0: kondisi dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
1: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
3: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
5: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
3: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
7: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
6: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah, benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
8: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
7: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

0: untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabuh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
2: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
3: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
2: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
5: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
4: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
6: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
5: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
7: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
8: Ya.
7: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
5: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
8: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
9: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
8: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
10: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
8: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
1: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
11: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
12: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
11: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
12: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
13: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran pampet. Kalau dilakukan lumayan bisa buat uangnya bisa buat jajan.
14: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi mancanegara, Suria dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suria sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Baik pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Terima kasih masih stay di Sumeneb pagi ini. Saya coba hadirkan informasi perakhiran cuaca BMKG Trunojoyo Kalinget Sumeneb bersama observer kita Bapak Setio. Kita ikuti bersama pendengar.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca harian untuk wilayah Sumeneb yang berlaku pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Kondisi cuaca hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 59 hingga 85%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 19 km per jam. Untuk gelombang laut, wilayah perairan sekitar Sumeneb, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0 hingga 1,5 meter. Waspada tinggi gelombang mencapai 1,5 meter pada perairan utara Sumeneb, perairan Kepulauan Sapudi, dan perairan Kepulauan Kangean. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini. Informasi ini penting sebagai bekal dalam merencanakan aktivitas sehari-hari agar tetap aman, nyaman, dan lancar. Sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Informasi cuaca terbaru serta peringatan dini dari BMKG dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi Stasiun Meteorologi Trunojoyo di stamettrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari Anda berjalan dengan aman dan lancar.

0: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, ibadah minggu kali ini kami akan hadirkan kurang lebih selama 1 jam ke depan bersama GPDI di edisi hari ini di 19 Juli 2026. Masih bersama saya Gita Ayu, masih menemani Anda. Kita ikuti ibadah minggu bersama GPDI.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama Gereja Pantekosta Serikat Indonesia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Harun Kurniawan. Puji Tuhan, oleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita, kita boleh kembali beribadah lewat persekutuan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita arahkan tertuju kepada pribadi Tuhan. Kita naik pujian ketika aku berbeban berat.

Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada Engkau. Haleluya, menyerahkan hidup ini kepada Engkau. Hanya di dalam Engkau Tuhan, segala beban, pergumulan, persoalan kami datang, persembahkan, bawa kepada Engkau. Engkau yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, kelepasan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, haleluya, lewat persekutuan pagi hari ini Tuhan, kami membawa hidup ini kepada Engkau. Biarlah tangan-Mu terulur dalam kehidupan kami, menolong mengangkat kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami dalam kami bersekutu dengan Engkau. Pakailah kami yang Kau percayakan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami bagian dalam pujian, pemain musik, sampai yang Kau percayakan hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Bila kiranya kami sucikan dengan darah-Mu, urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terlebih berikan hikmat marifat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita selanjutnya. Ku kan bangkit.

teguhkan bangkit. Ya, biarlah pujian ini mendorong kita menjadi satu kehidupan umat yang bangkit, ya, tidak lagi hidup kita dikuasai oleh pengaruh-pengaruh dunia ini, dosa dalam kehidupan kita, untuk kita, ya, nyatakan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian selanjutnya. Manis kau dengar.

ya, selama kita masih hidup ya dalam dunia ini, biarlah kita mau mempergunakan hidup yang Tuhan berikan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Sebab di dalam dunia orang mati, orang tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh itu biarlah hidup yang masih Tuhan berikan sampai pada hari ini kita ada, biarlah kita pakai untuk mengagungkan, mempermuliakan Tuhan. Kita naik lagi pujian, ku nantikan janji Allah.

0: kita satukan hati kita dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu untuk kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan yang kembali Tuhan nyatakan kepada kami hingga pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan selanjutnya kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam kami mendengar firman-Mu Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu kepada kami. Agar di dalam pemberitaan firman-Mu ini kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan yang daripada-Mu. Kami boleh merasakan damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami di dalam mendengar dan menerima firman-Mu. Kuduskan dengan darah-Mu, urapi dengan roh-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu saat ini. Engkau sucikan hamba-Mu dengan darah-Mu, ampuni dari segala dosa, kekurangan, kelemahan, dan pakai hamba-Mu di dalam kuasa urapan roh-Mu, disertai hikmat yang daripada-Mu, di dalam hamba menyampaikan firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Shalom, salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh umat Tuhan, dimanapun saudara boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh kembali berkumpul, beribadah pada pagi hari ini, untuk kembali kita boleh menikmati kasih Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita segera mempersiapkan hati kita di dalam kita mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan bertemakan itulah memperhatikan firman. Ini tema firman Tuhan pada ibadah pagi hari ini, yaitu memperhatikan firman. Untuk itu kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 48. Ayat 18. Kitab Yesaya pasal 48 ayat 18. Dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Kitab Yesaya pasal 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku.
0: Nah, sekiranya dikatakan engkau memperhatikan perintah-perintah-Ku, artinya memperhatikan perintah-perintah Tuhan itu memperhatikan firman Tuhan, maka
1: damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering.
0: Teruskan.
1: Dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
0: Nah, terima kasih, puji Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan, jika kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata, jika kita memperhatikan firman Tuhan, maka ada dua perkara yang akan kita alami dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, damai sejahtera akan kita rasakan dalam hidup kita bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Artinya damai sejahtera itu akan terus-menerus kita nikmati dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan nikah, rumah tangga, keluarga kita. Bahkan dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di sekolah dan lain sebagainya. Kita akan merasakan damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupan kita bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Yang kedua, yang akan kita rasakan jika kita memperhatikan firman Allah, yaitu kebahagiaan dalam hidup kita akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, saudaraku, inilah dua perkara yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita pagi hari ini. Apabila kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata memperhatikan firman Tuhan, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan yang terus-menerus akan kita rasakan dalam hidup kita. Tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, terus kita nikmati. Saudaraku, damai sejahtera dan kebahagiaan, ini dua perkara yang sangat dicari oleh kehidupan manusia sekarang ini. Manusia membutuhkan damai dalam hidupnya. Manusia memerlukan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebanyak apapun harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia, jikalau dalam hidup manusia tidak ada damai sejahtera dan kebahagiaan, maka segala harta kekayaan yang dimiliki akan menjadi sia-sia. Tidak akan kita bisa nikmati. Tidak akan kita bisa rasakan segala perkara itu. Tapi kalau kita menikmati damai sejahtera, kalau kita menikmati kebahagiaan, walaupun mungkin kita bukan orang yang kaya raya, kita orang yang sederhana, yang biasa-biasa saja dalam perekonomian, dalam usaha pekerjaan. Tapi kalau ada damai sejahtera dan kebahagiaan, itu sudah lebih daripada cukup. Sebab itulah yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera dan kebahagiaan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam hidup nikah, rumah tangga, keluarga kita. Nah, oleh sebab itu, untuk kita menikmati atau merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan, firman Tuhan mengajarkan untuk kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, atau dengan lain kata memperhatikan firman Allah. Apa itu artinya memperhatikan? Memperhatikan artinya adalah mendengarkan dengan seksama, atau dengan lain kata mendengarkan sambil ada perhatian sepenuhnya, ada fokus yang tertuju. Ya, jadi tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan begitu saja, tetapi memperhatikan itu artinya mendengar dengan seksama, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Banyak kali kehidupan kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, dalam mendengarkan firman, kita hanya sekedar mendengar begitu saja, tapi kurang fokus dalam mendengar firman, kurang seksama dalam mendengarkan firman. Itu bukan memperhatikan. Memperhatikan itu artinya mendengarkan dengan seksama, fokus dalam mendengarkan. Ada perhatian yang sepenuhnya saat mendengar. Ya, banyak kehidupan Kristen dalam beribadah saat firman Tuhan disampaikan kurang fokus mendengar firman. Ya, kadang mengantuk, kadang tertidur, bahkan ngobrol, sibuk dengan hal-hal apapun yang dia kerjakan. Bahkan sekarang ini banyak kali sementara firman disampaikan, kita sibuk dengan melihat handphone, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Ya, tidak ada perhatian sepenuh terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Itu bukan memperhatikan namanya. Memperhatikan itu mendengar dengan seksama, fokus dalam mendengarkan firman. Dan kalau kita mengerjakan hal ini, kita mau memperhatikan firman, damai sejahtera, kebahagiaan kita rasakan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 dikatakan, memperhatikan itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Mari kita membaca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. Ayat yang ke-22.
1: Kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22.
0: Iya.
1: Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan?
0: Iya, terus?
1: Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan.
0: Mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan?
1: Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan.
0: Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi di hadapan Tuhan, perkara yang baik itu adalah mendengar dan memperhatikan suara Tuhan. Mendengar dan memperhatikan suara Tuhan itu bagaikan kita mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Daripada kita mempersembahkan korban ini itu tapi tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan firman, maka itu sesuatu yang kurang baik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Tidak berkenan itu artinya Tuhan tidak menyukai apa yang kita persembahkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita belajar sebagai kehidupan umat Tuhan untuk memperbaiki cara dan sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mau memperhatikan firman Tuhan. Kita mau lebih fokus dalam mendengar firman supaya kita boleh merasakan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan ini, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bila kita mau belajar lewat firman Tuhan pagi hari ini untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam memperhatikan firman Tuhan supaya kita boleh merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita, kebahagiaan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Amsal, mari kita akan membaca. Di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-16 ayat 20a, dikatakan bahwa siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Amsal 16 ayat 20a.
1: Kitab Amsal pasal 16 ayat 20 bagian A. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan.
0: Iya, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Nah ini firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 20a. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya. Jadi kalau kita mau alami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, alami pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dan lain sebagainya, kebaikan Tuhan kita rasakan dalam hidup kita, mari kita belajar memperhatikan firman. Apa itu memperhatikan? Yaitu mendengarkan firman dengan saksama, fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Jangan terganggu dengan hal-hal apapun dalam kehidupan kita. Supaya damai, sejahtera, kebahagiaan, bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan dapat kita rasakan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, maka kutuk yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah ini kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan firman, damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan kita nikmati dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mau memperhatikan firman, kutuk yang dari Tuhan itu yang akan menimpa kehidupan kita. Mari kita baca dalam kitab Nabi Maleakhi pasal yang kedua ayat yang kedua. Kitab Nabi Maleakhi pasal 2 ayat yang kedua.
1: Kitab Nabi Maleakhi pasal yang kedua ayat yang kedua. Jika kamu tidak mendengarkan.
0: Ya, jika kamu tidak mendengarkan, terus.
1: Dan jika kamu tidak memberi perhatian.
0: Dan jika kamu tidak memberi perhatian. Ini dua perkara. Jika kamu tidak mendengarkan, jika kamu tidak memberi perhatian, terus.
1: Untuk menghormati namaku.
0: Iya.
1: Firman Tuhan semesta alam.
0: Nah, firman Tuhan semesta alam, maka.
1: Maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Nah,
0: maka aku, itulah Tuhan, akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan.
1: Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Nah,
0: dan akan membuat berkat-berkat itu menjadi kutuk. Yang seharusnya kita menikmati berkat dari Tuhan, tetapi oleh karena sikap kita yang tidak mendengarkan firman, tidak memperhatikan firman Tuhan, berkat itu Tuhan ubah, Tuhan ganti menjadi kutuk. Teruskan.
1: Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk.
0: Iya.
1: Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Nah,
0: dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Jadi memperhatikan firman Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai kehidupan orang Kristen, kalau kita datang beribadah, bukan hanya sekedar kita datang beribadah begitu saja, tapi kita datang beribadah untuk memperhatikan firman Tuhan. Bukan memperhatikan orang lain, penampilan orang lain, sikap orang lain dalam beribadah dan lain sebagainya. Tapi dalam beribadah kita memperhatikan firman Allah. Supaya damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan kita rasakan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mau memperhatikan firman Allah, maka berkat itu Tuhan ganti menjadi kutuk. Untuk itu mari kita perhatikan dalam kehidupan kita pagi hari ini, di dalam ibadah kita, kalau Tuhan melawat kita lewat firman-Nya, dan di dalam firman Tuhan, Tuhan menegur kita, Tuhan menasehati kita, maka ini bukti bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Tuhan mau kehidupan kita sebagai umat Tuhan boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati damai, menikmati kebahagiaan, bahkan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan tidak mau kehidupan kita mengalami kutuk. Tuhan mau kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua pasti rindu menikmati berkat dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami kutuk. Kita semua pasti mau mengalami berkat dari Tuhan. Nah, kalau kita mau menikmati berkat dari Tuhan, mari dengarkan firman, perhatikan firman Tuhan dengan seksama, fokus dalam mendengar firman. Maka nanti Tuhan akan berikan berkat-berkat itu dalam hidup kita. Tuhan berikan kebaikan-Nya, Tuhan berikan damai sejahtera dan juga kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini kita diubah, kita dibaharui cara dan sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebagai ayat penutup pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-8

0: di mana dikatakan, perhatikanlah cara kamu dalam mendengarkan firman. Ayat yang ke-18, bagian A, Lukas pasal 8 ayat 18a.
1: Injil Lukas pasal 8 ayat 18 bagian A. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar.
0: Iya, terima kasih. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Nah, mari kita perhatikan cara kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kalau selama ini mungkin dalam mendengarkan firman Tuhan kita kurang fokus, kita kurang memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kita lebih sibuk dengan hal-hal yang lain daripada mendengarkan firman Tuhan saat beribadah. Ayo kita perbaiki cara sikap kita dalam mendengar, untuk kita mau memperhatikan firman, mendengar firman dengan saksama, fokus dalam mendengarkan firman, supaya damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan kita nikmati dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami membawakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sadari dalam hidup kami begitu banyak kekurangan, cacat celah dan kelemahan Tuhan. Saat firman-Mu disampaikan, bagaikan kami sedang bercermin Tuhan, di mana kami melihat keadaan hidup kami ini, khususnya di dalam hal mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Masih banyak kekurangan di dalam kami mendengar dan memperhatikan firman-Mu Tuhan. Seringkali kami lebih sibuk dengan perkara-perkara yang lain daripada mendengar dan memperhatikan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini Engkau ampuni kami semua. Ampuni segala kekurangan, kelemahan kami, cara sikap kami dalam mendengar, memperhatikan firman yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan perdamaikan kami semua di dalam kuasa korban-Mu, di dalam kuasa darah-Mu, menyucikan kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati damai sejahtera, kebahagiaan, kebaikan, bahkan berkat-berkat dari Tuhan dalam kehidupan kami semua. Untuk itu biarlah firman-Mu ini Engkau tuliskan di dalam hati kami, supaya firman Allah ini tidak kami lupakan begitu saja, tetapi setiap kata dari firman-Mu yang kami terima boleh bekerja di dalam hidup kami untuk mengubah, membaharui setiap kita.

Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, di mana Tuhan ingin memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan yang melimpah dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Bahkan segala kebaikan-kebaikan Engkau, segala berkat-berkat Engkau mau berikan kepada kami sedang jemaat-Mu Tuhan. Asal kehidupan kami mau mendengar dan mau memperhatikan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami. Haleluya, sikap-sikap kami dalam kami datang beribadah kepada Engkau. Apakah dalam kami datang kepada Engkau dengan sikap yang mau mendengar dan mau memperhatikan firman-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Kau memperbaiki Tuhan, mau merubah sikap kami yang selama ini salah, supaya kami boleh menikmati Tuhan berkat yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, kebahagiaan, damai sejahtera-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, berkat yang Kau berikan, kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sederhana Engkau berikan dalam kehidupan kami.

0: Namun Tuhan, jikalau kami tidak mau menuruti firman-Mu, maka justru kutuk itu Tuhan yang akan menimpa kehidupan kami. Bahkan berkat-berkat yang Kau berikan akan berubah menjadi kutuk Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami tidak mau Tuhan, kami ingin menikmati berkat dan damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oleh itu Tuhan, ampuni kami jikalau Engkau melihat kami di dalam kami mengikut mengiring Engkau Tuhan belum sepenuhnya Tuhan, masih separuh kepada Engkau namun separuh kepada dunia ini Tuhan. Engkau ampuni kehidupan kami, bahkan kami datang kepada Engkau dengan tidak dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kami. Tuhan, Kau ampuni kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Taruhkan itu di dalam hati kami. Dan biarlah Tuhan, janji firman-Mu itu Tuhan, boleh nyata kami alami, rasakan saat kami menuruti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu boleh berada, kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kita semua. Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah Engkau pakai, biarlah hikmat urapan kuasa Roh Kudus-Mu semakin Kau limpahkan. Terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta di tengah situasi keadaan perekonomian yang tidak baik-baik saja Tuhan. Kiranya Engkau melimpahkan Tuhan hikmat kebijaksanaan di dalam menghadapi segala tantangan-tantangan dunia ini, bahkan global ini Tuhan, untuk ada jalan keluar sehingga yang terbaik bagi kami rakyat Indonesia Tuhan. Berikan roh yang takut kepada Engkau Tuhan, sehingga segala sesuatu Tuhan untuk kebaikan kami Tuhan, untuk kepuji kemuliaan nama Engkau. Berkati juga BRRI beserta karyawan yang masih memberikan kesempatan kami boleh beribadah dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, penyertaan dan pelindungan-Mu menyertai kehidupan kami semua dan umat-Mu di mana saja yang mengikuti siaran ini. Kami alaskan dan akhiri persekutuan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumedang.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, akhir pekan sering dimanfaatkan untuk melepas penat dan mencari suasana baru. Namun, tidak sedikit yang mengurungkan niat karena menganggap kegiatan jalan-jalan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, dengan perencanaan yang tepat, kegiatan rekreasi tetap dapat dilakukan secara sederhana dan hemat. Yang terpenting, bukan seberapa jauh tujuan yang dicapai, melainkan bagaimana waktu tersebut dapat dinikmati. Akhir pekan ini, mari coba alternatif jalan-jalan yang lebih terjangkau. Pilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, seperti taman kota, ruang terbuka, atau area publik yang dapat dijangkau tanpa biaya transportasi besar. Memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia, kunjungi tempat yang tidak memerlukan biaya masuk, namun tetap memberikan suasana yang menyenangkan. Siapkan kebutuhan dari rumah, bawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk mengurangi pengeluaran selama perjalanan. Atur waktu kunjungan dengan baik, pilih waktu yang tidak terlalu ramai agar lebih nyaman dan leluasa menikmati suasana. Fokus pada kebersamaan dan pengalaman. Nikmati momen bersama keluarga atau teman, tanpa harus bergantung pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendengar, kegiatan jalan-jalan tidak selalu tentang biaya yang dikeluarkan, namun tentang pengalaman dan kebersamaan yang dapat dirasakan. Dengan perencanaan yang sederhana, akhir pekan dapat dinikmati tanpa harus berlebihan. Jalan-jalan dengan bijak, hemat dengan cermat, dan nikmati setiap langkah di akhir pekan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Saya Gita Ayu menemani Anda Sumenep pagi ini. Saya akan hadirkan informasi saat lagi mengenai gol kemenangan di tempat ketiga Piala Dunia. Saat lagi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: 1.
1: Inggris menutup Piala Dunia dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 tadi jam 4 ya, 4 subuh ya mendengar, sampai jam 6. Dan RRI juga menyiarkan secara langsung tadi. Tampil di Hard Rock Stadium, pertandingan berlangsung sengit, menghadirkan 10 gol. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ke-3. Di babak pertama keunggulan 4-0 bertahan. Meski demikian Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Les Blues menjadi lebih hidup dibanding babak pertama. Hasilnya terlihat ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. Ini membangkitkan semangat Prancis untuk mengejar ketertinggalan. 6 menit berselang, skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan ya, setelah mengirim umpan matang kepada rekannya Bradley Barcola menentukan momentum. Kemudian ada lagi ya, ini saling serang gitu dan akhirnya pendengar wasit Jesus Valenzuela kemudian meniup peluit panjang tanda pertandingan usai Inggris menang 6-4. Sekaligus memastikan peringkat ketiga Piala Dunia. Nah, nanti malam finalnya ya, dini hari, dan RRI juga menyiarkan secara langsung. Anda selain mendengarkan kita, Anda bisa langsung datang juga di halaman RRI, kantor RRI Sumenep, pendengar. Dimulai dari jam 10 ya acaranya, Anda bisa datang nonton. Seru banget nanti malam pasti. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune.

Seperti halnya rambut, alis yang diwarnai memang tampak gaya. Anda pun tak perlu repot untuk melukis alis setiap hari. Mewarnai alis juga bisa mengubah tampilan wajah Anda menjadi lebih berkarakter. Solusinya, lebih baik gunakan pewarna alis dari jenis kosmetik pensil alis dari merek yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Bahan yang digunakan biasanya sudah mendapat persetujuan secara medis. Kalau Anda tetap ingin mewarnai alis, cek dan tes dulu bahan pewarnanya. Caranya, oleskan sedikit bahan tersebut di belakang telinga atau lengan bawah bagian dalam. Bila tidak timbul warna merah atau gatal, maka mungkin aman digunakan. Lakukan di tempat yang betul-betul Anda percaya. Bila terkena mata, segera bilas dengan air bersih berulang kali menggunakan pipet.

Oke, baik pendengar, terima kasih Anda masih stay tune program 1. Pariwisata merupakan Menteri Pariwisata ini mengatakan sektor pariwisata terus mengalami pertumbuhan positif sepanjang semester pertama tahun ini. Capaian tersebut diperkuat optimisme pariwisata sebagai sektor unggulan mendorong pertumbuhan usaha serta perekonomian masyarakat Indonesia. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan bagi kegiatan mencerminkan desain ketahanan sektor pariwisata menghadapi dinamika global. Kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei lalu mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibanding Mei tahun sebelumnya. Kementerian Pariwisata juga menyebut pertumbuhan tersebut didorong strategi penguatan pasar jarak dekat serta pasar menengah secara berkelanjutan. Tren positif kunjungan wisatawan mancanegara juga tetap terjaga meskipun kawasan Timur Tengah tetap saat ini menghadapi dinamika geopolitik.

0: Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, di tengah aktivitas sehari-hari, kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis sebagai sumber energi atau sekedar penambah selera. Namun tanpa disadari, asupan gula yang berlebihan dapat berdampak kurang baik bagi kesehatan, mulai dari peningkatan berat badan hingga resiko gangguan kesehatan lainnya yang seringkali muncul secara perlahan. Oleh karena itu, mengurangi konsumsi gula dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga keseimbangan tubuh. Akhir pekan ini dapat menjadi waktu yang tepat. Kurangi penambahan gula pada minuman, mulai dari teh atau kopi. Gunakan takaran lebih sedikit dari biasanya, atau biasakan tanpa tambahan gula secara bertahap. Pilih alternatif yang lebih sehat. Ganti cemilan manis dengan buah segar atau makanan alami yang tidak mengandung gula tambahan. Perhatikan label kandungan pada produk. Cermati kadar gula dalam makanan kemasan dan pilih yang lebih rendah kandungan gulanya. Batasi konsumsi minuman manis instan, seperti minuman kemasan atau sirup, yang umumnya memiliki kadar gula cukup tinggi. Biasakan pola makan yang seimbang, perbanyak konsumsi air putih, serta makanan bergizi untuk menjaga energi tetap stabil. Pendengar, mengurangi gula tidak harus dilakukan secara drastis, namun dapat dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Karena menjaga kesehatan bukan tentang perubahan besar dalam waktu singkat, melainkan kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Kurangi secara bijak, jalani dengan seimbang, dan nikmati akhir pekan.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Persatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun berada. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita ikuti idola Indonesia Layak Anak ya, idola edisi Minggu 19 Juli 2026.

0: Selamat pagi adik-adik di Indonesia dan juga yang ada di rumah tentu saja. Kembali Indonesia Layak Anak menemani adik-adik bersama Kak Titi dan juga pagi hari ini bersama
1: Aska. Halo teman-teman.
0: Aska, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Pastinya sudah mulai kegiatan sekolah banyak.
1: Iya.
0: Oke, kemarin juga ada memperkenalkan lingkungan
1: sekolah
0: MPLS ya. Iya. Waduh, di sekolah boleh dong cerita tentang MPLS kemarin. Itu bagaimana nih yang dirasakan oleh Aska setelah beberapa minggu liburan terus kembali ke sekolah? Itu gimana nih rasanya?
1: Senang bisa bertemu adik-adik kelas yang baru sama teman-teman dan juga guru-guru dan kakak kelas.
0: Oke. Nah, kalau ngobrolin tentang MPLS, pastinya kan ada adik-adik baru juga.
1: Iya.
0: Waduh, gimana nih ketemu sama adik-adik yang baru?
1: Lucu-lucu.
0: Lucu-lucu ya? Iya, imut-imut kayak Aska nggak sih?
1: Iya.
0: Oke, nah sebelum nanti Aska juga memperkenalkan sekolah Aska, kira-kira di sekolah Aska itu ada apa saja, ya nggak sih Aska?
1: Iya.
0: Nah, pastinya dari pengalaman Aska MPLS kan, kalau Aska kan udah kelas 5 nih, pasti iya. Udah kenal banget kan dengan yang namanya sekolah Aska, udah tahu banget. Sekolahnya di Alwatonia. Udah 5 tahun di sana ya Aska?
1: Iya.
0: Gimana nih rasanya? Bosan enggak?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya, karena tiap harinya pasti ada kegiatan yang
1: seru.
0: Apalagi bareng teman-teman dan juga guru.
1: Guru-guru.
0: Nah, biasanya kalau di awal MPLS itu kan enggak ada pelajaran nih.
1: Iya.
0: Biasanya aktivitas apa saja nih yang dilakukan oleh Aska?
1: Mungkin ya perkenalan dengan wali kelas baru dan kegiatan lainnya.
0: Oh, biasanya di awal ada upacara nggak nih?
1: Biasanya ada.
0: Oh, iya. MPLS ada yang upacara. Bahkan ada beberapa sekolah nih, Aska. Biasanya kalau ada siswa baru gitu, kayak kelas 1 itu kan baru masuk.
1: Iya.
0: Nah, ada yang ngasih hadiah untuk adik-adik itu. Aska di sekolah enggak gitu?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Tapi ada kegiatan lain ya?
1: Iya, ada.
0: Oke deh. Ya. Pastinya kali ini Aska itu tidak hanya membicarakan tentang MPLS aja ya, adik-adik di rumah, tapi Aska juga kali ini akan bercerita tentang apa nih Aska?
1: Berkaitan perpustakaan.
0: Oh, perpustakaan. Iya. Di sekolah pasti juga ada kan?
1: Ada.
0: Tapi kalau di sekolah Aska namanya apa nih? Kalau di sekolahnya Aska?
1: Perpustakaan. SAC.
0: Juga? Oh, SAC. Itu tempatnya buku-buku.
1: Iya, terus kayak itu apa tempatnya TV gratis dari Pak Prabu.
0: Oh, gitu. Iya. Oke. Iya. Ada TV gratisnya juga ya.
1: Ada.
0: Yang touchscreen gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, bener. Iya deh. Ya udah deh, Aska, kali ini akan bercerita tentang apa nih?
1: Perpustakaan Pak Tomo.
0: Oh, oke. Silahkan Aska.
1: Setiap hari Minggu, Dina mengajak adiknya, Vika dan Irul, untuk jalan-jalan ke taman bunga. Di sana banyak orang yang melakukan olahraga, seperti senam, jalan cepat, lari-lari kecil, bersepeda, bahkan bersepatu roda dong, dan lainnya. Ini adalah tempat yang disukai Vika dan Irul, karena mereka bisa berolahraga sambil bermain. Selain berolahraga, yang paling disenangi Vika dan Irul adalah mengunjungi perpustakaan keliling yang berada di bagian selatan Taman Bunga. Di perpustakaan milik Pak Tomo. Ada banyak buku yang bisa dibaca, mulai dari dongeng kerajaan, cerita anak muslim yang hebat, dongeng tentang buah, kisah tentang asal-usul penemuan hebat di dunia, dan lainnya. Kak Dina sering sekali membantu Pak Tomo menjaga perpustakaannya. Menurut Kak Dina, dengan membaca akan menambah wawasan dan pengetahuan. Selamat pagi Pak Tomo, ucap Kak Dina dengan wajah ceria.
2: Selamat pagi juga Dina, jawab Pak Tomo.
1: Vika dan Irul tampak semangat sekali.
3: Iya Pak, kami boleh baca bukunya lagi, jawab Vika.
2: Boleh dong, silakan pilih sendiri buku yang kalian suka, ucap Pak Tomo.
3: Kami boleh ajak teman-teman juga, Pak? Tanya Irul.
2: Tentu boleh. Bapak malah senang kalau semakin banyak yang kesini untuk membaca, ungkap Pak Tomo.
3: Hore, asyik!
1: Teriak Vika dan Irul. Vika dan Irul pun bergegas pergi meninggalkan Pak Tomo untuk memanggil teman-teman mereka. Tidak berselang lama, Vika dan Irul datang kembali sambil membawa rombongan anak kecil. Pak Tomo dan Kak Dina menjadi heran karena anak-anak itu terlihat sudah akrab sekali.
3: Nah teman-teman, ini Pak Tomo yang punya perpustakaan. Ini Kak Dina, kakakku yang sering membaca di sini, ucap Vika menjelaskan kepada teman-temannya.
1: Kemudian semua anak itu terlihat asik memilih dan membaca buku. Melihat betapa antusiasnya anak-anak membaca di perpustakaannya, Pak Tomo menjadi senang sekali. Pak Tomo juga bahagia karena hari ini pengunjungnya lebih banyak dari hari biasanya.
2: Vika, kok kamu bisa mengajak anak-anak itu? Kamu kenal di mana? Tanya Pak Tomo dengan berbisik.
3: Di taman ini juga, Pak, jawab Vika.
2: Kok mereka langsung mau? Tanya Pak Tomo lagi.
3: Iya, mereka tadi cuma duduk-duduk di bagian utara taman. Pak, nah aku dan Irul coba mendekati. Dan ternyata beberapa antara di mereka adalah teman sekolah kami. Jadi aku ajak deh ke sini biar bisa tambah pengetahuan bareng. Jawab Vika sambil tersenyum.
2: Hebat kamu Vika, puji Pak Tomo.
3: Siapa dulu dong? Adeknya dong, seru Vika yang disusul gelak tawa Pak Tomo.
1: Kini Kak Dina semakin kagum dengan adik-adiknya. Mereka punya bakat untuk berbicara di depan umum. Mungkin karena sejak kecil Vika dan Irul sangat suka kalau disuruh bercerita, bahkan di depan teman-temannya sekalipun.
0: Dah, tamat.
4: Yeay, ternyata perpustakaan itu bukan hanya ada di sekolah ya Aska?
0: Iya.
4: Tapi ada juga loh perpustakaan keliling, apalagi itu milik Pak Tomo tadi.
0: Iya.
4: Wah, seru ya kalau ada perpustakaan keliling, terus kita bisa baca buku, apalagi bukunya itu bisa bermanfaat. Nah, apalagi tadi kalau menurut Kak Dina ya?
0: Iya.
4: Buku itu adalah jendela?
0: Jendela untuk membuka
4: jendela dunia. Iya, jadi kita bisa melihat seluruh dunia dengan buku. Jadi adik-adik di rumah jangan malas untuk
0: membaca buku.
4: Dan membaca buku itu menjadi salah satu hobi dari Aska ya?
0: Iya.
4: Makanya Aska lancar banget berdongeng, lancar banget bercerita ya Aska?
0: Iya.
4: Salah satunya adalah suka
0: membaca buku. Okay. Dan banyak lagi.
4: Mudah-mudahan ini juga jadi salah satu contoh juga ya.
0: Iya.
4: Untuk adik-adik di rumah supaya bisa suka membaca buku, menjadi kebiasaan gitu ya Aska. Aska kalau di rumah biasanya kebiasaan membaca bukunya tiap hari membaca buku satu buku aja atau banyak buku nih Aska?
0: Kan di rumah aku juga suka ngoleksi komik nih Kak.
4: Mm-mm.
0: Jadi kalau setiap satu buku komik udah habis, ganti yang lain.
4: Oh, wih, keren. Tapi nggak hanya buku komik aja kan?
0: Iya, ada buku lainnya juga.
4: Yang dimana di situ ada banyak pengetahuan ya Aska?
0: Iya.
4: Oke deh, jadi contoh nih untuk adik-adik di rumah ya, Aska ya kebiasaannya ya. Ya pastinya adik-adik Indonesia Layak Anak tentu saja bisa kamu tonton dan juga dengarkan di
0: channel YouTube RRI Sumenep.net dan juga bisa didengarkan di Pro 1 RRI Sumenep di FM 101,3 MHz. Nah, dari cerita yang sudah dihadirkan Aska tadi, banyak pelajaran juga yang kita dapatkan ya Aska. Nanti masih ada lagi nih, cerita apa lagi kira-kira ya? Apa Aska? Nanti ya, kasih bocorannya nanti aja, rahasia. Nanti kita akan kembali lagi, pastikan untuk tetap stay tune bersama kita di channel YouTube RRI Sumenep dan juga di Pro 1 Sumenep.

Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.

0: Indonesia Layak Anak. Dan tentu saja masih bersama Kak Titi dan juga
1: Aska.
0: Aska, tadi sedikit membahas tentang masa pengenalan lingkungan
1: sekolah.
0: Ya, di mana salah satunya di sekolah Aska itu ada perpustakaannya. Nah, ya. Di lingkungan sekolah Aska ada apa lagi nih?
1: Ada kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, abisnya itu UKS, SAC juga ada, kamar mandi, terus kantin juga.
0: Di sana ada lapangan juga nggak?
1: Ada.
0: Lapangan basket, lapangan bola, atau hanya lapangan upacara aja?
1: Lapangan upacara sama lapangan olahraga.
0: Oh iya. Jadi lengkap ya. Oke, jadi kalau misalnya mungkin yang sekolah di sekolahnya Aska pasti kenal banget ya. Aska, selain sudah memperkenalkan lingkungan sekolah nih, udah kenal dengan lingkungan sekolah, pastinya udah 5 tahun pasti kenal banget dong.
1: Iya, kenal banget.
0: Katanya di sana ada playgroundnya juga.
1: Ada, buat kan di sana juga bukan cuman sekolah, ada TPK-nya juga. Nah itu
0: untuk
1: adik-adik.
0: Tapi katanya bocoran tadi Aska juga ikutan main di situ nggak?
1: Iya.
0: Ya nggak apa-apa ya, hiburan ya. Kalau misalnya jam istirahat ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, lingkungan sekolah pastinya menjadi tempat sehari-hari dari Aska melakukan aktivitas. Di sana juga katanya di sana juga ada lab komputernya ya?
1: Ada.
0: Di kelas 5 ada pembelajaran itu juga nggak nih Aska sekarang?
1: Kurang tahu.
0: Oh, masih belum ya?
1: Belum baca-baca bukunya.
0: Oh, kalau kemarin di kelas 4 belum? Masih belum. Mungkin di kelas tinggi 6, nanti ya, kelas
1: 3A.
0: Oke deh. Ya, memperkenalkan lingkungan sekolah pastinya tiap sekolah itu berbeda-beda. Ada yang kata kalau tadi Aska perbedaannya perpustakaan itu di sana SAC. Ada UKS-nya. Kamu sering ke UKS enggak? Enggak ya. Enggak sering ke UKS kan? Kadang kan ada yang pura-pura, aduh aku sakit perut nih, aku mau ke UKS gitu, enggak ya?
1: Malah enggak suka ke UKS.
0: Oh, kenapa?
1: Panas.
0: Kalau di kelas emangnya adem?
1: Adem.
0: Ada kipasnya?
1: Ada AC-nya.
0: Oh, ada AC-nya. Wih, beda ya. Okelah. Ya, Aska, kali ini kalau tadi kan ada cerita tentang perpustakaan.
1: Iya.
0: Yang ternyata itu punya Pak Tomo perpustakaan keliling yang banyak bukunya. Nah, kali ini ada cerita apa lagi nih yang bakal dibagikan sama teman-teman?
1: Naja suka menolong.
0: Oh, Naja suka menolong. Itu di sekolah juga nggak?
1: Iya.
0: Oke. Ini dia cerita dari Aska. Naja suka menolong.
1: Naja suka menolong. Mahfi adalah siswa baru di kelas 4 SDN Suka Senang. Di hari pertamanya sekolah, Mahfi masih belum memiliki teman. Apalagi dia memiliki rasa malu untuk berkenalan dengan teman-teman barunya. Sehingga dia harus duduk sendiri di bangku belakang. Hari ini ada pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis puisi ya, ujar Pak Afan. Puisi tentang apa, Pak? Tanya Dika. Tentang keindahan alam dan seisinya. Kalian pernah melihat laut? Tanya Pak Afan. Pernah, Pak? Jawab anak-anak serentak. Pernah melihat gunung atau hutan? Indah sekali, bukan? Seru Pak Afan. Iya, Pak. Liburan kemarin, saya diajak ke rumah nenek. Rumahnya dekat gunung loh. Jawab Syifa. Saya juga pernah ke laut, Pak. Jawab Enggar. Iya, kita semua sangat senang melihat alam dan seisinya. Untuk itulah, kita harus merawat alam sekitar agar tetap asli. Tidak merusaknya juga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terang Pak Afan. Pak Afan kemudian memberikan contoh puisi bertema alam. Setelah anak-anak memahami, Pak Afan memberikan tugas untuk menulis sebuah puisi. Mahfi terlihat amat senang. Itu karena dia memang suka menulis puisi. Dia pun langsung mengambil buku bahasa Indonesia di tasnya. Namun, tiba-tiba dia terlihat kebingungan. Tak lama, dia terlihat sibuk mencari sesuatu di dalam tasnya. Rupanya, tempat pensil Mahfi tertinggal di rumah. Najah yang melihat Mahfi kebingungan, lalu datang menghampirinya.
2: "Kamu kenapa, Mahfi?" tanya Najah.
1: "Tempat pensilku tertinggal di rumah. Aku tak bisa menulis puisi," balas Mahfi.
2: Najah lalu kembali ke tempat duduknya. Kemudian, dia mengambil pulpen dan memberikannya kepada Mahfi.
1: "Ini saja, pakai punyaku dulu," kata Najah.
2: "Tapi, kamu pakai apa Najah?" tanya Mahfi.
1: "Tenang, aku masih ada satu lagi kok," jawab Najah.
2: Mahfi pun tersenyum senang. Akhirnya, ada yang peduli dengannya. Saat jam istirahat berbunyi, Mahfi segera menghampiri meja Najah untuk mengembalikan pulpen miliknya.
1: "Pakai saja dulu, kan masih ada pelajaran lain lagi," kata Najah.
2: "Terima kasih, kamu amat baik. Tapi nanti aku akan membelinya di koperasi sekolah," balas Mahfi.
1: "Baiklah kalau begitu," kata Najah.
2: Sejak saat itu, Mahfi dan Najah menjadi teman baik. Sifat Najah yang suka menolong membuat Mahfi mudah berteman dengannya. Terima kasih teman-teman.
0: Yeay. Nah, ternyata dari cerita yang dihadirkan oleh Aska tadi tentang
1: Najah suka menolong.
0: Najah suka menolong. Kalau ini kalau Aska suka menolong juga enggak?
1: Suka.
0: Suka. Biasanya menolong siapa?
1: Menolong
0: teman-teman.
1: Bunda, teman-teman.
0: Biasanya kalau Bunda suka menolong apa nih? Bantu
1: jagain adik.
0: Oh gitu. Iya bagus itu ya. Kan Aska udah ini nih, udah bisa jagain adik. Keren loh. Cus dulu. Mudah-mudahan jadi contoh juga ya untuk adik-adik di rumah bahwa menolong itu adalah hal yang sangat
1: baik
0: dan menolong itu bukan hanya keluarga kita ya.
1: Iya,
0: bisa juga
1: orang lain atau
0: teman-teman. Ya, oke deh. Aska, nanti kita akan membahas lagi tentang masa pengenalan sekolah ya.
1: Lagi-lagi.
0: Jadi untuk adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Kira-kira kalau di sekolah Aska ada apa lagi ya? Oke, tetap dengerin kita di FM 101,3 MHz dan juga channel YouTube RRI Sumenepnet.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Indonesia Layak Anak masih menemani kita semua, dan tentu saja adik-adik di rumah juga bisa mendengarkan kita di FM 101,3 MHz dan juga di channel YouTube RRI Sumenepnet, bisa menontonnya secara langsung. Tinggalkan komentar, like, dan juga share ya. Dan nah, tentu saja pagi hari ini juga masih bersama Aska.
1: Halo.
0: Ya, masih memperkenalkan tentang sekolah.
1: Iya.
0: MPLS, Masal Pengenalan Lingkungan Sekolah. Yang dimana ternyata di sekolahnya Aska itu selain lingkungan sekolahnya itu banyak banget ya, tempat-tempatnya kayak ada ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas, ada musola juga. Kegiatannya juga banyak ya Aska. Nah biasanya yang menarik itu adalah ekskulnya.
1: Iya.
0: Aska di sekolah ekskulnya apa aja nih?
1: Bahasa Inggris, pramuka, basket, kuliah maghrib.
0: Ada kuliah maghribnya juga.
1: Ada.
0: Kalau Aska memilih yang mana nih ekskulnya?
1: Semuanya.
0: Semuanya ikut?
1: Iya. Tapi kecuali Banjari, drum band, matematika, sama PAI.
0: Oh, kenapa?
1: Karena kalau mapel matematika sampai PAI bentrok juga sama kayak juga bentrok semua.
0: Oh, bentrok. Jadi waktunya ya, karena waktu enggak bisa bagi waktu, jadi harus memilih salah satu aja.
1: Iya.
0: Bukan salah satu, banyak ya Aska? Ada berapa ekskul yang diikuti? 5?
1: 4.
0: 4. Wah. Oke deh. Keren. Iya. Pastinya adik-adik di rumah sebenarnya gak ingin pisah ya Aska. Apalagi tentang memperkenalkan lingkungan sekolah. Waduh. Tapi kebersamaan kita harus sampai di sini dulu Aska. Terima kasih untuk Aska yang sudah membagikan cerita, yang mudah-mudahan ceritanya itu bisa memotivasi adik-adik di rumah untuk suka membaca dan suka
1: menolong
0: ya. Dan semoga obrolan kita juga tentang masa pengenalan lingkungan sekolah bisa menambah semangat adik-adik juga dalam menjalankan hari-hari pertama di sekolah. Ingat ya, MPLS itu merupakan kesempatan untuk mengenal lingkungan sekolah, bertemu teman-teman baru, mengenal bapak dan ibu guru, serta juga belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri dan percaya
1: diri.
0: Dan nah, pastinya Kak Titi dan juga Aska harus pamit undur diri dulu. Jumpa kembali di episode berikutnya dengan cerita dan juga pengalaman yang luar biasa dari teman-teman dari Indonesia Layak Anak. Jumpa kembali di lain kesempatan dan bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna. Here come France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Maung Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabar lah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik sama saya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Basar Sekulik. Dari Jakarta, Kansuari Cipro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal tes luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang, mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini dibangun. Nah kita juga ada untuk jaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Lalu kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita bakti, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk memiliki awalnya dan ketemu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Mama juga sumsel saya, harus jadi juara di medan juga. Yang penting yang kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, dan lain-lain. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong marah, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pukul 11.33 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak dan sebagainya. Orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut. Dirasakan oleh orang lain. Ada seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum. Sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa memperoleh pahala, bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial, artinya ada kepedulian. Kepedulian ini Suatu saat Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu Wataala. Tanya oleh Allah Subhanahu Wataala, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul, Nabi yang bisa berdialog berjalan dengan Allah Subhanahu Wataala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah Subhanahu Wataala bertanya kepada Nabi Musa Alaihissalam. Maka Nabi Musa AS menjawab, sholat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, sholat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa menambah pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah. Betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu haji ya Allah. Betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah? Kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Selagi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya. Meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak, dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: sumanap siyang ini.
1: Budaya Madura kembali menyapa Anda di edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu Madura di Budaya Madura Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangkin ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ada benda pari pesan ya,
2: ya. Ya, ya.
1: Akekeng baru.
2: Oh, akekeng baru ya, Kak, ya. Jadi ya, Kak. Eko cak aki dek ka orang seren tek betul nak kak.
1: Oh, capuan sakoni sakit.
2: Sakit, keluar sakoni sakit.
1: Kekeng baru arti narep.
2: Repes.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi paribasan tor saloka mature.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiada lain bunyi-bunyian yang berasal dari bahan bambu atau prank dalam bahasa Maduranya. Awalnya benda ini hanya berfungsi sebagai alat penanda bahaya di kampung-kampung pedesaan dan tidak berfungsi untuk menyusun ritme musik. Berselang kemudian, benda yang berbentuk silinder ini berfungsi sebagai sahabat warga di saat bertugas ronda di kampung dan untuk membangunkan umat Islam saat akan bersantap sahur di bulan suci Ramadan. Nah, berawal dari pembentukan orkes tongtong di bulan suci Ramadan itulah, akhirnya atas inisiatif dan kreativitas anak muda, orkes tongtong menjadi hiburan atau pelepas lelah. Sehingga terciptalah orkes tongtong ini sebagai hiburan yang sangat menarik ditonton. Yang pada akhirnya, untuk menjaga kelestarian musik tongtong tersebut, setiap tahun oleh pemerintah daerah di Madura dilombakan.

0: Sumanap siyang ini.
1: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Adut kembali menyapa Anda pendengar di hari ini Minggu 19 Juli 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa menyapa pendengar semua. Oke ya, untuk yang mau bergabung ikut karaoke dangdut di Cak Adut hari ini, barangkali Anda bisa mempersiapkan dulu ya lagunya apa. Oke, dipersiapkan dulu, latihan sebentar. Saya akan kembali lagi di Cak Adut setelah yang berikut ini.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut. Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.

0: karaoke akhir ceria akhir pekan karaoke dangdut. Masya Allah, sampai belepotan ini. Apa kabar pendengar? Sehat semuanya ya. Agak-agak serak ini suara saya. Semoga masih bisa didengar dengan baik. Oke, yang mau bergabung silakan, yang mau nyanyi dangdut dari rumah. Halo, selamat siang Cakadut.
1: Selamat siang Cakadut, ceria akhir pekan
0: karaoke dangdut. Faruk Karisma. Waalaikumsalam. Mau nyanyi apa? Saya carikan dulu.
1: Coba Hanya Kamu dari Irfan Mansur.
0: Hanya Kamu. Ya, lagunya ya. Untuk siapa?
1: Untuk Pak Ani. Dan Pak Om Salon di Jolo ya. Kemarin saya ke situ enggak ada dirimu.
0: Maksudnya ke mana? Ke sini bukan?
1: Ke Pak Om Salon.
0: Udah ketemu nih lagunya, mau langsung nyanyi? Apa salam itu, dulu?
1: Enggak usah Bani, biar biar yang lain bisa masuk.
0: Oke. Ya. Oke, ini lagunya ya. Yuk.

0: Oke,
1: Waduh, terima kasih Faruk Karisma.
0: ya,
1: Oke.
0: assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam. Hanya kamu dari Faruk Karisma. Silakan 662317. Cakadu, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Ayu, Mbak Ani.
1: Dari Ayu di mana? Batuan?
2: Iya.
1: Oke, Mbak Ayu mau nyanyi apa?
2: Lagunya dari Cucu Cahyati.
1: Apa?
2: Terguling-guling.
1: Terguling-guling. Lagunya untuk siapa?
2: Untuk Mbak Ani dan
1: untuk
2: semuanya.
1: Mm-mm.
2: Kalau bisa yang ori ya, Mbak Ani.
1: Yang ori. Oke.
2: Takut nggak paham.
1: Original ya.
2: Iya,
1: Oke.
2: yang asli gitu.
1: Oke, ini dia lagunya. Yuk. Ini benar?
2: Bukan, Mbak Ani.
1: Hah?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Terguling-guling ya. Tadi udah ada tuh, terguling-guling. Ntar. Ini apa? Ini?
2: Iya.
1: Oke, lanjut ya.
2: Iya.

0: Aduh, terima
1: Terima
0: kasih Mbak Ayu. Ini berasa
1: kasih,
0: lagi
1: Mbak
0: nonton konser. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, satu lagi ya. 0811-33-45101. Halo, Cak Adut, selamat siang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Adut.
2: Cak Adut, ceria akhir pekan karaoke dangdut.
0: Iya, dengan
2: Sukron.
0: Siapa? Sukron di ini Perenduan.
2: Perenduan punya.
0: Oh, mau lagu apa Sukron?
2: Lagunya dari itu.
0: Apa?
2: Dari Imam Nurjan.
0: Nurjana.
2: Iya, Nurjana
0: oh,
2: dari Imam.
0: Imam S. Arifin. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga. Dan tetap selalu semangat untuk mendengarkan 101,1 RRI.
0: Salah udah penyebutannya. 101,3.
2: 101,3 ya, Pak.
0: Oke, siap ya. Ini lagunya. Iya, ini lagunya ya. Oke.
2: Ya, yuk.

0: kasih, Pak.
1: Terima kasih, Sukron. Kapan-kapan nyanyi lagi ya. Terima kasih. Oke, pendengar sudah 3 penelpon. Kita break dulu untuk Cakadut. Segera akan menyapa Anda lagi setelah saya putar lagu-lagu berikut ini.

kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan pelayanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Susana mau nyanyi apa?
1: Aku akan coba maduraan, Mbak Ani.
0: Apa tuh?
1: Aco pai cilet pole.
0: Saya cari dulu ya.
1: Dari Andi KDI.
0: Oke, nada cewek ya.
1: Ada cowok.
0: Kok nada cowok? Ini yang nyanyikan cewek.
1: Andi KDI.
0: Iya, maksudnya kan yang mau nyanyi Mbak ini kan, Mbak Susan kan?
1: Iya, tapi penyanyinya dari Andi KDI ya.
0: Iya, tahu. Maksudnya kan yang nyanyi Mbak Susan, berarti harus nadanya cewek dong.
1: Enggak, dari Andi.
0: Oh, mau yang original?
1: Iya.
0: Oh ya sudah, oke. Untuk siapa?
1: Ini lagi nih buat saja.
0: Oke, sebentar Mbak. Sebentar. Ya, oke, ini lagunya. Sudah mulai tadi Mbak Susan?
1: Iya.
0: Saya ulang ya. Yuk.
1: Iya.

0: Saya kalau Mbak Susan tidak nyanyi lagu ini, saya nggak tahu loh kalau ada lagu itu Acopa Ejilet Pole.
1: Weh, kenapa nih?
0: Baru tahu kalau ada lagu kayak gini gitu loh.
1: Ya kan Maduraan itu kan.
0: Iya, Maduraan. Wah, jadi ada pengetahuan baru ini. Makasih Mbak Susan.
1: Terima kasih banyak, Mani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak Adut, silakan. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Irma.
2: Benar.
0: Mau lagu apa Mbak Irma?
2: Kalau ada, semua untukmu.
0: Semua untukmu. Itu kayaknya lagunya apa tuh? Ikke Nurjana ya?
2: Macica Muchtar.
0: Oh, Macica Muchtar. Coba-coba gimana lagunya?
2: Aku cinta kamu.
0: Cinta aku sama Mbak sayang kamu
2: nah,
0: gitu.
2: Iya.
0: Oke, semua untukmu. Untuk siapa lagunya?
2: Ya, lagunya buat kamu aja lah, super khusus buat yang ada di hati.
0: Oh, yang ada di hati, jangan kemana-mana gitu ya. Oke, ini dia lagunya Mbak Irma. Yuk, siap ya.
2: Kok itu, Mbak?
0: Kenapa? Ini benar lagunya?
2: Bukan sih loh, Mbak. Yang
0: Oke, sebentar ya. Saya cariin yang original. Oke, salam dulu deh untuk siapa?
2: Ya, salamnya yang perdana dulu buat Mbak Ani, buat Kak Sekianto, Jackie Asmara.
0: Kalau gini?
2: Kalisma. Ya, terus.
0: Bentar. Ini.
2: Nah, itu.
0: Oke, lah.

0: Waduh, terima kasih Mbak
1: Terima
0: Irma.
1: kasih Mbak Nia.
0: Oke.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cakadut, selamat siang.
2: Cakadut, ceria akhir pekan karaoke berdangdut.
0: Ya, dengan siapa ini? Di mana?
2: Dengan Fatan Morgana di Bangladesh.
0: Oh, Fatan Morgana di Bangladesh. Mau lagu apa?
2: Aku pengen lagu Prabentisa, Pak.
0: Itu lagu
2: punyanya Tony Aldiansyah.
0: Prabentisa?
2: Ya, Tony Aldiansyah.
0: Tony.
2: Ya.
0: Oke, saya cari dulu ya untuk siapa lagunya.
2: Ya.
0: Prabentisa. Oke.
2: Ada Pak Mas Farung, Mas Anwar, Prasetya, Mbak Irma, Mbak Cici, Mbak Ayu, Evi, Mbak Ica.
0: Oke. Oke. Sudah siap? Ini lagunya.
2: Sudah, insya Allah.
0: Oke. Ini dia lagunya.

0: Eting pancenduti kamane progana.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
2: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk pendengar yang mau bergabung lagi di Cakadut, sabar dulu ya. Setelah yang berikut ini saya akan kembali.

Sumenep siang ini. Cakadut, ceria akhir pekan karaoke dan

0: Azan Asar hari ini pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar. Jadi masih banyak kesempatan untuk Anda yang akan bergabung. Silakan yang mau nyanyi lagi. Halo, Cak Adut, selamat siang. Halo. Halo, dengan siapa ini? Wah, yang lain banyak antre ya, maaf ya. Halo.
1: Iya, halo Mbak.
0: Iya, Cak Adut dengan siapa?
1: Dengan Rizka di Kiliang.
0: Rizka?
1: Siska.
0: Siska di Kiliang, iya. Oke, Mbak Siska mau nyanyi apa?
1: Asmara dari Evita Mala.
0: Asmara, Evita Mala. Oke, lagunya iya. Untuk siapa Mbak?
1: Untuk kesemuanya aja.
0: Untuk kesemuanya aja. Oke, iya. Sudah latihan?
1: Enggak.
0: Belum. Aja. Oh, coba-coba aja. Oke deh, iya. Asmara ya. Iya. Oke, ini dia lagunya.
1: Iya.
0: Bener ini lagunya?
1: Iya.
0: Oke.

0: Waduh, udah habis lagunya, Mbak.
1: Maaf ya. Mbak, karena saya belum.
0: Iya, nggak apa-apa. Nanti
1: Ya,
0: dilanjut lagi
1: makasih.
0: ya. Oke, makasih.
1: Ya.
0: Kapan-kapan gabung lagi, yuk. Ya, silakan yang mau gabung lagi. Selamat siang, Cak Adut. Halo. Ya, silakan. Selamat siang, Cak Adut.
2: Kak Adut, selamat siang dengan
0: Iya, dengan siapa?
2: Rani ya.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Mas Alex Sanjaya.
0: Alex Sanjaya, di mana Alex Sanjaya?
2: Iya, di Bang Selok.
0: Oh, di Bang Selok. Sudah siap
2: Iya.
0: lagunya apa, Alex Sanjaya? Volume radio dikecilkan dulu ya, Alex
2: Iya,
0: Sanjaya.
2: nyatakan dulu. Nyatakan dulu.
0: Oke. Nah, sudah? Masih nih, masih feedback. Mau lagu apa? Mau nyanyi apa?
2: Pantun cinta.
0: Pantun cinta.
2: Sama Mbak Ani ya,
0: Oh,
2: bisa kan?
0: jangan, jangan sama
2: Kenapa?
0: saya.
2: Kenapa?
0: Saya nggak bisa. Sama
2: Oke.
0: Smule aja ya, Smule ya.
2: Oh iya, ah ya wis guys, gak apa-apa.
0: Oke, bungkus ya, bungkus.
2: Wah,
0: Ya,
2: iya
0: ini dia
2: oke.
0: lagunya Alex Sanjaya.
2: Iya, lagunya buat adik Ayu di Batuan. Ya semua.

0: Makasih Bani.
1: Iya, makasih Alex Sanjaya. Minggu depan nyanyi lagi ya. Oke, terima kasih. Silakan yang mau gabung. Halo Cak Adut, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Iya.
0: Cak Adut, karaoke dan dangdut.
1: Ceria akhir pekan.
0: Ceria akhir pekan.
1: Karaoke dangdut. Nah, saya tadi sempat kepleset juga itu. Oke, gimana? Waduh, saya mau konser nanti malam nih JA, tapi suaranya lagi serak JA.
0: Kemana?
1: Eh, ada nobar nanti malam, final Piala Dunia. Oh. Ada banyak acara. Ayo ke RRI ramaikan ya.
0: Kenapa?
1: Ramaikan dengan teman-teman ke RRI ya, dan nonton bareng nanti malam. Jadi kan itu pertandingan
0: jauh
1: ya. Pertandingan finalnya kan jam 2 pagi dini hari nanti, Argentina melawan Spanyol. Jadi tapi sebelum itu ada acara, sebelum nobar kita ada acara di RRI sini, ada gamenya, ada lagu-lagunya gitu.
0: Iya nanti ya, saya monitor ya.
1: Iya, saya nanti konser JA. Jadi gantian. Wow. Sekarang JA yang nyanyi nanti malam saya.
0: Oke.
1: Okay. Mau nyanyi apa?
0: Sakit gigi.
1: Oh, sakit gigi.
0: Tapi enggak sakit gigi, cuma lagu aja ya.
1: Iya, sakit gigi tuh rasanya enggak enak banget.
0: Enggak enak banget itu.
1: Saya terakhir sakit gigi itu tahun kemarin Agustus 2025. Wah, masyaallah.
0: Bukan main ya.
1: Bukan
0: sakitnya.
1: Main. Pengen mukul orang tapi nggak bisa gitu loh.
0: Jangan mukul orang, mukul kayu aja.
1: Pengen mukul kayu tapi nggak bisa, nanti saya yang sakit. Oke, sakit gigi ya. Ini dia lagunya bersama Jackie Asmara.

0: Waduh, tapi mudah-mudahan judulnya aja yang sakit gigi ya.
1: Iya.
0: Jangan maulah kita sakit gigi pokoknya.
1: Oh,
0: Na'udzubillahi min dzalik.
1: Tak minta tedung.
0: Iya, betul, betul, betul. Makasih
1: ya, makasih
0: JA
1: ya.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Pendengar, masih ada satu lagi yang terakhir untuk Cakadut sore ini. Satu lagi ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kenapa?
0: Mbak Cem, tolong volume radio dikecilkan dulu,
2: iya,
0: Mbak
2: boleh,
0: Cem.
2: Mau nyanyi ya.
0: Boleh dong, terakhir ya. Lagunya
2: okay.
0: Apa? Apa lagunya?
2: Lagunya Nada Cinta aja, Mbak Ani.
0: Nada Cinta, lagu siapa tuh?
2: Dari Evi.
0: Oh, Evi Tamala. Oke okay deh.
2: Iya,
0: udah latihan berapa kali? Oke deh, ini dia lagunya ya, Mbak Cem. Yuk, siap ya.
2: Iya, oke.

Ini Mbak Cempaka masih ada kah? Halo? Wah, terputus Mbak Cempakanya ternyata ya. Masya Allah, pantes tuh dari tadi kok nggak ada suaranya. Ya sudah, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Cakadut edisi minggu ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih semuanya, tetap sehat, terus semangat pendengar dimanapun berada. Oh iya, jangan lupa nanti malam Anda bisa datang untuk memeriahkan acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang disiarkan langsung. Nanti malam Anda bisa nonton bareng di halaman depan RRI Sumenep. Jadi kan mulainya kalau sesuai jadwal ya, jam 2 dini hari. Finalnya Argentina melawan Spanyol. Nah, sebelum itu ada acara di halaman depan RRI. Ada ada lagu-lagu, ada door prize, ada dialog, ya banyak lah pokoknya, rugi kalau tidak datang ya. Ramaikan, ajak teman-teman, saudara, sahabat semuanya untuk nonton bareng di halaman depan RRI Sumenep malam ini.

Pukul 14.55 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Dan bahkan sebelum kita minta, Allah telah memberikan. Kita enggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita enggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak cedak lahir kepada kita. Kita enggak pernah kepada Allah minta berikan kami aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak jarang beliau ketika salat nangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu, salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi, bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, keagamaan kita, agama kita itu tetap stabil. Hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil. Ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini, maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 adalah di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore berikan di Sumenep sore hari ini. Dapat juga di informasi untuk ke ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa stay tune bareng kita di rri.co.id dan RRI Digital. Dan pastinya RFK ingatkan untuk semua pendengar Pro 1 pecinta bola, bahwasanya nanti malam tepatnya pukul 22 Anda bisa dengerin dan tonton final Piala Dunia 2026 yang akan berlaga pada laga final nanti Spanyol versus Argentina. Dan pastikan Anda juga turut hadir di halaman depan RRI untuk mengikuti rangkaian acara yang akan diadakan RRI Sumenep, dengan ada beberapa fun game, ada beberapa kuis, dan ada hadiah utama pendengar. Dan yang pasti Anda bisa santai bersama teman dan keluarga dengan kopi gratis dari kita. Dan yang pasti mendengar RFK juga hadirkan informasi sore hari ini, hal yang luar biasa dari tim bola voli Universitas Wiraraja yang berhasil mencatatkan hasil sempurna pada pertandingan eksibisi pembukaan turnamen bola voli Bayangkara Cup 3 tahun 2026 yang digelar di lapangan Paguyuban Kangean, Kecamatan Kangean, Kabupaten Sumenep. Tim putra maupun putri Unija sama-sama mereka menangan telak atas tim tuan rumah dalam laga menjadi pembuka rangkaian turnamen itu. Jadi pertandingan eksibisi yang diselenggarakan oleh Paguyuban Bola Voli Kangean ini menjadi bagian dari pembuka resmi Bayangkara Cup 3 tahun 2026. Ini selain sebagai ajang pemanasan sebelum kompetisi berlangsung, pertandingan tersebut juga bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar komunitas bola voli yang mengingatkan semangat sportivitas serta memperkuat

kebersamaan melalui olahraga. Dan Universitas Wiraraja mengirimkan dua tim untuk tampil di laga pembuka, yakni tim putra dan putri. Keduanya mampu menunjukkan permainan yang solid sejak awal pertandingan hingga hasilnya mengamankan kemenangan tanpa kehilangan satu set pun.

kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Up sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Saya Ais menemani Anda di Sumenep sore ini. Bagaimana kabar Anda? Sudah siap belum untuk ikut nobar dan debar gitu ya di halaman RRI Sumenep nanti malam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai usai. Jadi ramaikan ya pendengar. Jadi ada banyak hal yang bisa Anda nikmati di nobar dan juga dengar bareng di halaman RRI Sumenep untuk final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina. Anda tim yang mana? Silakan nanti Anda bisa menikmati ada talk show, kemudian juga ada fun game, ada kuisnya. Pastinya juga ada door prize menarik untuk Anda. Dan yang pasti ada kopi gratis nih, lengkap untuk keluarga tercinta. Jadi bawa maksudnya, jadi bawa keluarga, bawa teman, bawa saudara, bawa semuanya untuk meramaikan halaman RRI Sumenep nanti malam. Ini kalau dilihat dari panitia yang tengah bersiap, sudah siap nih untuk menyambut kedatangan dari Anda semuanya pendengar. Jadi jangan lewatkan ya untuk nobar bersama kita RRI Sumenep nanti malam. Selain itu saya tentu saja punya informasi untuk Anda, ada info, ada musik kesayangan Anda juga. Setelah ini ada lagunya dari Gigi, Anda yang suka band legendaris Gigi, pastikan ya untuk stay tune terus di Sumenep sore ini. Ada Rosa juga, ada Sami Simorangkir, bagus-bagus lagunya sore ini, terima kasih Mbak Nindi. Music directornya Pro 1 yang sudah memberikan suasana hangat dengan pilihan-pilihan lagu kesayangan Anda. Dan informasinya tentu saja saya update dari rri.co.id. Kali ini kabar dari Komisi 4 DPR Republik Indonesia pendengar yang mendorong penguatan hilirisasi komoditas garam di Bali melalui pengembangan produk bernilai tambah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam dan juga masyarakat pesisir. Dorongan tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke Koperasi Unit IASA Segara Bandung, Bali pada Jumat kemarin. Dan DPR menilai potensi garam rakyat perlu dikembangkan tidak hanya sebagai bahan konsumsi, tapi juga untuk industri kosmetik dan kesehatan. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR RI, Panggah Susanto, mengatakan Bali memiliki peluang besar pengembangan produk turunan garam. Menurutnya, kawasan pariwisata ini menjadi pasar yang potensial bagi produk berbasis sumber daya kelautan. Panggah juga menilai pengembangan hilirisasi garam memerlukan dukungan pemerintah secara berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup peningkatan standarisasi mutu, pengolahan, pengemasan, pemasaran, hingga penguatan hilirisasi produk. Komisi 4 juga meninjau gerai Marine Spa yang dibina Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Koperasi Unit IASA Segara. Gerai ini pendengar menjadi pusat layanan spa sekaligus etalase produk biofarmakologi berbahan baku hasil laut. Staf Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Resti Yuli Astuti, mengatakan gerai ini memasarkan berbagai produk olahan kelompok binaan. Produk yang dipasarkan meliputi garam spa, kemudian ada sabun rumput laut hingga lulur berbahan rumput laut. Komisi 4 DPR RI berharap hilirisasi garam ini bisa terus diperluas pendengar melalui kolaborasi pemerintah, kemudian koperasi dan pelaku usaha. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas garam sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Kira-kira kalau Anda dengar berita seperti ini, apa yang ada di benak Anda? Wah, Madura kayaknya juga bisa. Kenapa tidak? Karena kita kan terkenal dengan pulau garam begitu. Siapa tahu setelah ini ada banyak pengusaha di Madura yang mulai memikirkan ada produk turunan garam, apalagi kita juga, terutama Sumenep, dikenal sebagai kabupaten dengan destinasi wisata lautnya yang luar biasa. Ya, kita harus bersama-sama untuk mengembangkannya dan jangan berhenti. Seperti lagunya Gigi, Don't Stop.

0: badannya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya penjagaan TBC. Caranya dengan menjaga kebersihan, menerapkan etika batuk, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala mencurigakan. Ingat, TBC bisa disembuhkan dan kita semua bisa berperan dalam menghentikan penularan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: semua bisa kita akses pakai ponsel.
1: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
0: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
1: Maksudnya tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
0: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan kan?
1: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
0: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah.

1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk update informasi dalam Info Prima, pendengar. Pastikan Anda terus stay tune bersama kami.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Bupati Sidoarjo meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis di Jawa Timur masih harus menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
3: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
4: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penanganan anak putus sekolah agar seluruh anak usia sekolah bisa mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
5: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Dinas Pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan mempercepat penanganan anak putus sekolah atau ATS agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak memperoleh pendidikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bupati menegaskan pendataan anak putus sekolah harus dilakukan secara akurat hingga tingkat desa. Data tersebut menjadi dasar penyusunan langkah penanganan yang tepat, mulai dari pendampingan, fasilitas kembali ke bangku sekolah, hingga penyediaan program pendidikan alternatif sesuai kebutuhan.
6: Jadi tadi kita sampaikan, ya nanti kita berkoordinasi ya dengan Dinas Pendidikan, ya karena ini PR kita kan masih banyak ya. Saya melihat anak yatim ini, jangan sampai anak-anak kita ini terlambat. Anak-anak kita sekolahnya putus sekolah. Ini kita punya tanggung jawab, ya. Mana kalau kita selalu mengadakan kegiatan anak yatim, ini bukan hanya memberikan suatu bantuan uang 150-nya, yang kita lihat gimana anak ini terkait masalah pendidikannya. Kadang anak dikasih hanya 150 ribu, pendidikannya seperti apa? Kita punya anak yatim kurang lebih 145, pendidikan 0 kecil sampai SMA gratis ya. Nah, ini harapan kita, desa-desa ini bisa seperti kita.
5: Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, sekolah, dan masyarakat diminta terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan anak melanjutkan pendidikan, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun kondisi keluarga. Pemkab Sidoarjo berharap upaya percepatan penanganan dapat menekan angka putus sekolah secara bertahap serta memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan memastikan Waduk Jajong dan Paprit di Kecamatan Laren aman untuk mengaliri tanaman petani selama musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
7: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi memastikan ketersediaan air irigasi di dua waduk wilayah Kecamatan Laren masih mencukupi untuk mendukung aktivitas pertanian selama musim kemarau. Kepastian tersebut diperoleh setelah melakukan peninjauan langsung ke Waduk Jajong di Desa Bluberangsi dan Waduk Paprit di Desa Berangsi. Pak Esa Penakrabnya menyampaikan bahwa kondisi Waduk Jajong masih berada pada level yang aman. Volume air yang tersisa mencapai sekitar 64% dari kapasitas ideal sebesar 951.600 meter kubik. Sedang di Waduk Paprit, volume air di waduk tersebut masih tersisa sekitar 49% dari kapasitas tampung sebesar 278.400 meter kubik.
8: Waduk Jajong ini kita pastikan masih 64% dari 951.600 meter kubik. Artinya sawah yang terairi sekitar 400 hektar lebih atau sekitar 497 hektar yang dilayani dari waduk ini aman sampai dengan musim panen di MT2 ini. Dan kita terus pastikan, kita terus pelihara supaya waduk ini tetap aman bagi masyarakat pengguna di sekitar. Dan mudah-mudahan musim tanam yang kedua ini akan tetap panen raya.
7: Pemkab Lamongan berharap produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Ketersediaan air irigasi yang mencukupi diharapkan mampu mendukung kelancaran musim tanam, menjaga hasil panen petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Farin Raki melaporkan.
0: Pendengar, jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama musim kemarau. BPBD dan Damkar mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
9: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Jember mencatat hingga pertengahan Juli ini sudah menangani lebih dari 15 hingga 20 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan Juni lalu yang berkisar 10 hingga 15 kasus. Jenis kebakaran yang paling sering terjadi meliputi kebakaran lahan, rumah, hingga korsleting listrik. Bahkan dalam satu hari petugas sempat menangani 3 kebakaran lahan di kawasan perumahan bersamaan dengan kebakaran rumah di lokasi lain. Anggota Regu A Mako UPT Damkar Mat Jember, Aris Setiawan mengatakan, sebagian besar kebakaran lahan dipicu pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan.
10: Himbauan untuk masyarakat, kalau bisa, seandainya nih membakar sampah, tolong jangan ditinggal. Kalau bisa diawasi. Yang ditakutkan kan sekarang anginnya banter, apalagi juga situasi panasnya juga lumayan ekstrim. Nah, yang ditakutkan nanti bisa berakibat fatal, akhirnya bisa merambat kemana-mana, akhirnya bisa menyebabkan kebakaran, terutama kebakaran lahan.
9: Sementara itu, Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengingatkan bahwa berdasarkan informasi BMKG, musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Agustus, bahkan bisa berlanjut sampai September.
11: Hasil koordinasi dan pantauan kami dalam beberapa bulan terakhir ini luar biasa. Tim pemadam kebakaran kita hampir setiap hari ada laporan kaitan dengan kejadian kebakaran yang menimpa rumah penduduk. Jadi bukan faktor alam, tapi faktor non-alam. Persoalan dari gas bocor, dari tungku meledak, dari hal-hal lain yang kaitan dengan human error.
9: BPBD Jember dan Damkar mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat membakar sampah, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, serta memastikan instalasi listrik dan penggunaan kompor gas dalam kondisi aman. Masyarakat juga diminta tidak membakar lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran yang lebih luas, terutama saat cuaca panas dan berangin.
0: Anggi Widya melaporkan. Sementara itu, pendengar, memasuki puncak musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
12: Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Cuaca yang semakin kering membuat resiko kebakaran meningkat, baik di lahan kosong maupun kawasan permukiman. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pengalaman pada musim kemarau sebelumnya menunjukkan sebagian besar kebakaran dipicu pembakaran sampah di lahan kosong dan lahan kering. Karena itu masyarakat diminta tidak lagi membakar sampah sembarangan. Selain itu, BPBD mengingatkan agar masyarakat mewaspadai potensi kebakaran yang berasal dari instalasi listrik maupun kompor gas.
13: Buat kami tentunya masyarakat itu pertama tidak membakar sampah sembarangan. Karena peristiwa-peristiwa yang lalu itu kebakaran biasanya terjadi lahan kosong atau lahan kering. Itu yang kedua, juga kita harus berhati-hati terhadap bahaya kebakaran dari dampak listrik. Umpamanya kalau keluar juga cop-copan itu segera dicabut, dan juga kebakaran yang berasal dari kompor gas tentu kita harus hati-hati.
12: Sebagai langkah mitigasi, BBBD dalam waktu dekat akan menggencarkan sosialisasi bahaya kebakaran di musim kemarau, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak El Nino yang diperkirakan akan berlangsung panjang. Yusuf mengatakan edukasi tersebut tidak hanya berisi upaya pencegahan kebakaran, tetapi juga ajakan penggunaan air selama musim kemarau dengan hemat dan bijak. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan William Nathan.
14: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Poncokusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNBTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Sehingga TNBTS mengundang semua pihak rakor di kantor Kecamatan Ampel Gading untuk bersama-sama membahas bagaimana melakukan pencegahan pendakian ilegal yang dilakukan melalui jalur tidak resmi.
15: Namanya pencegahan, penanganan, tadi sudah ada beberapa masukan gitu ya dari beberapa pihak terkait dengan misalnya perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi, kemudian perlu ditingkatkan kegiatan patroli, kemudian ada pemasangan papan-papan pengumuman.
14: Sulistyo berharap bahwa rakor ini bisa menjadi tonggak bahwa pendakian ilegal bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill sehingga SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan di dunia kerja. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
16: Lulusan perguruan tinggi diharapkan memiliki beberapa soft skill. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Umum Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 7 Muhammad Mahmud saat mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 7 Profesor Dia Sawitri di Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Stesia Surabaya kemarin. Muhammad Mahmud mengatakan tujuan memiliki beberapa soft skill ini sebagai solusi agar SDM tidak tergantikan oleh kecerdasan buatan.
17: Yang para peneliti telah melakukan pembuktian beberapa soft skill yang tidak akan tergantikan oleh AI dan bisa mendukung karir rekan-rekan sekalian dalam dunia kerja nanti. Yang pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah rekan-rekan harus tetap punya mindset untuk melihat sesuatu bukan hanya yang terlihat, tapi rekan-rekan juga bisa mempertanyakan. Mungkin bisa paling basic dari 5W1H. What, why, who, where, when, and how.
16: Sementara itu, Ketua Stesia Surabaya, Profesor Nur Fajri Asik, meyakini 366 wisudawan-wisudawati Stesia merupakan lulusan yang tangguh.
18: Saudara, sebagai generasi Gen Z, bukan kategori sebagai generasi strawberry. Anda bukan generasi strawberry. Kalau strawberry itu kan indah wajahnya, tapi rapuh. Tapi saya yakin, lulusan Stesia yang hari ini di wisuda adalah para lulusan yang tangguh yang akan menaklukkan dunia.
16: Dari 366 wisudawan-wisudawati Stesia Surabaya, lulusan program sarjana dominan 237 orang, disusul lulusan program magister 44 orang. Farida Husnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Persibaya Surabaya maksimalkan laga persahabatan lawan PSIS Semarang yang digelar sore ini sebagai persiapan awal menatap kompetisi resmi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
19: Persebaya Surabaya menjamu tamunya PSIS Semarang dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya sore ini. Laga ini sekaligus menjadi perayaan dalam peringatan hari jadi ke-99 tahun Persebaya. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan pertandingan tersebut bukan sekadar perayaan, namun juga menjadi pengenalan bagi pemain-pemain baru tentang Persebaya. Laga persahabatan ini juga dianggap penting untuk mempersiapkan tim secara optimal sebelum kompetisi resmi dimulai.
20: Our target on this moment is to prepare all the players. Our target is on beginning of September, that is when start the Super League. But we have the privilege to make the game for tomorrow. And we want that our players win on the training, so tomorrow we want also that our players can win, because this is our culture. We want to win everything, and the next exercise now on the training and tomorrow.
19: Selain persiapan teknis, Tavares juga berharap para pemain bisa merasakan atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo yang selalu dipenuhi oleh supporter yang hadir. Oleh karena itu, supporter diharap memberikan dukungan maksimal untuk bisa mengangkat motivasi para pemain di lapangan. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan langsung jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang langsung dari Stadion GBT Surabaya. Agustin, silakan laporan Anda.
21: Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Baik, pendengar dari Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya, dapat kami laporkan jalannya pertandingan Anniversary Games antara Persebaya versus PSIS Semarang saat ini akan segera berakhir di babak pertama, di mana saat ini keunggulan adalah untuk tim tuan rumah atau Persebaya yang tadi berhasil menang di menit ke-35 melalui Alex Martin yang berawal dari sepak pojok Unitera yang kemudian dilakukan sundulan oleh Alex Martin dan berhasil gol. Dan sejak menit awal sendiri Persebaya tampil sangat dominan sekali dan beberapa peluang emas itu sangat didapat oleh Persebaya, namun tetap gagal dikonversi menjadi gol. Dan baru di jelang menit ke babak pertama berakhir ini baru bisa mencetak golnya, dan baru saja juga PSIS Semarang mendapatkan tendangan bebas dan berhasil ditangkap bagus oleh kiper Hernando Ari. Dengan demikian baru saja perlu dibunyikan babak pertama dengan keunggulan Persebaya atas PSIS Semarang dengan skor 1-0. Dan saat ini sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya ini puluhan ribu atau sekitar 35.000 supporter hadir di Stadion GBT pada sore hari ini menyaksikan tim dari Persebaya yang memang dipersiapkan untuk musim 2026-2027 ini melalui Anniversary Game ini. Dan memang sebelum pertandingan sendiri sangat banyak aktivasi yang dilakukan oleh manajemen Persebaya, mulai dari tadi ada penghormatan terhadap tribute to almarhum Andy Pecci yang merupakan salah satu ikon supporter Bonek, yang tadi juga hening sejenak atau one minute silence sebelum pertandingan dilaksanakan. Kemudian juga beberapa koreografi ini dilakukan oleh Bonek, yakni membawa tribut untuk Andi Pesci sebagai tanda penghormatan, dan bahkan di tribun ataupun di gate 3 sampai 4 tadi juga dilakukan tribut juga untuk Andi Pesci untuk mengenang sosoknya begitu. Dan kemudian saat ini jeda pertandingan sendiri, ini Persebaya juga membawa 99 anak-anak yang akan nantinya bermain juga dengan pemain Persebaya di tengah lapangan. Kemudian di jelang akhir sendiri, tadi diinformasikan oleh manajemen Persebaya juga akan menghadirkan dua sesi penghormatan yang berlangsung khidmat, yakni tribut ke almarhum Eri Arianto menjadi pengingat jasa legenda dari Persebaya, kemudian juga dilanjutkan tribut tuh almarhum Andi Pesci. Dan nantinya stadion akan dipadamkan dan video penghormatan ditayangkan di Giant Screen. Sementara ribuan supporter juga akan memberikan penghormatan dengan berharap begitu. Dan tadi di awal juga dilakukan Giant Flag begitu, yang membawa semangat 99 tahun Persebaya, di mana memang ajang ini dilaksanakan untuk sebagai momentum begitu, menutup untuk umur Persebaya ke 99 tahun. Dan kemudian juga nanti di area, beberapa area ini juga tadi ada beberapa supporter yang beruntung begitu, ini dapat menikmati tribun di dekat ataupun juga disediakan tempat duduk di pinggir lapangan dan dapat menikmati dengan sangat dekat oleh pemain Persebaya. Kemudian juga ada awarding Youthbound yang merupakan kompetisi dari anak-anak yang dilaksanakan oleh manajemen Persebaya. Tadi juga telah dilakukan penghargaan dan juga penyerahan jersey kepada Konsulat Jenderal China sebagai perwakilan Korea. Kemudian juga beberapa tribun VIP, memang terpantau ada beberapa juga tamu undangan seperti Daristan dan juga beberapa lainnya yang di mana di tribun VIP sendiri juga akan menyediakan berbagai wawancara ataupun juga live yang terhadap pertandingan pada sore hari ini. Demikian sementara Agus Niriani melaporkan dari Stadion GBK Surabaya, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Agus Niriani dan selamat bertugas kembali. Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Berikut Ayu Citra melaporkan.
3: Koramil 11 Pare Kediri siap menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh perwakilan Koramil Pare, Andri, saat dikonfirmasi hari ini. Ia mengatakan bahwa pada Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, masyarakat di wilayah Kecamatan Pare dan sekitarnya bisa langsung mendatangi ke markas Koramil Pare untuk menonton secara langsung pertandingan final Piala Dunia itu. Apalagi pada laga ini ada dua raksasa sepak bola dunia, yakni tim Spanyol melawan Argentina.
4: Saya sampaikan ke masyarakat yang nanti untuk final di Koramil 11 Pare nanti akan mengadakan nobar untuk masyarakat Kecamatan Pare maupun di luar Pare untuk menyaksikan langsung. Ini sebenarnya untuk memeriahkan untuk masyarakat ini, apa, khususnya masyarakat Kecamatan Pare.
3: Adi menambahkan pula bahwa kegiatan tersebut belum melanjuti arahan dari Dandim 089 Kediri, yang mana memang acara gerhana ini memiliki nilai positif dalam membangun keharmonisan dan menjaga moral prajurit. Terpisah, Nanang Kosim, penggemar sepak bola di Kabupaten Kediri, mengatakan ia mengaku sangat senang karena memang Piala Dunia kali ini berlangsung dengan sangat seru.
22: Kuncinya adalah siapa yang mampu mengeksekusi atau siapa yang mampu menerapkan permainan yang efektif, efisien, mampu membunuh lawan dalam satu persekian detik, itu yang jadi pemenang. Karena memang sama-sama kuat, sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda. Di sepanjang anak-anak muda yang ingin menjadi juara, anak-anak muda yang haus akan apa eksistensi, sementara Argentina itu adalah tim dengan motivasi untuk memecahkan rekor dunia, bisa menjadi juara.
3: Lebih lanjut, diharapkan kegiatan nonton bareng ini juga bisa semakin menambah semangat persatuan, sportivitas, serta kekompakan di tengah masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, hari ini sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 Kota Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
2: Sebanyak 3.500 peserta meramaikan Kristalin Run Experience 2026 di Balai Kota Surabaya hari ini. Ajang bertajuk More Than a Race ini memadukan olahraga lari, festival kuliner UMKM dan hiburan musik dalam satu rangkaian kegiatan. Surabaya menjadi kota pembuka Kristalin Run Experience 2026 sebelum berlanjut di Jakarta pada 4 Oktober 2026. Peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K dan 10K Fun Run. Staf ahli Wali Kota Surabaya bidang hukum, politik, dan pemerintahan Dedi Irianto mengapresiasi dipilihnya Surabaya sebagai kota pembuka. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya mendorong masyarakat hidup lebih aktif dan sehat, tetapi juga bagi peningkatan ekonomi Kota Surabaya.
5: Tentunya setiap aktivitas di kota itu kan ada efeknya ke masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, saya dengar hotel-hotel sekitar ini full semua. Terus kemudian UMKM, pelaku-pelaku ekonomi, ini juga berjalan dengan baik. Artinya ini juga roda ekonomi setiap ada kegiatan ini juga bisa berjalan dan ini sangat bermanfaat bagi kota Surabaya.
2: Sementara itu Direktur dan COO OT Group Doni mengatakan, Kristalin Run Experience merupakan wujud komitmen dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat melalui pengalaman yang lebih dari sekedar ajang lari.
6: Dan disebut sebagai Run Experience, kita tidak mau sekedar lari. Ya, jadi kita mau setiap wilayah, setiap daerah itu memiliki ciri khas sendiri. Nah, kalau kita lihat di Surabaya hari ini, Surabaya itu memiliki kita 3 pilar kerja di satu. Lari dari olahraganya, yeah. Kita juga menjangkau UMKM ya Pak ya. Jadi orang-orang bisa berkuliner. Kemudian yang ketiga bagaimana mereka juga bisa mendapatkan hiburan.
2: Pihaknya berharap melalui event ini, masyarakat bisa menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup, sekaligus menghadirkan ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi komunitas dan pelaku usaha di berbagai daerah. Ermina melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan bersama laporan mendalam yang disampaikan Anne Kusuma.
23: Susun dan sama taman-tamannya.
24: Ya. Jika ditekan keras sekali.
25: Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangannya. Di Kabupaten Kediri, upaya menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, komunitas disabilitas, hingga masyarakat. Lalu, sejauh mana pendidikan inklusif telah diwujudkan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi saat ini? Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam menembus sekat pendidikan di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif bersama saya, Anne Kusuma. Pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anak, tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun juga latar belakangnya. Di Kabupaten Kediri, upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak juga terus diperkuat. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar inklusivitas tidak berhenti sebagai kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam praktik di setiap ruang kelasnya. Komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menegaskan bahwa di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui mekanisme sistem penerimaan murid baru.
26: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi, mulai TK, SD, dan SMP.
27: Kalau di setiap sekolah itu persentasenya menerima berapa persen, Pak?
26: Oh, bebas, kita tidak ada harus menerima berapa gitu ya. Pokoknya ada anak di situ berkebutuhan kebutuhan khusus mau sekolah dimanapun harus diterima.
25: Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri, Rindang Joko Triasmoro. Menurutnya, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri telah menunjukkan arah yang positif melalui kepedulian pemerintah dalam menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh peserta didik.
7: Kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan, akhir-akhir ini inklusi semakin digelurakan, diperdengarkan gitu. Semua rakyat berhak untuk menerima pendidikan itu. Yang sudah terjadi saat ini adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kediri juga sudah dijembatani oleh Dinas Pendidikan dan juga sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh Matsub sebagai Bupati Kediri terkait dengan layanan inklusi di Kabupaten Kediri.
25: Meski demikian, proses menuju pendidikan yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan. Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum tercatat sebagai MBK di dalam DAPODIK.
8: Ya, kalau anak tidak terdata dalam DAPODIK, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya, ya, atau anak tipikal yang lainnya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di DAPODIK, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus, dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
25: Kendala serupa nyatanya juga dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya disampaikan oleh guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Puji Lestari.
9: Dan kendalanya lagi, kalau tidak bawa ngapunten surat periksa dari dokter, tapi nyatanya anaknya mengalami, iya seperti itu, nanti kita dapat kejutan.
25: Ia menilai bahwa proses identifikasi dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus memang masih menjadi tantangan, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut tak ayal kerap menyulitkan sekolah dalam melakukan pemetaan untuk kebutuhan layanan pendidikan. Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekedar tentang membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya membangun lingkungan belajar yang menghargai tentang keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mengembangkan potensinya.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta desa editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Silvia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Ais masih menemani Anda di rangkaian Sumenep sore ini. Dan tadi sudah Anda ikuti informasi dari seluruh kawasan Jawa Timur dalam Info Prima langsung dari Pro 1 Surabaya. Pastikan Anda terus bersama kami. Setelah ini kita akan lanjutkan untuk membahas informasi yang menarik seputar nonton bareng dan juga dengar bareng di halaman RRI Sumenep nanti malam. Datang ya, pukul 10 malam. Jangan dilewatkan, ajak semuanya.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Sumenep sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sumenep sore ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pecinta sepak bola, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia. Saksikan duel final Spanyol melawan Argentina di halaman kantor LPP RRI Sumenep ya, pendengar. Hari ini dimulai dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati, ada banyak sajian menariknya. Dimulai dengan talk show sepak bola, kemudian juga ada fun game yang seru, ada kuis, door prize menarik untuk Anda, dan juga kopi bersama. Anda bisa ajak keluarga, sahabat, serta komunitas Anda untuk hadir beramai-ramai di halaman LPP RRI Sumenep di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, yang paling seru, semuanya gratis, jadi langsung saja hadir. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan juga semangat sepak bola bersama RRI Sumenep ya. Pendengar, kita sama-sama menikmati puncak dari pesta bola dunia. Akhir pekan masih ada waktu sambil menantikan jelang laga Spanyol versus Argentina. Saya akan ajak Anda untuk mereview satu film. Siapa yang suka film horor? Nah, berikut ini saya kutipkan dari rri.co.id. Film horor Indonesia berjudul Juminten Edan siap menghadirkan kisah mencekam yang memadukan unsur keluarga, trauma psikologis, dan juga teror supranatural nih, pendengar. Film ini akan tayang di bioskop Indonesia pada 23 Juli atau Kamis mendatang dan diproduseri oleh Mercusuar Films bersama Digital Frame Production. Film ini mengisahkan perjalanan seorang perempuan tunawicara yang kembali ke kampung halamannya, namun justru dihadapkan pada rangkaian peristiwa misterius yang mengancam orang-orang terdekatnya. Sang tokoh utama, Juminten, diperankan oleh Meisya Amira. Ia pulang ke pulau tempat dirinya dibesarkan setelah 8 tahun merantau bersama sang suami, Manto, yang diperankan oleh Dimas Aditya, dan putri mereka, Saskia, yang diperankan oleh Sharon Jovian. Kepulangan keluarga kecil ini awalnya disambut hangat nih, pendengar, untuk pulang setelah lama begitu ya ke keluarga besar yang kemudian menantikan mereka pastinya. Suasana penuh kebahagiaan itu kemudian perlahan berubah ketika Juminten mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Berbagai kejadian ganjil terjadi, baik saat ia sadar maupun tidak. Dalam beberapa situasi, Juminten bahkan berusaha mencelakai suami, kemudian anaknya, hingga anggota keluarganya sendiri. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa trauma kelam di masa lalu menjadi pemicu terganggunya kondisi kejiwaannya. Seiring berkembangnya cerita, ancaman yang muncul tidak hanya membahayakan keluarganya, tetapi juga keselamatan seluruh warga pulau. Nah, film ini menghadirkan ketegangan yang terus meningkat sembari mengungkap misteri di balik perubahan perilaku Juminten dan rahasia yang selama ini ia simpan. Film berjudul Juminten Edan ini diproduseri oleh Dedi Mercy yang juga menjadi sutradara bersama

dengan Jonathan Ozo. Naskah film ditulis oleh Alim Sudio, dan selain Meisya Amira dan Dimas Aditya, film ini juga dibintangi oleh Anne J. Koto, kemudian ada Sharon Jovian, Kuku Prasetya, Deden Bagaskara, Bambang Uban, serta Teguh Julianto. Silakan pendengar, Anda juga bisa berbagi kira-kira tontonan menarik apa di akhir pekan, kemudian juga apa ya, inspirasi mungkin buku yang Anda baca, Anda bisa bagikan juga informasi di sekitar Anda, baik di daratan maupun kepulauan. Berbagi info ini sudah menjadi jiwanya Pro 1 ya, karena kita kanal informasi dan inspirasi. Masih terbuka lebar kami di 0811 3345 101.

起风雨。

Semua orang berebut untuk mendapatkan bahan bakar minyak, dan kita akhirnya lupa dengan satu hal yang penting, yaitu dampak penggunaan minyak bumi. Yang akhirnya kita semua tahu dampaknya adalah polusi udara dan pemanasan global. Mengapa semua itu bisa terjadi? Polusi udara sebenarnya adalah hal yang wajar terjadi dalam dunia ini. Sebelum adanya manusia, polusi terjadi akibat letusan gunung berapi yang mengotori udara. Hanya saja yang membuat polusi udara menjadi berbahaya adalah jika kadarnya terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pembersihan udara. Nah, sekarang bagaimana langkah yang terbaik? Yang terbaik adalah penggunaan bahan bakar yang dapat diperbarui dan terdapat di alam ini tanpa perlu menciptakannya. Kita ambil contoh energi matahari. Memang penggunaan energi matahari masih jarang karena mahalnya biaya untuk mendapatkannya. Jadi kita harus bagaimana? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah hemat, hemat, dan hemat. Jika kita ingin bepergian, pilihlah kendaraan angkutan umum karena tentunya akan dapat menggunakan bahan bakar lebih hemat dibandingkan kendaraan pribadi. Misalnya, satu bis dapat menampung 100 orang dan mobil hanya bisa menampung 5 orang. Maka, jika ada 100 orang ingin berpergian, cukup dengan satu bis saja. Tetapi, jika dengan mobil pribadi, memerlukan 20 mobil, yang artinya konsumsi bahan bakar untuk 20 mobil akan jauh lebih banyak dibandingkan satu bis saja. Hal itulah yang paling penting sekarang. Rata-rata kita malu naik bis dan merasa hebat dengan menaiki mobil. Padahal, hal itu adalah hal yang keliru dilihat dari segi lingkungan hidup. Ada orang yang untuk pergi ke warung saja menggunakan mobil dibandingkan jalan kaki. Itu sungguh keterlaluan, bukan? Jadi, tanamkanlah pada diri kita untuk selalu menghemat BBM. Jangan cuma memikirkan masalah gengsi saja. Kita harus bersatu untuk menjadikan bumi ini indah.

Pro 1 RRI Sumeneb Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini sudah 17 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Matahari semakin meredup ya pendengar. Tapi semoga semangat Anda tidak meredup, karena nanti malam kita ada nonton bareng dan juga dengar bareng piala yang dinantikan ya. Kita pesta piala dunia, pesta bola dunia, yang pastinya juga Anda sudah ikuti siaran-siarannya sepanjang waktu perjalanan pesta bola dunia dari Pro 3 yang disiarkan di Pro 1 RRI Sumeneb. Nah, karena kita sudah jelang kumandang adzan maghrib yang akan jatuh pada tanda waktu 17.27 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan terlebih dahulu lagu religi, kemudian nanti dilanjutkan dengan pengajian sore. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb.

Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian sore bersama Qori'ah Mutia Rahmi. Kita akan dengarkan Al-Quran Surat An-Nur ayat 51.

الله أكبر الله.

0: sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Mendapatkan bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Sebabnya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah, orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Nah, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, masjid, sarana ibadah umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada kepedulian. Kepedulian. Ini satu saat Nabi Allah Musa berdialog Allah Subhanahu Wataala. Tanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat kalimul. Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu Wataala. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Subhanahu Wataala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa sholat lagi, tidak bisa menambah namanya pahala-pahala. Kalau begitu soal puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu Wataala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak boleh bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedekah misalnya. Sedekah. Meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Misalnya membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Satu.
1: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara masih mengajak Anda menelusuri Tanah Batam. Dan kali ini, saya ajak Anda untuk mampir di Masjid Nurul Islam Muka Kuning. Salah satu masjid paling unik di Indonesia, karena di masjid ini sholat tarawih selama bulan Ramadan dilaksanakan dua shift yang mengakomodir jemaah yang bekerja di shift yang berbeda. Saking ramainya, jemaah yang hadir saat sholat tarawih memadati setiap jengkal lantai masjid hingga ke pekarangan dan tempat parkirnya. Muka Kuning sendiri adalah nama daerah di Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Daerah itu kemudian disulap menjadi kawasan industri maju dengan nama Batamindo Industrial Park, hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Singapura. Kawasan industri ini dibangun dengan fasilitas lengkap, tadinya dibangun di tengah hutan belantara Pulau Batam. Infrastruktur sebagai kawasan industri sudah dipersiapkan sejak awal, termasuk kawasan hunian bagi para pekerjanya yang ditempatkan di tengah-tengah kawasan. Biasa disebut dengan dormitory yang diperuntukkan bagi karyawan lajang. Ada blok khusus untuk para staff di Blok S dan blok khusus untuk karyawan yang sudah menikah atau berkeluarga di Blok M. Masjid Nurul Islam Muka Kuning diresmikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie pada 26 Oktober 1991 menjadi sentral kegiatan ibadah dan dakwah yang dilakukan oleh para karyawan. Pada awalnya aktivitas di masjid ini ramai di setiap malam minggu dengan diisi berbagai kajian keislaman. Kemudian, aktivitas dan program kerja masjid ini sudah semakin berkembang pesat dan dibentuk grup kerja yang diberi nama Nurul Islam Group. Remaja Masjid Nurul Islam dikenal sangat giat dan aktif. Ada beragam kegiatan yang mereka adakan untuk menghidupkan masjid. Pendengar, pada awalnya masjid ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bangunan pusat pembangkit listrik bertenaga uap. Lalu pada 1894, bangunannya dirubah dan menjadi masjid sejak tahun 1952. Cerobong asapnya yang berasal dari pusat pembangkit listrik diubah menjadi menara masjid dengan tambahan kubah setinggi 10 meter. Bangunan utama masjid ini berukuran 60 x 60 meter dengan ditambah kubah besar di bagian tengah serta 4 kubah kecil di sekelilingnya. Di bagian bawah masjid terdapat lubang yang berfungsi sebagai perlindungan untuk merakit senjata, granat tangan, dan mortar. Masjid Nurul Islam memiliki dua lantai yang juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama, di samping untuk beribadah. Di kawasan ini banyak dijumpai berbagai tanaman dan pohon yang bermacam-macam. Salah satunya adalah bunga sakura. Tempat ini sengaja ditanami berbagai macam tanaman yang bertujuan untuk menghijaukan kawasan. Bunga sakura pun akan terlihat lebih indah dan sangat menarik ketika bermekaran. Serasa berada di Jepang, keindahan bunga sakura dapat dirasakan di Muka Kuning. Di halaman Masjid Nurul Islam terdapat juga bunga sakura yang sangat mempesona, melengkapi keindahan sekitar masjid. Dengan warna putih, merah muda, dan warna hijau menghiasi di setiap sudut halaman masjid. Hal itu semakin memanjakan mata para jemaah atau pengunjung yang datang ke Masjid Nurul Islam, Batam. Demikian Islam di Nusantara untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

kenapa sih kemudian siaran lokal ini menjadi salah satu kekuatan gitu loh, yang tetap harus terus dijaga ya, karena ini penyiaran ini menjadi penjaga kualitas informasi gitu loh ya, salah satunya ya tentu melawan hoax dan disinformasi, terus kemudian juga menyajikan informasi yang akurat, berimbang dan bertanggung jawab gitu loh. Dan tentu hampir setiap saat masyarakat kita mulai dari bangun tidur sampai mau terlelap itu banjir informasi itu kan masuk dalam ruang-ruang kehidupannya gitu loh. Nah, kenapa kemudian apa namanya kayak seperti RRI Sumenep gitu loh, dan lembaga penyiaran RRI Sumenep ini menjadi apa, penopang betul gitu loh ya, karena pada satu waktu masyarakat tetap membutuhkan bagaimana kemudian kualitas dari informasi yang benar itu mereka harus kemana gitu bilangnya.

0: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, yang bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui YouTube ya. Ada beragam program kami yang sudah kami sajikan secara multi-platform. Jadi jangan lupa Anda subscribe juga YouTube-nya RRI Sumenep.net, sehingga ada banyak ya dinamika program, tidak hanya sajian audio tapi juga audiovisual yang bisa Anda nikmati. Jangan lewatkan nonton bareng dan dengar bareng Nobar Debar Pesta Bola Dunia. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, rangkaiannya sudah dimulai, acaranya gratis, ada talk show-nya, kemudian ada fun game-nya, ada quiz-nya, ada door prize-nya. Langsung saja hadir di halaman kantor RRI Sumenep, Anda bisa menikmati sajian dari Nobar dan Debar Piala Dunia. Silakan ya, jangan lewatkan. Baik, pendengar, masih dalam sajian Sumenep sore ini, ada banyak informasi dan juga lagu yang menyertai. Pastikan Anda terus bersama kami.
1: Sumenep sore ini.

0: 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi, saat ini 14 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Ais masih mengajak Anda, tentu saja tidak bosan-bosannya saya ajak Anda untuk mengikuti Nobar dan Debar, nonton bareng dan dengar bareng final dari Pesta Bola Dunia di halaman LPP RRI Sumenep, dimulai dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada acara hiburan, Anda kalau mau nyanyi boleh, mau ngopi silahkan, mau ngikuti talk show-nya, wah ini yang ditunggu-tunggu. Jangan lewatkan juga, ada fun game, ada kuis, ada door prize, ada banyak hal yang bisa Anda manfaatkan, dan semuanya gratis pendengar. Yang pasti juga kopi tersedia untuk Anda, jadi jangan khawatir, silakan langsung saja datang di halaman LPP RRI Sumenep. Ini kalau saya lihat di halaman LPP RRI Sumenep sudah siap untuk menyambut kedatangan Anda. Ajak ya teman, kerabat, keluarga, komunitas, pokoknya semuanya yang cinta dan cinta bola, selain cinta bola juga cinta RRI ya, cinta Indonesia, pokoknya cinta Anda lah. Ajak semuanya untuk hadir beramai-ramai di Nobar dan Debar Pesta Bola Dunia nanti malam. Sesaat lagi, jadi disiapkan dulu jersey kesayangan Anda, tidak harus Spanyol atau Argentina ya. Jadi Anda juga bisa menggunakan kaos bukan olahraga, kaos sepak bola kesayangan Anda. Silakan, siapa tahu ada Persu Madura City. Ada juga Madura United.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana, namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

Lagu favorit saya nih pendengar One Call Away. Apakah juga jadi lagu favorit kalian dari Charlie Puth? Menceritakan tentang seseorang yang selalu siap sedia dan berjanji akan selalu ada untuk orang yang dicintainya. Liriknya menyampaikan pesan dukungan moral di mana ia menegaskan bahwa jarak itu bukan masalah dan hanya berjarak One Call Away, satu panggilan telepon saja. Ini bermakna luas ya, bisa mungkin kita artikan ke anak-anak kita tercinta yang mungkin sedang tidak bersama kita, ataupun orang tua, keluarga, dan lainnya, yang pastinya hal itu harusnya tidak menjadi alasan untuk tidak menyambung kebersamaan begitu ya. Tinggal telepon, kalau sekarang sudah ada teknologi, dan kemudahan itu semoga mempererat harmonisnya hubungan kita dengan keluarga kita tercinta. Amin. Ya, dan yang jadi favorit saya adalah membacakan berita-berita yang hadir di rri.co.id untuk Anda. Nah, ini favorit juga. Kali ini mendengar karena nuansanya jelang nonton bareng dan dengar bareng di halaman LPP RRI Sumenep yang dimulai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda baru mendengarkan info ini, ya betul. Jadi kalau mau nobar bola jangan kemana-mana. Langsung saja ke halaman LPP RRI Sumenep. Ada banyak hal yang bisa Anda manfaatkan. Mulai dari talk show-nya ada, door prize-nya ada, kopi siap ada. Ada quiz juga ada, mendengar fun game juga ada, hiburan. Anda mau korek-korek juga silahkan. Jadi silakan langsung saja datang di halaman LPP RRI Sumenep. Semuanya gratis tentunya. Baik pendengar, dan saya tadi seperti yang saya sampaikan, saya suka baca berita untuk Anda di rri.co.id. Kali ini tentang back team nasional Indonesia. Ini juga menjadi salah satu berita populer di laman kami, portal rri.co.id. Jordi Amat menyampaikan optimisme terhadap perkembangan skuad Garuda setelah menjalani pemusatan latihan alias training center begitu ya, atau TC, sebagai persiapan menghadapi turnamen AFF 2026. Menurutnya, seluruh rekannya menunjukkan semangat tinggi dan mampu menjalani setiap program latihan yang diberikan tim pelatih dengan baik. Jordi mengatakan, intensitas latihan yang tinggi selama sepekan terakhir ini menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan tim, baik dari aspek fisik, teknik, maupun taktik. Seluruh pemain juga menunjukkan komitmen untuk terus berkembang demi menghadapi persaingan di turnamen nanti. Meski mengaku puas dengan progres yang telah dicapai, Jordi menegaskan bahwa perjalanan menuju turnamen ini masih cukup panjang. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pemain tetap fokus menjalani setiap tahapan persiapan agar dapat mencapai kondisi terbaik saat kompetisi dimulai. Menurutnya, pendengar, lebih lanjut, setiap sesi latihan itu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas permainan tim. Nah, ini penting nih. Selain memperkuat kondisi fisik, para pemain juga terus diasah dalam membangun pemahaman taktik, meningkatkan koordinasi antar lini, kemudian juga memperkuat komunikasi di dalam lapangan. Jadi, tidak ada yang sia-sia dari latihan. Justru, latihan itu membuat kesempurnaan gitu ya. Biasanya ada tuh tulisan seperti itu, practice make perfect, di buku anak tahun 90-an, di buku tulis. Apakah Anda juga saya? Sama dengan saya maksudnya, seangkatan. Sebagai salah satu pemain senior di skuad Garuda, Jordi juga berharap semangat yang ditunjukkan seluruh pemain selama pemusatan latihan ini bisa terus dipertahankan hingga turnamen dimulai. Optimisme ini sangat positif ya pendengar, untuk kita dengar, maksudnya vibe-nya itu nular ya dari Bang Jordi ini di skuad Garuda. Semoga kita bisa menjadi supporter yang loyal juga agar skuad kita bisa berhasil di AFF 2026. Ya, berikutnya informasi seputar adzan Isya untuk Anda yang sedang menantikannya pendengar. Hari ini berkumandang pada menit ke-39. Jadi karena sudah sesaat lagi akan kita jelang begitu ya, segera kita menuju satu lagu dulu ya untuk Anda. Kali ini yang sesuai dengan jelang adzan Isya, yaitu lagu religi. Saya putarkan lagi satu untuk Anda. Anda mau dari siapa pendengar? Kalau saya suka
Lagu dari Maher Zain saya suka, Anda suka tidak? Dari Adam yang kemarin itu ini juga bagus. Sebentar ya, kita cari dulu. Ya, sambil lalu saya juga ingatkan, jangan lupa bawa keluarga tercinta, teman, sekali lagi komunitas untuk hadir di halaman LPPR RI Sumenep. Kita ramaikan malam ini bersama ya, untuk pesta bola dunia, karena sedang menuju puncaknya nih. Baik, langsung saja kita akan menuju adzan Isya, satu religi untuk Anda.

Saatnya kumandang adzan isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya pendengar. Dan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankan.

0: apa sih sebenarnya ibadah itu? Maka dalam konteks ini ulama mengartikan bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-batinah wal zahirah. Jadi ibadah itu adalah satu kata yang melingkupi semua hal yang diridhai oleh Allah, baik secara zahir ataupun batin. Maka kita sekarang ini berdiskusi membahas tentang satu keilmuan, ini bagian daripada ibadah. Mbak sendiri berprofesi sebagai host misalkan dan menjalankan tugasnya sekarang, itu sebagai ibadah. Ketika semua dinamika gerak-gerik manusia ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rule of the game, apa aturan mainnya, dan itu menjadi bagian daripada ibadah. Katakanlah syariat lah dalam konteks ini. Sehingga ibadah ini sebenarnya hakikatnya bukan apa ya, bukan kewajiban-kewajiban ritual, tapi adalah kebutuhan memang, karena hidup kita itu kan dinamis, terus bergerak. Nah, maka gerak ini sebenarnya ibadah ketika kita memahaminya secara substantif gitu. Nah, oleh karena itu maka ibadah itu tidak hanya terfokus pada sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu yang mahdha. Yang ghairu mahdha itu amar ma'ruf nahi munkar, menolong sesama, terus kemudian memenuhi janji, menyatakan keyakinan, kepercayaan. Maksudnya ketika kita diberi kepercayaan oleh orang untuk jabatan tertentu, kita profesional bekerja, nah itu bagian daripada ibadah. Sehingga gerak langkah semua makhluk termasuk manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ini dalam konteks di luar kemanusiaan, semua makhluk itu kan bertasbih. Bahasanya Allah di dalam Quran itu yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segalanya bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan bumi. Tasbih ini kan simbol daripada umbudi. Simbol daripada sikap penghambaan, pensucian, bahwa semua makhluk itu mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu ya berkehendak, Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya. Itu kan bagian daripada simbol dari keberibadahan mereka, keumbudiahan mereka, apa sifat pengabdian mereka kepada Allah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Sumenep sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta, pendengar, untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bukus Mayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Harefa melaporkan selengkapnya.
8: Ini Pak Bayu udah tahu ya, itu kan nanti bukannya dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalena menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak
8: Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru yang P3K itu kan Ibu Asyik udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, semuanya JP-nya kurang di sekolah. Saya masih jam, masih menerima
10: Rp1.900.000.
8: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya.
11: nanti tahun depan buat aksi peraturan, Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu saya kasih uang saku itu. Paling enggak 20.000, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Ekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai air. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick-off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
22: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat juga datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara peda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diastuti, Persumudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kita satukan hati kita dalam doa. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di hadapan Tuhan, di dalam keadaan yang baik, di dalam perlindungan, pemeliharaan, serta penyertaan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang bersekutu dengan pribadi-Mu Tuhan, baik melalui puji-pujian maupun lewat pemberitaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan kehidupan kami di dalam kami menyambut firman-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dengan darah-Mu, ampuni dari segala kekurangan kelemahan, dan Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu ini di dalam meneruskan firman-Mu bagi kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun mereka boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan Tuhan juga kuasai urapi umat-Mu semua, tolong biarlah kemurahan Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka, sehingga saat mereka mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan, menginsafkan, dan boleh menolong setiap kehidupan umat-Mu yang mau menerima dan percaya akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Saya ucapkan shalom. Salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada seluruh kehidupan umat Tuhan, dimanapun kehidupan saudara boleh mendengarkan firman Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita boleh kembali berjumpa, kita boleh kembali bersekutu untuk menikmati kasih dan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, baik melalui puji-pujian maupun melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema iman dan ketaatan. Dapat kita baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8, dan nanti pembacaan firman Tuhan akan dibantu dibacakan oleh Bapak Joko Slamet.
1: Surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui.
0: Ya, puji Tuhan. Nah, di dalam ayat 8 ini dikatakan, karena iman Abraham taat. Ketika Abraham dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, kita perhatikan kalimat di awal ayat 8 ini, di mana dikatakan karena iman Abraham taat. Jadi di sini kita melihat saudaraku bahwa kehidupan Abraham bukan hanya sekedar kehidupan yang memiliki iman, tetapi juga kehidupan Abraham adalah kehidupan yang memiliki perbuatan iman. Ya, apa itu perbuatan iman yang dimiliki oleh Abraham? Yaitu taat kepada firman Tuhan. Ya. Jadi Abraham tidak hanya sekedar memiliki iman, tetapi Abraham juga memiliki perbuatan iman. Apa perbuatan iman yang dimiliki oleh Abraham? Yaitu taat kepada perintah Tuhan atau kepada firman Tuhan. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, iman kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Dalam surat Yakobus pasal yang kedua dikatakan bahwa jikalau iman tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman, maka iman itu kosong, iman itu mati, iman itu tidak dapat menyelamatkan kehidupan kita. Nah, apa itu iman yang disertai perbuatan iman? Itulah iman yang disertai dengan ketaatan kepada firman Allah. Ya, sebab perbuatan iman itu artinya perbuatan iman itu menunjuk kepada ketaatan kepada firman. Ya, mari kita miliki iman yang disertai dengan perbuatan iman, yaitu iman yang disertai dengan

0: ketaatan kepada firman Allah, supaya iman kita tidak mati, supaya iman kita tidak kosong, iman kita dapat menyelamatkan kehidupan kita. Coba kita membaca dalam surat Yakobus pasal yang kedua, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-26. Tolong dibacakan ayat 26 lebih dulu.
1: Surat Yakobus pasal yang kedua ayat 26.
0: Iya.
1: Sebab seperti tubuh tanpa roh.
0: Nah, seperti tubuh tanpa roh, terus
1: adalah mati.
0: Iya.
1: Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
0: Nah, seperti tubuh tanpa roh, maka tubuh itu dikatakan mati. Maka demikian pula dengan iman. Iman jikalau tidak disertai dengan perbuatan-perbuatan iman, yaitu taat kepada firman Allah, maka iman itu mati. Ya, dengan lain kata, iman itu tidak ada kuasanya, tidak hidup, tidak dapat bekerja dalam kehidupan kita. Ya, di dalam ayat yang Yakobus 2 ayat yang pertama, maafkan ayat yang ke-14.
1: Ayat 14. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman?
0: Nah, apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seseorang berkata bahwa ia mempunyai iman, padahal
1: ia tidak mempunyai perbuatan.
0: Nah, padahal ia tidak mempunyai perbuatan iman itu. Teruskan.
1: Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah,
0: dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya. Nah, ini di situ, di dalam ayat ini ada pertanyaan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Sementara iman itu tidak disertai dengan perbuatan. Apa perbuatan iman? Itulah taat kepada firman Allah. Bagaimana mungkin seorang kehidupan Kristen mengaku bahwa dia percaya, beriman kepada Yesus Kristus, tetapi dia tidak memiliki perbuatan di dalam imannya, yaitu dia tidak taat kepada firman Allah. Dia selalu melanggar firman Allah. Dia selalu menentang, melawan kepada perintah-perintah Allah. Nah, bagaimana mungkin seorang Kristen berkata, saya beriman, saya percaya kepada Yesus, tetapi perintah-perintah Yesus di dalam firman, dia tidak laksanakan. Dia tidak taati, dia tidak lakukan. Apakah iman itu dapat menyelamatkan kehidupan Kristen itu? Nah, demikian pula bagi kita pagi hari ini. Iman itu dapat menyelamatkan kita apabila disertai dengan perbuatan. Apa perbuatan iman? Itulah taat kepada firman Allah. Oleh sebab itu dalam Injil Matius pasal yang ke-7 dikatakan, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, yaitu mereka yang melakukan firman, mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku, jangan kita menganggap kalau kita sudah berseru kepada Tuhan, kita percaya, terus kita katakan, oh saya pasti masuk sorga. Sementara hidup kita tidak melakukan firman Allah. Ya, tidak melakukan firman, tidak melakukan ajaran-ajaran yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita bisa masuk dalam kerajaan sorga? Oleh sebab itu dalam ayat itu, dalam Injil Matius pasal 7 dikatakan, mereka yang melakukan perintah Bapa, artinya mereka yang melaksanakan firman Tuhan, mereka itulah yang mendapat jaminan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ya, percaya harus disertai dengan tindakan. Percaya harus disertai dengan perbuatan, yaitu kita taat kepada perintah Allah di dalam firman-Nya. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham. Abraham, dia memiliki iman, tetapi juga ada perbuatan iman, yaitu taat, ya, taat, ya, kepada firman Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau taat kepada firman Allah, maka ada janji-janji yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, jika kita taat kepada firman Allah, kita akan diberkati oleh Tuhan. kita membaca Ulangan pasal 28

0: ayat 1 dan ayat 2. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat yang kedua.
1: Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
0: Melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Teruskan.
1: Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
0: Dua.
1: Segala berkat ini akan datang kepadamu.
0: Segala berkat akan datang kepada kita. Terus.
1: Dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.
0: Ya. Jadi ini janji Tuhan. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita mau melakukan atau melaksanakan perintah Tuhan, maka berkat dari Tuhan kita terima. Segala berkat dikatakan berarti begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Ya, berkat itu artinya pemberian-pemberian dari Tuhan. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya buat kita semua. Bahkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan sediakan bagi kita. Asalkan kita mau mentaati firman Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan bagi kita, jika kita mau mentaati firman Tuhan, hidup kita berbahagia. Kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 17.
1: Kitab Wahyu pasal 22
0: ayat yang ketujuh, maafkan, ayat yang ketujuh.
1: Ayat yang ketujuh. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.
0: Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi kalau kehidupan kita mau berbahagia, alami kebahagiaan baik kehidupan secara pribadi maupun kehidupan dalam nikah, rumah tangga, keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam ibadah pelayanan kita, kita merasakan kebahagiaan, maka di sini kuncinya adalah menuruti firman Tuhan atau mentaati firman. Ya, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka kebahagiaan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itu janji Tuhan yang kedua. Yang ketiga, jika kita mau taat kepada firman Tuhan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tahan uji dalam menghadapi pencobaan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tahan uji dalam menghadapi pencobaan. Injil Matius pasal yang ketujuh. Injil Matius pasal yang ketujuh ayat 24 dan 25.
1: Injil Matius pasal yang ketujuh ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu.
0: Teruskan 25.
1: Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
0: Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, terus?
1: Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
0: Nah, ini contoh atau perumpamaan orang yang mendengar firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan, maka ia disamakan seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Saat pencobaan datang, ujian datang, bagaikan hujan, bagaikan angin, bagaikan banjir menerpa rumah, maka rumah yang dibangun di atas batu itu tidak rubuh. Rumah yang dibangun di atas batu itu tetap kokoh berdiri. Dan itulah gambaran kehidupan orang yang mau mendengar firman dan mentaati firman Tuhan. Dia akan kokoh berdiri. Dia akan kuat tahan uji dalam menghadapi setiap pencobaan dalam hidupnya. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita tidak mentaati firman Tuhan dalam menghadapi pencobaan, kita tidak kuat. Kita tidak mampu bertahan. Kita baca ayat di bawahnya 26 sampai 27.
1: Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya.
0: Ini sebaliknya. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mentaati atau tidak melakukan firman Tuhan itu,
1: ia sama dengan orang yang bodoh. Nah,
0: ia disamakan bagaikan orang yang bodoh
1: yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
0: Mendirikan rumah di atas pasir. 27.
1: Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
0: Rumah yang dibangun di atas dasar pasir tidak kuat menghadapi ujian. Saat hujan, angin, banjir datang melanda rumah itu rubuh dan hebatlah kerusakannya. Dan itulah gambaran dari kehidupan manusia yang mendengar firman tetapi tidak melakukan atau tidak mentaati firman Tuhan itu. Dia adalah bagaikan orang yang bodoh yang membangun rumah di atas dasar pasir. Saat ujian atau pencobaan menerpa hidupnya, dia tidak tahan uji. Dia tidak kuat. Bahkan dikatakan hebatlah kerusakannya. Mari kehidupan umat Tuhan, biarlah kita belajar untuk mentaati firman Tuhan. Sebab lewat kita mentaati firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tuhan akan memberikan segala berkat buat kita. Apa yang saudara hadapi, apa yang saudara butuhkan pagi hari ini, kalau kita mau mentaati firman Tuhan, sediakan. Tuhan penuhkan apa yang kita perlukan. Bahkan yang kedua, kalau kita mau mentaati firman, hidup kita berbahagia. Baik secara pribadi, dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan, usaha, pekerjaan, sampai kepada ibadah, pelayanan kita, kita rasakan kebahagiaan. Dan yang ketiga, jika kita mau taat kepada firman Allah, maka di sini kita akan menjadi kehidupan yang tahan uji, kuat dalam menghadapi setiap ujian cobaan. Dan yang keempat, jika kita mau taat kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kita membaca Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21.
1: Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
0: Nah ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Apa artinya yang melakukan kehendak Bapa? Yang mau melakukan atau mentaati firman Tuhan, maka mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, sebagai kehidupan Kristen, jangan hanya menjadi Kristen yang sekedar percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan iman, di mana kita tidak taat kepada firman Tuhan. Kita menjadi kehidupan Kristen yang selalu melanggar firman, selalu memberontak kepada firman Tuhan. Jangan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, jadilah kehidupan Kristen yang memiliki iman, yang disertai dengan perbuatan iman, yaitu di mana kita taat, mau menuruti firman Tuhan. Maka Tuhan janjikan buat kita semua, yaitu berkat, kebahagiaan, tahan uji dalam menghadapi cobaan, bahkan Tuhan sediakan tempat bagi kita dalam kerajaan surga. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat malam, selamat berjumpa kembali kali ini bersama saya Halili, akan menemani malam Anda yang pastinya edisi hari Minggu di lembar yang ke-19 Juli di tahun 2026. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti program ini drama radio dengan judul Cerita Naya atau Bekal Sekolah, persembahan dari RRI Sukodama.
2: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
3: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
4: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
5: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
6: Iya, Bu.
5: Biasanya kan Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
6: Gak apa-apa.
4: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
5: Naya habis nangis?
6: Enggak kok.
5: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
6: Bekalnya dibuang.
5: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
6: Teman-teman kelas.
5: Astagfirullah, kenapa dibuang?
6: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
5: Naya terus gimana?
6: Naya cuma lihat aja, Bu.
4: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
6: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
5: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
6: Tapi mereka ketawa semua.
5: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
6: Besok Naya gak mau sekolah.
5: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
6: Naya takut diajak lagi.
5: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
6: Tapi Naya sedih, Bu.
5: Sini, Nak. Peluk ibu dulu.
4: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
5: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu. Ya?
6: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
5: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
6: Jadi Naya nggak salah?
5: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
4: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
6: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
5: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
6: Iya ya, ayah juga suka tempe.
5: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pedagar, baru saja kami hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda semuanya. Dan kali ini memasuki di Ngobras, yang ngobrol bareng komunitas yang pastinya tema kita yang akan dibahas malam hari ini mengenai tentang komunitas penulis buku cerita kreatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, di balik setiap buku cerita yang kita baca, ada proses panjang yang dimulai dari sebuah ide, imajinasi hingga menjadi karya yang menginspirasi banyak orang. Proses itu seringkali tumbuh dan berkembang melalui sebuah komunitas penulis. Dan komunitas penulis buku cerita menjadi wadah bagi para pecinta literasi untuk belajar, berbagi pengalaman, mengasah kemampuan menulis, serta saling memberikan masukan terhadap karya yang dibuat. Melalui komunitas, para penulis tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga membangun semangat karya bersama. Nah, kegiatan komunitas biasanya beragam, mulai dari diskusi kepenulisan, kelas menulis, bedah naskah, tantangan menulis, hingga pendampingan penerbitan buku. Aktivitas tersebut membantu penulis pemula maupun yang telah berpengalaman untuk terus berkembang. Menulis buku cerita bukan sekedar merangkai kata, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan, budaya, pendidikan, dan karakter kepada para pembaca. Karena itu, karya yang lahir dari tangan para penulis memiliki peran penting dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat. Pendengar, di era digital seperti sekarang ini, peluang untuk menjadi penulis semakin terbuka. Berbagai platform digital dan komunitas literasi memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin mulai menulis dan menerbitkan karyanya. Dan marilah kita dukung tumbuhnya komunitas penulis buku cerita di lingkungan sekitar dengan membaca, menulis, dan berbagai karya. Kita turut membangun generasi yang kreatif, berpengetahuan, dan mencintai literasi.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ya. Pendengar, tidak sedikit penulis yang mengawali langkahnya dari sebuah komunitas kecil berbekal semangat, belajar, dan kemauan untuk terus berlatih. Mereka mampu menghasilkan karya yang kemudian diterbitkan dan dibaca oleh masyarakat luas. Dalam komunitas, setiap anggota didorong untuk berani menuangkan ide ke dalam tulisan. Tidak ada karya yang langsung sempurna. Karena itu, kritik dan saran dari sesama anggota menjadi bekal berharga untuk memperbaiki kualitas cerita. Nah, selain menghasilkan buku, komunitas penulis juga aktif mengadakan kegiatan literasi seperti kelas menulis, lomba cerita pendek, kunjungan ke sekolah, bedah buku, hingga kegiatan mendongeng bagi anak-anak. Ya, aktivitas ini menjadi upaya nyata dalam menumbuhkan niat baca dan menulis sejak dini. Banyak cerita yang lahir dari kehidupan sehari-hari, budaya lokal, tradisi daerah, hingga kisah inspiratif masyarakat. Dengan mengangkat kearifan lokal ke dalam buku cerita, pendengar, para penulis turut melestarikan budaya sekaligus mengenalkan kepada generasi muda. Menulis juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan positif seperti pentingnya kejujuran, kepedulian, kerjasama, cinta lingkungan, serta semangat pantang menyerah. Melalui cerita yang menarik, pesan tersebut dapat diterima pembaca dengan cara yang menyenangkan. Pendengar, jika Anda memiliki hobi membaca atau gemar bercerita, tidak ada salahnya bergabung dengan komunitas penulis. Dari sanalah bakat dan dapat diasah, ya, wawasan semakin luas dan kesempatan untuk menerbitkan buku pun semakin terbuka. Dan semoga semakin banyak komunitas penulis buku cerita yang tumbuh di berbagai daerah. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam memperkuat budaya literasi dan melahirkan karya-karya yang menginspirasi bangsa. Nah, pendengar, demikian kebersamaan kita pada program komunitas hari ini ya. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Tetaplah membaca, teruslah menulis, dan jadilah bagian dari masyarakat yang mencintai literasi. Sampai jumpa pada siaran berikutnya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
5: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar. Seperti itu ya.

0: satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep. Bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi yang pastinya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu. Selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami di 101 Pentingan MHz. Sudah beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Oke, bagi pendengar yang pastinya mau bergabung ya, saya akan sapa langsung penelpon yang perdana. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori kita lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Iya.
0: Anda Faruk Karisma ya.
1: Syukurillah bisa masuk pertama.
0: Bisa masuk pertama.
1: Pada malam hari ini pendukung Spanyol.
0: Oh, pendukung Spanyol. Ayo buruan ke RRI Semenap, monggo.
1: Celep masih ada di pos kamling ini.
0: Oh, masih ada di pos.
1: Iya, ngumpul-ngumpul.
0: Ngumpul-ngumpul. Iya, siapa tahu bagi pendengar yang lain mau ke RRI, monggo. Nanti ada kuisnya, siapa tahu dapat gitu kan.
1: Ya rencana mau ke situ, tapi ya tidak ada supirnya.
0: Oh, tidak ada supirnya ya?
1: Iya, akhirnya nongkrong.
0: Ya udah, nggak apa-apa, saksikan aja nanti ya.
1: Ya, lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Kemesraan dan juga ada Hey, ada juga Belayan Sayang.
1: Nah, penasaran sama Hey.
0: Penasaran sama Hey.
1: Ya itu aja.
0: Ya udah.
1: Penasaran. Salamnya ya. Biar disingkat takut diprotes sama Evi nanti. Iya dia tukang protes tuh.
0: Oke.
1: Makanya takut. Salamnya untuk Bang Halili selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama keluarga di rumah. Juga ada Evi, Ika di Lentang juga ada. Jeki, Asmara, Arindi, Adelia, Farid, ada Wiwin, Sahdan, Sukron, Wanda, juga ada Basuni, Rizki, Anggara.
0: Oke.
1: Bu Fathor, Mama Susana, juga ada Irma, Mbak Cem, juga ada kesemuanya saja ya.
0: Oke.
1: Pamekasan ada Abah Halim, ada Wawan, Jeffrey, kesemuanya.

0: Ya.
1: Siap.
0: Barusan Faruk Kalisma ya.
1: Ya.
0: Ini siapa ya ini? Ya ada buat hor, Mama Intan, Mama Nori, ada ya. Irma, ada Dewa Tareng.
1: Ada siapa lagi?
0: Abah Suni.
1: Oh, ada Abah Suni.
0: Ada Pak Sekjen ya, Pak Menjiki Sawang ya, Pak Mekasan, okay. Abah Halim, terus ada Wawan ya, sering lupa Wawan, terus Asep lagi. Oh. Mama Susanto, Mama Susana lagi.
1: Susana.
0: Pendri itu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Putra Setia, Anwar, terus di Tonduk itu juga ada Roman Shah. Dan okay. semuanya. Lagunya ikutan aja untuk yang belum dipanggil ya, dengerin lagunya aja.
1: Oke, okay, siap.
0: Matosang langkong. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Hendra Cipta, saya akan sapa kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Ya.
2: Memori kenangan masa lalu.
1: Masa?
2: Iya dong.
1: Iya dong. Gak salah. Gak salah berarti.
2: Kenangan masa lalu tak terambul.
1: Ya capok kenangan masa lalu
2: tak terambul.
1: Tak terambul.
2: Iya.
1: Kita kenangan ini gitu ya.
2: Kenangan masa lalu. Kenangan malam minggu. Salah sih singkut.
1: Iya, oke.
2: Kabar gimana, Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah sehat juga. Pendukung Spanyol nanti.
1: Oh, sampean pendukung Spanyol.
2: Iya. Aku dengarkan juga, Kak.
1: Saya akan dukung yang menang aja nanti ya.
2: Ya, mudah-mudahan.
1: Iya.
2: Gak apa-apa.
1: Siapa yang menang itu berarti jagoan saya nanti.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Lagunya aku dukung yang kemesraan ini.
1: Oh, dukung lagu kemesraan berarti?
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
2: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Barusan ada Kak Cipta ya.
1: Iya.
2: Juga ada Faruk Karismio.
1: Sih. Bukan
2: juga ada Jendi Asmalat. Juga ada Hindu ya.
1: Bit.
2: Ya Allah. Juga ada Surkon.
1: Vespa.
2: Ada Wondu. Ada Wanda.
1: Vespa.
2: Ada Basuno. Ada Mbak Cempaka Ayu ya. Ada Bumat Hori.
1: Okay.
2: Juga ada Dewa Suraya, Mama Susanta. Juga ada Evi. Ada Iim, ada Mbak Suci. Pokoknya salamnya ke semuanya.
1: Semuanya saja tanpa terkecuali ya.
2: Okay. Lagunya kemesraan. Tak bingkis buat yang merasa, yang ada di barat.
1: Yang merasa.
2: Selamat menonton bola nanti ya.
1: Yang gak merasa, tidur.
2: Tidur semuanya. Ya,
1: tidur.
2: Biar saya negatifnya nah. Alhamdulillah ya Allah. Aja ilum takar. Ada aja wah. Makasih atas waktunya ya kan. Mudah-mudahan sisanya nanti bisa gabungan lagi.
1: Oke.
2: Okay. Moga-moga tak ada tidur merah.
1: Amin.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Irma di Lekung. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Ya.
3: Berkenalan ke masa lalu.
1: Berkenalan ke masa lalu. Masa lalu, kapan itu masa lalunya?
3: Iya, yang barusan berkenalan.
1: Yang barusan?
3: Iya, berkelana sama di
1: rumah. Gitu. Berkelana, dalam aku berkelana. Siapa dirimu?
3: Sebagai rumah, ibu bapak.
1: Sudahlah, nggak apa-apa.
3: Iya.
1: Abah Suni Mandalaru baru, gitu ya.
3: Iya. Katanya okay. Ibu bukan Abah Suni, mas.
1: Apa?
3: Abah Suno, gitu.

0: Wah, Mas Suno. Ya sudah lah, enggak apa-apa. Suni oke, okay, Suno oke.
1: Okay. Iya, maksudnya Abah Male Amair
0: Felisa. Asalkan jangan dirubah menjadi Abah Sini ya. Kalau Abah Sini itu tandanya dipanggil Abah Sini dong.
1: Gitu. Tak kan sini jadi rebutan.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Kalau sama-sama sehat. Mudah-mudahan sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Barusan ada Aning Irma bersama Putra Madura.
0: Putra Madura.
1: Ada Aning Evi. Ada Aning Susana. Ada Mbak Horma Mayuni.
0: Iya.
1: Dewa Surai
0: dipanggil siapa? Ini. Siapa barusan yang dipanggil Ning?
1: Ning Aning Susana.
0: Ning Susana ya. Ning ayo main jening-jeningan. Oke, oke, siap.
1: Ada Pak Ketua baru.
0: Ada Pak Ketua.
1: Kelangkong.
0: Pak Kelangkong. Oke, sami-sami.
1: Iya, ada Diki bersama Winda. Ada Paruk, ya. Ada Siati, ada Riki Anggara.
0: Betul.
1: Di Pemekasan, Mas. Ada Pak Norma Mala, ada Mas Roni, Mas Jenar, Mas Jiprianto,
0: betul.
1: Dan kesemuanya aja
0: kesemuanya tanpa terkecuali. Saja tanpa terkecuali ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Allah nanti.
0: Sisanya nanti. Oke.
1: Bisa Mas.
0: Iya betul.
1: Wah, lilinnya, waktunya. Matur sekenangkong, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah, ada siapa lagi? Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu lewat lagu kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maki Cewin. Lepal ya.
2: Iya, jadi lepolan tadi
0: ya. Oh, dingin. Iya. Iya, di sini juga dingin. Iya, di sini dingin juga. Sama-sama dingin berarti.
2: Iya.
0: Di sana dingin, di sini dingin. Berarti sama-sama dinginnya, berarti dingin-dingin put.
2: Iya. Hah? Sama-sama ngerasain.
0: Sama-sama ngerasain, di luar dingin, di dalam dingin. Pokoknya alhamdulillah. Iya. Pokoknya alhamdulillah malam hari ini kompak selalu. Rami selalu sekali. Iya. Ada yang pakai baju, apa ini? Spanyol.
2: Oh,
0: ada iya. Yang pakai baju Prancis. Pokoknya serba ada.
2: Pokoknya.
0: Iya. Kalau saya sendiri, ya, kalau saya sendiri ini nanti mendukung yang menang nanti. Enggak ya, tahu siapa yang menang.
2: Dukung yang menang aja.
0: Iya, dukung yang menang aja. Enggak tahu nanti yang menang siapa, enggak tahu.
2: Apa yang menang itu aku yang dukung.
0: Iya, oke. Okay. Ini lagi selfie-selfie ini semua ini. Alhamdulillah. Oke, okay. Lagunya ada kemesraan, ada hey ya, dan juga ada belayan sayang.
2: Yang nomor 3 aja.
0: Oh, nomor 3 aja langsung coy. Cek Jack gimana ini Jack?
2: Ada ini di dalam.
0: Ya. Mau dibelai Jack, mau dibelai Jack. Oke, siap.
2: Malam yang pertama buat Mas Halili selamat malam dan selamat ya,
0: bekerja. Oke.
2: Okay. Waalaikumsalam. Ya ini keponakan datang ini.
0: Ayo, alhamdulillah. Ya. Siap.
2: Terus ada dari Karisma ada apa sih? Pak Irma juga.
0: Iya.
2: Ada Bunda Yuni Mama di sana, Bu Rakot. Pasca. Anya Putra Setia.
0: Siap.
2: Ada Supriyadi Rinya.
0: Siap.
2: Ada semuanya aja.
0: Semuanya saja tanpa terkecuali ya. Oke.
2: Ini saya buat orang yang selalu setia. Kalau bisa tunggu gabungannya
0: okay.
2: Bentar lagi.
0: Siap.
2: Iya. Makasih ya Mas Halili.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Winda Pamekasan. Ada Basuni barusan dari kawasan Bandaluru Baru. Ada juga Irma dari kawasan Lekung yang Dracipta Pandian. Dan juga ada Faruk penelpon yang perdana barusan dari kawasan Seronggi. Ada sebuah lagu dari Iwan Fals. Dan juga ada Bunglon. Dan juga ada dari Yunisara. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kenangan masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi secara resmi memperkenalkan Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini merupakan sebuah inisiatif terpadu yang terdiri dari dua skema utama, yaitu Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Keduanya dirancang secara sinergis untuk meningkatkan kualitas dan memperluas keseimbangan akses pendidikan di seluruh Indonesia. Sampai tahun 2029 akan dibangun 20 sekolah Garuda Baru. Pada tahun 2025, 4 sekolah dibangun dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026-2027. Kemudian, diharapkan terbentuk 80 sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Sekolah Garuda berdiri di atas 3 pilar utama, yakni penyeimbang akses bagi seluruh anak bangsa agar dapat berprestasi, inkubator pemimpin untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045, terutama di bidang sains dan teknologi, serta pendidikan berkualitas yang menyatu dengan pengabdian masyarakat. Sekolah Garuda Baru akan dibangun dari nol di wilayah dengan akses pendidikan yang masih terbatas. Sedangkan, Sekolah Garuda Transformasi dikembangkan dari SMA atau MA yang telah ada untuk memperkuat potensi unggul para siswanya, agar mampu menembus kampus terbaik dunia. Dengan ekosistem yang terwujud dalam dua skema ini, Sekolah Garuda bukan sekedar pembangunan sekolah, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Indonesia yang cerdas, berdaya saing global, dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dengan model sekolah berasrama, kurikulum berstandar internasional, dan fokus pada pemerataan akses, Sekolah Garuda bertujuan menumbuhkan generasi pemimpin dan inovator yang holistik, berdaya saing global, dan siap berkontribusi pada

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Masih di Pro, satukan informasi dan inspirasi pendengar, pecinta sepak bola, yang pastinya bersiaplah ya. Yang pastinya di RRI Sumeneb mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia. Yang pastinya kita akan nikmati dulu, ada talk show sepak bola, ada fun game quiz, dar press menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat serta komunitas Anda. Yang pastinya saksikan duel final Spanyol melawan Argentina di halaman kantor RRI Sumeneb.
1: Pro 1.

0: ada panggung yang tak pernah kehilangan pesonanya. Panggung tempat keberanian bertemu harapan. Tempat taktik diuji, kerjasama dibuktikan, dan mimpi sebuah bangsa dipertaruhkan dalam 90 menit yang menentukan. Di sana, setiap peluit adalah awal sebuah kisah. Setiap langkah adalah perjuangan. Dan setiap gol adalah ledakan emosi yang menggema hingga ke seluruh penjuru dunia. Inilah perayaan olahraga terbesar yang menyatukan miliaran manusia tanpa memandang bahasa, budaya, maupun batas negara. Dan malam ini, RRI mengajak Anda menyelami lebih dalam setiap cerita di balik lapangan hijau, mengupas strategi, membaca dinamika pertandingan, dan menghadirkan perspektif yang mencerahkan. Selamat datang di Pesta Bola Dunia RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam dan salam olahraga. Selamat datang di Nobar Debar Final Pesta Bola Dunia 2026 RRI Sumenep. Dan saya Tago Anovantrian akan menemani Anda untuk pada malam bersejarah ini langsung dari halaman kantor RRI Sumenep. Dan kami juga undang Anda untuk bisa hadir langsung di yang ada di sekitar kota Sumenep untuk bisa langsung merapat ke Jalan Ulip Sumoharjo 26. Dan siaran ini dapat Anda nikmati juga melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep dan juga YouTube RRI Sumenep, NAP, serta di aplikasi RRI Digital. Dan hadirin dan pendengar serta para pemirsa YouTube RRI Sumenep Net, kita tahu Piala Dunia tahun 2026 ini sudah menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia karena pertama kalinya digelar dengan 48 peserta dan melibatkan 3 negara sebagai tuan rumah yang tentunya ini menjadi yang terbesar dan sudah menyelesaikan 103 pertandingan, tinggal satu pertandingan lagi tentunya nanti antara Spanyol dan Argentina. Dan pertandingan ini merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah Piala Dunia sejak digelar tahun 1930. Dan sebelum kita menyaksikan partai final ini, mari kita awali perbincangan kita dengan narasumber yang akan mengulas pertandingan dari berbagai perspektif tentunya. Dan telah hadir bersama kita Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Bapak Yonas Markus Tuhuleru. Selamat malam, Pak.
2: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pencinta semuanya termasuk khusus Argentina.
1: Wah, yang Spanyol enggak disapa nih, Pak.
2: Saya udah bilang semuanya Spanyol. Tapi yang pasti bahwa kemungkinan di ujungnya pasti famos Argentina.
1: Famos Argentina.
2: Yang mana fans Argentina mana itu?
1: Mana nih?
2: Olaka.
1: Fans Argentina.
2: Tapi tetap enjoy juga sama Spanyol lah.
1: Betul, boleh, boleh. Oke, okay. Nah Pak Yonas, mungkin kita flashback kemarin seperti apa nih, Pak? Program Pesta Bola di RRI sendiri ini seperti apa awal mulanya dan juga bagaimana perjalanannya hingga saat ini sudah hampir mencapai final nantinya pertandingan terakhir antara Spanyol dan Argentina sendiri.
2: Oke, saya kira yang paling utama adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa mimpi besar dan harapan dari presiden kita, Pak Prabowo, di mana pesta bola ini harus menjadi pesta rakyat, pesta semua masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi motivasi supaya diharapkan Indonesia akan tampil juga menjadi salah satu negara di Piala Dunia 4 tahun ke depan. Dan karena itu negara melalui TVRI itu memberikan lisensi utama untuk hak siar
1: iya.
2: Piala Dunia. Lalu dua lembaga negara media lainnya, RRI sama Antara, itu menjadi sub-license. Ya, sub-license. Karena itulah kemudian pesta bola ini itu di hampir seluruh Indonesia, RRI, itu diselenggarakan sama seperti di Sumenep.
1: Sumenep juga.
2: Ya. Dan inklusivitas RRI itu ada pada Dengar Bareng. Ya, ini dikhususkan untuk debar itu, kita khususkan pada saudara-saudara kita yang difabel. khusus untuk sensorik netra.
1: Oke.
2: Nah, kalau teman-teman lihat misalnya di Kupang, di Palu, kemudian di Manokwari, di Makassar, itu semua mereka yang difabel sensorik netra itu terus mengikuti siaran bola dari,
1: dengar bareng ya.
2: Iya, dari Radio Republik Indonesia.
1: Nah, berarti ini melibatkan masyarakat luas di Indonesia. Nah, ini mungkin salah satu program juga bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Nah, untuk dari perjalanan sendiri, Pak, teman-teman yang ada di Jakarta sendiri untuk menyiapkan hal dengar bareng ini seperti apa sih, Pak? Bisa di-spill dikit? Keribetannya ke atau gimana cerita ada?
2: Yes, karena itu berkaitan dengan hak siar, sehingga ada hal-hal yang boleh dan ada hal-hal yang tidak boleh.
1: Oke.
2: Nah, karena itu kita detail betul untuk memberikan arahan kepada semua satuan kerja RRI itu di seluruh Indonesia. Mm-hmm. Misalnya untuk dengar bareng atau nonton bareng hari ini, misalnya iklan harus seperti apa. Mm-hmm. Kalau memang ada dukungan layanan, sponsornya harus letaknya ada di mana. Okay. Sebutan juga tidak boleh ada piala dunia.
1: Pesta logo, bola ya?
2: Iya, harus pesta bola. Tropinya pun tidak boleh sebenarnya.
1: Iya.
2: Karena itu akan mengganggu hak siar.
1: Hak siar.
2: Dan kemudian kita akan kena penalti. Dan proses itu kita lakukan setelah disetujui oleh DPR RI. Kita melakukan kerja bersama dengan TVRI itu kurang lebih sekitar 4 bulan.
1: 4 bulan sebelum penyelenggaraan?
2: Sebelum penyelenggaraan. Kita siapkan semua SOP-nya.
1: Iya.
2: Apa yang harus dilakukan. Makanya di Sumenep saya dapat informasi itu dibahas detail satu-satu yang secara diperhatikan supaya tidak kena penalti.
1: Oke.
2: Penaltinya miliaran soalnya.
1: Waduh. Karena berkaitan dengan hak siar begitu.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Nah, berarti memang sejauh ini memang detail-detail kecil memang perlu diperhatikan ketika untuk hak siar ini, Pak. Nah, kalau di untuk menyiarkan sendiri teman-teman di bagian LPU ataupun di penyiaran yang ada di Pro 3 ini ya. Nah, ini mungkin ada pembagian tugasnya seperti apa nih, Pak? Apakah memang ini bisa dijadikan satu tim atau memang ada bagian tersendiri nih, Pak, dari kesatuan-kesatuan itu?
2: Kita sesuai dengan divisi ya.
1: Divisi.
2: Tugas-tugas ya? Fungsi divisi. Misalnya untuk LPU itu bagaimana mendorong Nobar dan Debar itu ada sponsor.
1: Mm-hmm.
2: Misalnya untuk dukungan layanan dan sebagainya itu tugas kami. Sementara bagaimana siaran langsungnya itu di Puspam.
1: Di Puspam, oke.
2: Ya, jadi ada reporter-reporter, bahkan reporter-reporter senior seperti Mas Yanto.
1: Yanto Prawira.
2: Prawira. Nah, itu dia juga dilibatkan. Jadi diambil dari media centernya TVRI, masuk ke RRI, kemudian disiapkan
1: lagi.
2: Ya.
1: Oke. Dari persiapan-persiapan itu tentunya kan pasti ingin memberikan yang terbaik bagi negara sendiri. Nah, untuk memperkuat di daerah, bagaimana agar sinyal itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas untuk menikmati siaran Debar ini seperti apa nih, Pak Yonas?
2: Perangkat infrastruktur. Hmm. Jadi secara infrastruktur itu ada pada divisi teknologi dan media baru.
1: Oke.
2: Sehingga kalau teman-teman ikuti atau masyarakat ikuti tidak bisa lagi lewat streaming.
1: Oh.
2: Karena itu kan tidak boleh. Kenapa? Karena siaran yang ada saat ini hanya dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia tidak boleh bocor.
1: Tidak boleh keluar.
2: Ya, misalnya di Entikong.
1: Entikong,
2: yang perbatasan. Dekat, ya? Perbatasan dengan Malaysia, itu daya pancarnya itu
1: diturunkan.
2: Sehingga tidak terlalu melebar jauh ke Malaysia.
1: Ke Malaysia.
2: Nah, karena itu ketika siaran itu terestrialnya yang kita perkuat, streamingnya itu kita matikan. Oh. Makanya kayak di Sumenep ikut YouTube pun itu untuk pra pertandingan. Kalau untuk pada saat penyelenggaraan pertandingan close.
1: Oke. Okay. Berarti memang regulasinya yang membatasi itu ya.
2: Setuju. Tapi kita untungnya karena salah satu anggota dewan pengawas kita kan komentator tuh.
1: Oh iya.
2: Pak Kusnaini. Nah, beliau sudah bekerja sama sejak lama dengan MTEK yang dulu pemegang hak siar Piala Dunia. Sehingga jauh-jauh hari sebelumnya beliau sudah mengarahkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh sambil menunggu peraturan dari FIFA.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti memang dari regulasi-regulasi itu diterjemahkan dengan teman-teman dari TMB sendiri ya.
2: Setuju.
1: Untuk bagaimana sinyal itu agar tidak
2: melebar.
1: Tidak melebar ke sampai dengan negara tetangga. Ya. Oke. Okay. Baik, ini perbincangan cukup menarik nih, Pak. bisa kita lanjut setelah ini, dan jangan kemana-mana lagi pendengar, kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Terima kasih Ani Purnama, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan dong untuk Ani Purnama malam ini. Dan yang pasti selamat malam untuk penonton dan pendengar dimanapun Anda berada. Yang pasti Anda juga bisa streaming dengan kita di RRI.net di Pesta Bola Dunia 2026. Yang jelas nanti kita bakal adain quiz ya, tapi sebelumnya kita bakal sapa teman kita dulu. Iya, kita bakal sapa teman kita dulu yang mungkin akan memberikan informasi di 4 kabupaten yang ada di Pulau Madura. Di antaranya kita akan mulai dulu dari Bangkalan. Kabupaten Bangkalan.
1: Betul.
0: Bersama siapa, Luhin? Bersama
1: reporter kita Miftahul Umar.
0: Baik, kita sudah tersambung. Dan
2: ya, baik Alvin.
3: Halo Kak Miftah.
1: Halo.
2: Iya Alvin, siap. Malam ini di Bangkalan ini cukup meriah juga ya. Tidak cukup meriah juga seperti di halaman RRI di Sumenep ya. Di mana terasa berbeda malam ini untuk di Kabupaten Bangkalan ya. Jadi bukan hanya karena bintang yang bertaburan malam ini, tapi juga karena memang semangat masyarakat yang berkumpul untuk menyambut grand final Piala Dunia 2026 ini yang akan bertandingkan Argentina dan Spanyol. Akan bertemu di laga penentuan nanti dini hari ya. Dan suasana di Kabupaten Bangkalan sudah terasa mulai sejak tadi sore ya, di beberapa kafe, tempat-tempat nongkrong lainnya juga mengenakan nobar. Dan salah satunya di base camp Pondok Juang yang berada di perumahan IMC Kabupaten Bangkalan, di mana para pemuda ini menyiapkan sesuatu yang istimewa sebelum melaksanakan nobar. 2 ekor kambing disembelih tadi habis maghrib, lalu dimasak bersama-sama, di mana aromanya ya cukup menggoda ya, sehingga para tetangga juga hadir ke tempat ini untuk ikut merasakan kebersamaan. Dan tidak hanya makan bersama, juga di sini juga menyiapkan minuman ringan, kopi dan teh, dan jadi sebuah suguhan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat tetangga yang hadir di Pondok Juang ini. Dan kebersamaan ini semakin lengkap dengan adanya door prize juga di sini. Panitia atau dari tim Pondok Juang ini menyediakan door prize bagi masyarakat yang hadir, di mana senyum masyarakat yang hadir tampak jelas malam ini. Bukan hanya menanti siapa juara dunia, tetapi juga menikmati hadiah kecil. Kecil-kecil yang memang disiapkan oleh panitia untuk menambah semarak malam ini. Dan suasana di sini juga tambah akrab, ada yang sibuk memasak, juga ada yang menata tempat, ada juga yang bercanda sambil menebak-nebak skor pertandingan. Dan malam terasa kompak, malam ini penuh energi, seakan Bangkalan menjadi bagian dari panggung dunia. Dan begitu suasana di Kabupaten Bangkalan untuk suasana menjelang nonton bareng Piala Dunia malam ini.
0: Baik, terima kasih Mas Bifta ya, yang sedang bertugas di Kabupaten Bangkalan, yang tadi sedikit cukup kasih
3: memberikan situasi, informasi situasi yeah nobar ya.
0: Iya.
3: Cukup dan yang juga unik, ya. Yang katanya kuliner. Tadi disediakan kuliner sampai menyembelih 2 kambing.
1: Betul.
3: Iya. Ini saya mengingatkan sama goat.
1: Goat kita yang akan bertanding nanti ya.
0: Betul. Yang pasti kalau di Bangkalan bakar kambing, kalau di sini kita bakar semangat. Boleh tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk RRI Sumenep? Boleh, luar biasa. Yang pasti malam ini kita juga ada door prize, bukan hanya di Bangkalan ya.
1: Betul.
0: Yang pasti kita juga bakal hadirkan kuis dulu lah, ya, ya kan, untuk penonton ya yang hadir di sini. Dan jangan lupa Anda juga bisa bersama kami nonton di RRI Sumenep.net dan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Sumenep di 101,3 MHz. Ya, Vin ya.
1: Betul.
3: Dan juga nanti ada pertanyaan lanjutan ya di kuis malam ini. Kak Alif mungkin bisa membacakan pertanyaannya.
1: Nah, untuk kuis malam ini ya, untuk selanjutnya itu ada, ini dari edisi Piala Dunia 2022 kemarin.
0: Ya,
1: mana timnas Argentina kan masuk final lagi nih sekarang.
0: Betul.
1: Nah, untuk pertanyaannya adalah siapa kapten timnas Argentina saat menjuari Piala Dunia 2022 kemarin?
0: Ada yang tahu?
1: Ada yang tahu mungkin.
0: Boleh angkat tangan?
1: Angkat tangan.
0: Boleh angkat tangan. Kapten Timnas Argentina yang menjuarai 2002.
1: 22. Edisi ini ya.
3: Klunya sudah disebutkan God ya.
0: Ada? Oh itu Bapak. Itu Bapak. Baik. Bolehlah Alvin. Disamperin Alvin.
3: Di...
0: Ya. Karena... Ya terima kasih untuk teman-teman komunitas yang sudah hadir malam hari ini. Yang...
3: Bapak ternyata masih belum nyerah ini.
1: Betul.
0: Sempat tadi salah ya di kuis yang...
3: Sempat salah, semoga sekarang benar ya Pak. Ya. Kapten Timnas Argentina di Piala Dunia 2022.
4: Gabriel Batistuta.
0: Sorry Bapak. Dua kali gagal Bapak. Boleh tepuk semangat dong. Tepuk tangan yang semangat buat Bapak ya. Oke, di pra acara tadi juga salah dan hari ini juga salah. Oh.
1: Tidak apa-apa Pak, mungkin
0: semangat next lagi quiz, Pak.
1: Ya, betul.
0: Masih banyak kuis Pak. Masih boleh, banyak. Yang tahu angkat tangan.
1: Yang tahu angkat tangan.
0: Boleh,
1: tahu.
0: Maju ke depan. Dari tim Argentina tuh, tim Argentina cowok, pojok. Ya, sini maju Mas. Boleh.
1: Sudah Argentina banget ya.
0: Ya, boleh. Dengan siapa?
5: Indra.
0: Gak usah ditanya ya lagi ya, kalau dukung siapa ya. Indra dari mana, Indra?
5: Kalianget.
0: Oh, Kalianget. Tepuk tangan dong untuk Indra. Hey, 11 kilo nih dari sini. Sudah hadir untuk nobar ya malam ini ya. Boleh sebutin. Siapa kapten timnas Argentina yang saat itu jadi juara di tahun 2022?
5: Lionel Messi.
0: Betul banget. Gimana
1: Mas Tago? Betul.
0: Oh, Mas Tago Perancis ya. Betul, boleh. Terima kasih, Mas.
1: Indra.
0: Monggo.
3: Hadiahnya biasa diambil enggak?
0: Ya, hadiah bisa diambil di panitia. Boleh Mas Indra? Monggo silakan. Lanjut setelah kuis yang kedua. Ini sangat mudah kuis yang kedua. Pendukungnya Spanyol dulu mana tepuk tangannya?
3: Dari tadi kan dominan pertanyaannya terkait Argentina. Sekarang biar balance.
0: Biar yang Spanyol sampean yang tanya. Aku nanti sama Pak Yonas aja. yang Spanyol kalian yang tanya.
3: Oke.
0: Aku tim Argentina.
3: Untuk pertanyaan selanjutnya soal Yamal. Ini menggunakan nomor punggung berapa di timnas Spanyol?
0: Lah, itu dia tim Spanyol tuh. Tim Spanyol, maju. Cewek. Ini kebetulan di cewek nih. Keren ya.
1: Boleh, silakan maju ke depan. Dengan siapa di mana?
0: Yamal atau Yaman?
1: Lamin Yamal.
3: Yamal, Kak.
1: Kebetulan bajunya juga Spanyol.
0: Oh iya,
1: mendukung mungkin sudah Spanyol. Fans berat.
3: Dengan kakak siapa?
6: Kakak Lucy.
0: Ada kesana dong, ada kamera dong. Biar teman-teman dan pendengar tahu.
3: Berapa angka Yamal di
0: nomor punggung?
6: 19.
0: Lah, dijawab sendiri aku Argentina loh. Saya Argentina masa tanya
3: soal. Kan harus tahu.
1: Harus tahu juga.
0: Oh, tahu. Ya, betul Lucy.
1: Betul banget.
3: Bisa diambil hadiahnya Kak Lucy.
0: Baik, terima kasih. Dan yang pasti jangan kemana-mana. Yang lagi nonton di sini masih banyak hadiah yang bisa Anda bawa pulang. Dan hadiah utama nanti ada satu hadiah utama yang bakal direbutkan setelah menentukan pemenang. Siapa yang bakal...
3: Itu Kak Lucy bisa langsung dipakai payungnya, kan udah mulai gerimis Kak.
0: Juara Piala Dunia 2026. Saya kembalikan ke Tago, silakan Tago Anova Andrian.
7: Ya baik, terima kasih teman-teman sudah mengantarkan kuis barusan sama yang hadir ada di halaman kantor RRI Sumeneb. Dan tentunya kita juga akan berbincang dengan Ketua ASKA PSSI Sumeneb yang beliau juga hadir langsung di halaman kantor RRI Sumeneb. Dan kita sapa beliau, Bung Febmi Nurdiansyah. Assalamualaikum Bung.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sehat ya?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Nah mungkin ini final Piala Dunia, salah satunya juga tentunya kan ada peran RRI. Dan di daerah sendiri, di Kabupaten Sumeneb khususnya, ini kan pasti mendengarkan siaran RRI. Mungkin dari Bung Febmi sendiri melihatnya siaran RRI sampai hampir final ya. Final ini nanti dengar bareng juga ini seperti apa Bung Febmi melihatnya?
8: Terkait dengan pemberitaan di RRI tentunya ini kan sangat-sangat bermanfaat bagi kita lah masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya yang mereka misalkan sama seperti saya yang memang padat minim sekali waktu untuk menonton TV, kadang-kadang minim waktu juga untuk membuka apa sosial media atau apa di gadget kita masing-masing seperti itu. Jadi siaran radio ini kan bisa di mana aja, di kantor, di rumah, di mobil bahkan ketika kita sibuk melakukan perjalanan, karena berita-berita itu penting terkait dengan keberadaan apa namanya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Maka dari itu pemberitaan via radio yaitu RRI ini sangat bermanfaat sekali informasinya bagi masyarakat Sumenep, baik bagi warga maupun pemangku kebijakan di daerah ini. Seperti itu, Pak.
7: Oke. Nah, jika melihat mungkin dari Piala Dunia sendiri setelah mendengarkan siaran Dengar Bareng ini, mungkin apakah ada dampak bagi pembinaan sendiri untuk di ASK PSSI Sumenep, terutama bagi pemain-pemain muda ini mungkin lebih termotivasi atau seperti apa dengan setelah mendengarkan siaran RRI ataupun dari Piala Dunia ini?
8: Terkait dengan pembinaan kita, khususnya nih Persu yang akan ikut Suratin, Persu Junior ya, juga terkait dengan pembinaan usia dini, pastinya kan semakin bersemangat, semakin ada bahan untuk mengoptimalkan potensi diri mereka masing-masing, seperti itu. Contoh misalkan dari pemberitaan, oh tim ini mainnya bagus semalam. Kenapa? Karena mereka bermain lebih kolektif, misalkan bermain lebih menyerang, ada yang lebih ke apa namanya strategis kan seperti itu. Mereka kadang-kadang pada saat latihan coba tuh terapkan. Iya, emang gue diterapkan. Apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian dengar bagi mereka, silakan ayo. Bisa nggak kalian mengikuti apa yang dimainkan tim-tim hebat ini gitu loh. Jadi paling enggak ini pembelajaran ke kita, selain tambahan ilmu, tambahan motivasi, juga tambahan pengetahuan ke teman-teman seperti itu.
7: Oke. Nah mungkin Pak Yona sendiri menanggapi hal yang sudah disampaikan oleh Bung Femi sendiri terkait dengan hal yang ada di Kabupaten Sumenep. Seperti kan kita tahu kepulauan banyak nih di Sumenep, dengan adanya siaran RRI ini untuk Dengar Bareng sendiri. Mungkin Pak Yonas melihat secara jangkauan ini seperti apa, Pak?
6: Ya, saya kalau saya sudah lama pelajari Madura sebenarnya, daerah kepulauan, Mas.
7: Iya.
6: Bahkan saya ketika SMA peristiwa masa Lembu. Ya, peristiwa kapal itu
7: kan. Iya, Tampomas ya.
6: Ya. Itu membuat keinginan untuk mempelajari tentang
7: geografis
6: di Madura, dan hanya radio yang bisa menjangkau itu, walaupun media banyak ya, media banyak. Karena ada beberapa lokasi itu yang kemudian tidak bisa terjangkau oleh jaringan satelit.
7: Oke.
6: Nah, maka radio menjadi salah satu pilihan untuk mengintervensi terhadap berbagai geliat isu, pembangunan, isu kepada masyarakat. Dengan harapan bahwa informasi yang disampaikan oleh RRI itu mampu mendorong partisipasi masyarakat. Karena kan tujuan kita kepada masyarakat. Betul. Masyarakat harus terlibat aktif misalnya dalam hal seluruh pembangunan, termasuk Piala Dunia misalnya. Karena dengan adanya Piala Dunia ini atau pesta bola yang terus disiarkan, kita pelajari banyak hal, mulai dari tentang disiplin, kesanggupan dan kemauan untuk bertarung sampai akhir, gitu kan, tenang dalam menghadapi tekanan, macam-macam, banyak hal yang bisa kita dapat. Dan itu akan menjadi motivasi bagi setiap individu, orang per orang, untuk bergerak maju. Karena kita tahulah di Madura ada Madura United
7: juga. Ya,
6: kemudian dulu Madura FC. Jadi potensi pesepak bola di Madura saya kira luar biasa.
7: Oke, berarti memang efek-efek domino dari siaran Piala Dunia ini memang diincar ya.
6: Ekor jasnya pasti didapat oleh semua masyarakat. Di samping euforia, tetapi akan menanamkan semacam image positif untuk saya punya mimpi harus seperti Lionel Messi misalnya.
7: Wah.
6: Jadi mimpi itu yang akan membangun semangat anak-anak muda Sumenep, teristimewa umumnya Madura, untuk terus bertarung.
7: Gitu.
6: Harus jadi jiwa petarung gitu.
7: Memang nilai positif yang memang harus diambil dari Piala Dunia untuk generasi muda. Nah, jika Mas Febmi melihat dari gelaran Piala Dunia yang bisa menjadi contoh panutan bagi sepak bola muda lah di Kawatan Sumenep sendiri. Ini mungkin seperti apa? Mungkin ada program khusus kah atau seperti apa nih Bung Femi?
8: Iya, terkait dengan Piala Dunia kembali lagi. Banyak memang manfaat yang kita bisa peroleh dari apa namanya adanya Piala Dunia seperti ini. Contoh misalkan dari beberapa pertandingan. Kita contohkan saja Argentina misalkan.
7: Iya.
8: Argentina kemarin dua kali pertandingan terakhir berhasil comeback.
7: Wah, itu.
8: Iya kan?
7: Iya. Injury time.
8: Hal ini tentunya menjadi hal yang fenomenal, Pak. Karena enggak semua tim bisa seperti itu. Apalagi ini terjadi di kejuaraan nomor satu di dunia. Dan mental seperti ini kan perlu kita tularkan ke anak-anak muda sekarang. Apa namanya, mental-mental juara seperti ini. Mental. Artinya tidak menyerah sampai detik terakhir peluit ditiup. Kan seperti itu, Pak. Nah, ini yang kemudian ingin kita terapkan di apa namanya... semangat ke teman-teman pemuda sepak bola yang ada di Kabupaten Sumenep ini. Karena memang kita tiap tahun memang ada pembinaan. Sejak usia 12, kemudian 13, 15. Ini pembinaan. Kemudian di bawah itu juga teman-teman klub itu sudah melakukan pembinaan sejak usia. Kadang ada yang 8 tahun, 10 tahun itu sudah mulai suka sepak bola kan. Karena di zaman seperti ini, mohon izin Bapak, Pak Yonas, Pak Tago. Ini... era kan sudah berubah, Pak.
7: Betul.
8: Sudah berubah ke gadget.
7: Gadget.
8: Ya, anak-anak muda sekarang sudah, mohon maaf, enggak semua, tapi kebanyakan lebih suka pegang HP daripada pegang main olahraga,
7: olahraga itu bola, fisik, ya,
8: ya tenis, badminton dan sebagainya misalkan. Paling enggak kita masih diuntungkan dengan adanya futsal, lapangan futsal dan tim-tim futsal yang ada di Kabupaten Sumenep walaupun dengan skala yang tidak terlalu besar seperti sepak bola, tapi paling tidak apa namanya ya, gairah sepak bola itu masih ada ya di apa namanya cabang olahraga futsal dan ini bisa karena kan secara teknik kan sama. Dan hanya stamina aja yang nanti yang perlu ditingkatkan dari futsal ke sepak bola apabila ingin ada peningkatan.
7: Oke, baik, kita tahan dulu nih jawaban-jawaban yang mungkin nantinya akan kita kembangkan lagi di sesi selanjutnya. Kita jeda sejenak untuk mengikuti yang satu ini.

0: Keren ya, Cak Halilih yang cukup memberikan informasi untuk semuanya bahwa Halilih ini adalah juara LDA 2025. Yang mungkin 17 sebentar lagi bakal hadir lagi ya.
1: Betul.
0: Betul.
1: Dan tadi kita sudah mengetahui Ros dari Bangkalan ya.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya kita ke menuju ke Sampang ya.
0: Ke Sampang, di situ ada Ima Fadilah di Kampung Piala Dunia Desa Deleman Kedungdung, Sampang. Yang katanya sih gelar musik akustik ya di jelang laga final ini. Ref Kalang Selapa, Ima. Ma Ima.
2: Semuanya.
1: Halo Ima, semangat Ima.
2: Semangat selalu, pesta bola dunia itu pasti semangatnya berlipat-lipat.
1: Mantap.
2: Iya dong.
1: Kak Ima, bisa dilaporkan situasi di Sampang Nobar saat ini?
2: Oke, baik. Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, memang setiap ada laga internasional ini selalu menyambut dengan luar biasa. Tidak hanya bola, tetapi juga event-event yang lain itu disambut dengan luar biasa. Khususnya malam hari ini, para pemuda di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, sudah menyiapkan sejumlah kegiatan menuju kick-off pesta bola dunia ini pada laga terakhir. Suasana meriah menyelimuti kampung ini dengan berbagai ornamen piala dunia, ornamen berbagai timnas negara favorit masing-masing. Dan malam hari ini selain layar lebar yang sudah disiapkan, juga disiapkan panggung musik akustik. Jadi para pemuda setempat sudah menyiapkan berbagai games dan juga musik akustik yang disiapkan untuk para penonton yang tidak hanya dari warga Desa Daleman tetapi juga dari beberapa desa di sekitarnya. Menjelang laga pamungkas ini, euforia warga pecah banget menyambut partai final bergengsi ini. Sejak awal malam tadi setelah lepas isya begitu, puluhan pemuda yang tergabung dalam ISPUR, Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat, sudah memadati area yang disulap menjadi panggung hiburan. Jadi ada berbagai agenda, jadi kuis, kemudian juga games, ada permainan PS, bola begitu ya. Dan semuanya sengaja disajikan untuk menghibur sekaligus menggerakkan roda ekonomi UMKM yang ada di sekitar. Jadi di lokasi ini juga tersedia stand-stand UMKM begitu yang diisi oleh warga setempat. Jadi sekaligus selain menyambut laga pamungkas begitu, juga menggerakkan roda ekonomi masing-masing warga yang mempunyai UMKM. Nah, agenda menariknya tadi yang sudah berjalan adalah musik akustik yang diisi oleh pemuda setempat dan juga dinikmati oleh para penonton. Kemudian ini juga bisa mencairkan dan juga membangun euforia yang lebih semangat lagi menuju laga terakhir sebelum kick off dimulai. Jadi keseruannya sudah terasa sejak sore dan sekarang sedang break begitu ya untuk musik akustiknya, kemudian juga gamesnya juga sedang break. Jadi sekarang sedang bersantai, diisi oleh para warga dan juga penonton dengan bersantai, berbincang bersama, membangun solidaritas dan juga silaturahmi. Jadi nanti jelang mendekati jam yang ditunggu-tunggu, mereka sudah semangatnya ngumpul lagi begitu. Dan persatuan, kebersamaannya itu terasa banget. Dan meskipun sebagian besar warga yang datang tidak mengenakan jersey resmi tim kebanggaan, itu sama sekali tidak menyurutkan semangat dan antusiasmenya udah terlihat jelas sekali dari anak-anak, pemuda, hingga orang dewasa, semuanya lesehan menikmati malam yang sangat ditunggu-tunggu ini. Begitu dari Desa Daleman, Kecamatan Kedundung, ya, Kabupaten Sampang.
1: Kak Ima.
2: Ya.
1: Halo Kak Ima, untuk cuaca di Sampang sendiri mendukung Kak Ima untuk nobar malam ini?
2: Gimana, gimana?
1: Untuk cuaca di Sampang malam ini?
2: Oh iya, terlewat. Jadi cuaca di Sampang malam hari ini setelah akustikan selesai, itu hujan mengguyur deras. Jadi terutama di daerah Sampang kota begitu, dilaporkan oleh teman-teman, cuaca hujan cukup deras begitu. Dan cukup membasahi lokasi. Jadi para calon pengunjung yang akan datang mungkin akhirnya harus memilih tempat begitu ya, akan nobar di mana. Dan laporan dari alun-alun Trunojoyo sudah ada yang masuk begitu. Laporan pandang mata sesama teman-teman jurnalis bertukar informasi di alun-alun Trunojoyo itu sangat basah dan sepertinya tidak memungkinkan juga untuk lesehan. Jadi mungkin alternatifnya bisa ke Desa Daleman yang saat ini sedang akan berlangsung laga final. Ini lumayan nggak deres hujannya. Kemudian di beberapa titik seperti seperti cabang dinas pendidikan, nah itu juga menggelar nobar di dalam ruangan di indoor. Jadi banyak pilihan, di kafe juga ada. Jadi banyak pilihan, mungkin kalau di alun-alun nggak bisa, bisa di Desa Daleman, bisa juga di beberapa nobar indoor begitu, Alvin.
1: Ya, terima kasih Kak Ima, selamat bertugas kembali.
2: Sama-sama, semangat terus, pesta ya. Bola dunia.
1: Tadi di Bangkalan, nobar diwarnai dengan menyembelih dua kambing. Uh-huh. Kalau di Sampang itu akustikan katanya Rifka.
0: Iya, yang sempat cuaca kurang mendukung ya.
1: Ya betul. Iya. Sebenarnya spot terbaik untuk nobar di Sampang pengalaman saya itu emang di alun-alun Trunojoyo karena kita di sana pakai videotron.
0: Iya, pengalaman Anda kan. Lebih baik nobar di sini lah, di sini betul. Aman. Betul kan?
1: Betul.
0: Di sini aman. Awalnya juga luar biasa. Nah, kita juga sapa lagi dong untuk pengunjung malam ini. Kita main quiz lagi. Boleh main quiz ya? Udah gak ada suara di capek.
1: Quiznya sekarang pertanyaannya lebih gampang. Hah? Lebih gampang soalnya.
0: Lebih gampang.
1: Jadi harus lebih semangat.
0: Kayaknya gak ada yang didukung ini. Pendukungnya pada lemes semua. Boleh dong tepuk tangan yang meriah buat kita? Nah gitu dong. Jangan lemes-lemes. Masa mau menuju final juga lemes-lemes. Kita uji pengetahuan ya.
1: Betul.
0: Kita tes dulu pengetahuan kita. Yang mungkin ada yang tahu langsung maju ke depan.
1: Kak Alif mungkin bisa dibacakan pertanyaannya.
3: Oke, mungkin ini pertanyaan untuk semuanya. Yang mana ini pertanyaan gampang banget. Yang mana ini butuh verifikasi dulu. Brasil sudah 4 kali menjuarai pesta bola dunia ini. Apakah benar atau tidak? Teman Prodo.
1: Ingat ya.
3: Prodo.
0: Maaf. Ini siaran Pro 1, iya, Prodo enggak ikut mah.
3: Iya.
0: Iya kan?
3: Bawa
0: ya, berapa kali Brasil menjuarai Piala Dunia, ya yang pojok sana.
3: Apakah benar boleh. Atau
1: jawabannya
3: tidak?
1: Simple. Benar.
3: Benar atau salah?
0: Benar atau salah?
3: Dan kalau salah berapa kali sudah?
0: Ya kalau benar.
3: Kalau benar.
0: Langsung jemput hadiah.
3: Langsung dapat hadiah, betul. Ada.
0: Ya. Silakan. Ayo mas ini mas.
3: Ah ini masih jauh. Ingin coba atau?
0: Ya masih di belakang nih, di belakang dulu, yang belakang.
3: Oh yang belakang dulu.
0: Terus maju. Nah kalau nobar mas santai ya, jersinya juga nggak pakai. Dia nggak ada yang didukung kali ini ya.
3: Netral. Kayak di awal, netral.
0: Netral, kalau netral nggak perlu dijawab ya. Oke, okay. Dari mana?
1: Dari satelit.
0: Satelit, oh belakang.
3: Deket.
0: Oke, okay. Dengan siapa?
1: Mas Erik.
0: Oh Mas Erik, boleh.
1: Mas Erik, okay. Sudah pede jawabannya betul apa enggak? Jadi Brasil sudah 4 kali menjuarai Piala Dunia. Ini benar apa salah?
4: Salah.
3: Salah. Jadi yang benar berapa kali sudah berhasil?
4: 5 kali.
0: Wah.
1: Pengetahuannya kayaknya.
3: Betul.
0: Sudah. Gimana Pak? Betul ya 5 kali ya Pak betul. Ya? Oh Pak, yuk lupa aku Pak Yonas dukung Argentina. Tapi Mas Femi dukung apa Mas? Oh Spanyol. Waduh netral. Sama-sama imbang ya. Cuman Mas Tago yang kalah itu Pak. Mas Tago yang kalah. Ya betul 5 kali. Boleh Mas Eri hadiahnya diambil?
1: Bisa diambil di panitia ya?
0: Ya ambil di panitia. Monggo silakan. Lanjut di pertanyaan kedua. Masih mau kuis? Mau masih udah hadiah?
3: Wah. Suaranya mana dong?
0: Jeribet nih ngomong. Boleh pertanyaan kedua. Sekarang kan Kanada juga terlibat.
3: Betul.
0: Nah, negara Kanada berada di benua apa?
3: Wah ini gampang banget. Karena ini adalah salah satu negara yang
0: ada? Ini ya. Kanada berada di benua apa?
1: Di pojok.
0: Oh pojok lagi?
3: Mana-mana tuh?
1: Satu circle ini kayaknya enggak?
0: Hmm?
1: Satu circle ya.
0: Iya. Dia cepet banget browsingnya.
3: Negara Kanada berada di benua apa?
0: Iya. Oh siapa? Nanti Pak, jangan khawatir Pak. Nanti masih sampai banyak. Bubar, masih banyak masih hadiah. Banyak. Toh hadiahnya di luar.
1: Masih aja. Dengan masih kakak banyak. Siapa?
3: Kak Iksan.
1: Kak Iksan. Iya. Kak Iksan, sudah pede jawabannya? Pede dong. Negara Kanada berada di benua apa?
3: Benua Amerika.
0: Ya betul.
3: Betul. Betul.
0: Menurut jawaban yang saya dapat ya begitu. Saya belum sampai ke sana. Nanti insya Allah saya juga akan dibawa sama Pak Yonas. Tapi jawabannya memang betul ya.
3: Betul.
0: Betul. Baik, nanti kita bakal masih ngasih banyak hadiah yang pasti dan juga memperebutkan hadiah utama. Dan kita kembali lagi ke Mas Tago. Silakan Mas Tago.
4: Oke, baik. Terima kasih Mas Refka, Mas Alvin dan Mas Alif. Dan pendengar dan juga pemirsa YouTube RRT Sunap.net, kita akan menyapa satu narasumber lagi kita yang akan ikut berbincang di malam kali ini melalui jalur Zoom. Dan nampaknya sudah tersambung ya dengan Bung Sauki Hanan. Kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Bung Sauki. Ya, Bung Sauki bisa dengar suara saya?
5: Iya, yang wawancara. Waalaikumsalam, Bang Tago.
4: Iya, sehat-sehat Bung Sauki ya?
5: Ya, Alhamdulillah sehat, Bang.
4: Nah, ini kebetulan kita juga bersama dengan Direktur Layanan Pengembangan Usaha RRI dan juga ada Ketua ASKA PSSI Sumenep untuk malam final Piala Dunia 2026, Pesta Bola 2026. Dan Bung Sauki, bisa digambarkan bagaimana nih situasi di daerah Anda sendiri, terutama di lingkungan Anda untuk kegiatan nobar ataupun euforia di malam final Piala Dunia 2026 ini?
5: Ya, kalau di daerah sini Bang, pesisir Tanjung, Camplong, Sampang, hampir semua rata-rata itu mendukung tim Tango Argentina. Bahkan tadi sore sempat konvoi juga, arak-arakan sampai ke berentang pesisir. Dan sepertinya di sini memang yakin Lionel Messi akan mengangkat Piala Dunia kedua kalinya malam hari ini. Dan ini juga keadaan sudah ini, sudah kumpul.
4: Ini itu udah
5: lagi makan-makan juga, ada bendera Argentina besar di situ. Ini sudah all in semuanya bersama dengan skuad Luis Scaloni, Bang.
6: Angkat bendera.
5: Sepertinya memang banyak menjagokan Argentina. Saya pribadi juga, meskipun Argentina tertatih-tatih di beberapa laga terakhir, bahkan lawan Inggris juga menit-menit terakhir baru bisa menang 2-1 gitu. Tapi final kali ini tetap Scaloni, Messi is Messi. Kita percaya magicnya Messi dan Argentina akan tetap Argentina. Begitu Bang Tago.
4: Cuaca sendiri seperti apa di Sampang?
5: Ya, kalau cuaca tadi, kalau di laporannya Mbak Ima, di daleman hujan. Kalau di sini agak sedikit gerimis. Cuman Alhamdulillah sudah terang. Ya, semoga aja nanti tetap terang gitu. Dan sampai selesai nobar, semoga bisa lancar juga. Karena ini nobar, ya hiburan rakyat gratis. Gak perlu biaya yang besar untuk menikmati hiburan ini. Dan terima kasih juga kepada pemerintah melalui TVRI sudah menyiarkan Piala Dunia secara gratis untuk masyarakat Indonesia, Bang Tago.
4: Iya. Nah, ini Bung Bung Sauki, mungkin kebetulan ada Pak Yonas juga nih, Bang. Mungkin tidak tahu ya kemarin seperti apa nih ketika Argentina main, bagaimana masyarakat di situ yang mayoritas nelayan ini seperti apa nih? Mungkin Pak Yonas biar dengar ceritanya langsung nih.
5: Ya, memang meskipun gak semua masyarakat pesisir penggemar Argentina, cuman kebanyakan orang-orang sini ini menggemari Argentina gitu. Dan kalau Argentina tiap main, meskipun cuaca dan ombak lagi enak, rata-rata hampir semua orang sini ini gak bisa melaut. Nilai negatifnya, ibu-ibu alias istrinya mereka itu ngedumel gitu. Banyak ngedoain semoga Argentina kalah, karena Argentina kalah suaminya berangkat melaut untuk

0: memiliki hati tersendiri di masyarakat sekitar sini, Bang Lago.
1: Oke, Pak Yonas mungkin mau gabung juga nih sama sesama pendukung Argentina. Mungkin bisa ada yang mau ditanyakan juga dengan Bung Sauki nih yang ada di kampung bola juga.
2: Oke, Bang.
3: Bisa
2: dengar ya, Mas?
0: Ya, dengar Pak, dengar Pak.
2: Paling tidak begini, ketika kita mencintai sepak bola, apalagi tim unggulan kita Argentina, minimal keluarga itu punya mimpi. Anak-anaknya harus bisa menjadi pesepak bola dan lain sebagainya. Kira-kira mereka yang kumpul di situ punya mimpi enggak? Anaknya jadi pemain
0: bola? Ya, memang penggemar sepak bola di sini ya berbanding lurus, cita-citanya banyak yang anak kecil itu besarnya pengen menjadi atlet sepak bola secara profesional. Apalagi seperti yang tadi disampaikan, Madura kan sudah punya ada Persu, ada Persesa di Sampang, ada Persepam, bahkan untuk kasta tertinggi ada Madura United. Jadi memang talenta-talenta lokal asli Madura nanti ada, intinya ada tujuan lah ya, untuk mereka bisa menularkan keinginan mereka. Dan memang ya apa, gak selayak di kota-kota macam ada gawangnya. Di sini cukup main di pantai pakai alas sandal dua bisa jadi gawang gitu kan. Dan itu memang yang diharapin dengan adanya Piala Dunia Pesta Bola ini, memang gairah-gairah sepak bola itu tumbuh. Harapannya memang menghindari anak-anak itu dari hal-hal negatif yang lainnya gitu, karena menyalurkan hal-hal positif dalam sepak bola gitu, Pak.
2: Oke, jadi saya kira gini, menjadi penting untuk catatan di sebelah kanan saya soalnya. Untuk pembinaan, ya, pembinaan bibit muda gitu ya. Jadi mungkin dari ASKAP ya.
1: Iya, betul.
2: Ya. Dari ASKAP akan turun sampai ke kampung-kampung nelayan, Mas. Di Papua pun sama, itu mereka bermain cuma pakai sandal, kadang-kadang bolanya itu jadi dari jeruk Bali mereka main. Kenapa? Karena memang alami orang Indonesia itu suka bola. Nah, kalau ASKAP bisa masuk sampai ke titik-titik itu, maka kita sudah punya bibit-bibit baru. Karena kita pingin Madura, anak-anak Madura bisa masuk dalam industri bola yang lebih hebat lagi. Gitu.
1: Oke. Mungkin Bung Fekmi bisa menanggapi juga dari Pak Yonas ini.
4: Siap, izin. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Jonas. Jadi memang ASKA PSSI itu harus menjangkau talenta-talenta muda yang ada di, justru yang ada di pinggir-pinggir daerah seperti itu. Karena memang kan monitornya atau radarnya kita kan terbatas, sehingga dengan adanya klub-klub yang berasal dari mereka, kita bisa paling tidak ada telescouting, bisa memperhatikan talenta-talenta muda yang ada di daerah-daerah yang jangkauannya jauh dari kita seperti itu.
1: Berarti itu kompetisi juga ya?
4: Kompetisi bisa, telescouting murni, pencarian bakat itu bisa. Jadi sama-sama, semua langkah lah kita jalani untuk mencari bibit-bibit muda di Sumenep.
1: Oke. Bung Sauki, apakah benar nih saya dapat info kalau ada juga yang melayan menggunakan jersey tim kesayangannya juga nih ketika melaut atau seperti apa nih, Bung Sauki?
0: Wah, banyak Bang Tago, banyak. Bahkan ini yang kumpul di sini nih, salah satu ABK kapal, hampir semuanya sumbangan untuk membeli jersey Argentina gitu. Semuanya Bang Tago, bukan hanya satu orang. Dan ya untuk kapal-kapal lain memang banyak, ya rata-rata sehari-hari bahkan ada yang ke pasar pakai jersey bola, apalagi kalau pesta bola dunia ini, ya jersey Argentina sih paling banyak, Jerman juga ada, Itali bahkan ada juga kayak Bang Tago yang timnya agak lolos Piala Dunia kan banyak juga yang pakai jersey. banyak bang.
1: Oke, memang itu memang menjadi sebuah kebanggaan sendiri ya untuk mendukung tim negara yang saat ini berupaya untuk mendapatkan back-to-back juara pada beberapa jam ke depan ini. Nah, kita tahan dulu pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep Net. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Tepuk tangan buat Teroris Menap.
1: Tepuk tangan yang beri
2: luar biasa.
1: Sangat luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Indah.
2: Kita
1: ini
2: tunggu.
1: Iya, seperti lagunya mati lampu, tapi semoga malam ini tidak mati lampu.
3: Betul.
2: Kita tinggal tunggu duetnya. Ya.
1: Betul.
2: Masa kita nonton aja pas dia jadi juara,
1: makanya
2: kan?
1: Enggak.
2: Paling tidak enggak dong, enggak. Ya kan?
1: Oke, jadi kita update lagi nih, Kak. Karena tadi sudah dari Bangkalan, ada Ros dari ini Bangkalan dan juga Sampang, kita akan berlanjut ke
3: Pamekasan,
1: yang mana di sana sudah ada Purnama Iswantoro, yang mana di sana laporannya sejumlah warga itu mendatangi lapangan Sedandang untuk nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 ini. Mungkin untuk Mas Purnama Iswantoro.
3: Kita sapa ya. Halo.
1: Halo.
3: Kak Iswantoro.
4: Halo.
3: Selamat malam Kak Iswantoro.
4: Selamat malam menjelang dini hari.
3: Oke, mungkin Kak Iswantoro bisa melaporkan situasi nobar di Pamekasan.
4: Ya, baik. Dapat kami laporkan bahwa sejumlah warga mulai berkumpul di lapangan Sedandang, Kabupaten Pamekasan untuk nonton bareng laga final peserta Pesta Bola Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol kontra Argentina. Masyarakat mulai berdatangan ke lokasi nobar yang diselenggarakan Kodim 0826 Pamekasan ini sejak pukul 10 malam tadi. Acara ini dilengkapi kopi dan makanan ringan gratis, kemudian juga ada live musik, serta kuis dan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat yang hadir langsung ke lokasi nobar. Dan nobar ini ternyata dari pengetahuan kami tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi roda penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi pedagang camilan keliling. Dan dari pantauan kami juga bahwa sejumlah kafe di wilayah Pamekasan juga siap menyelenggarakan nobar pada laga puncak Pesta Bola Dunia 2026 ini. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan kembali ke RRI Sumenep.
1: Baik. Terima kasih Pak Purnama Iswantoro, yang mana di sana sudah cukup ini udah mulai dari tadi juga ya jam 10 ya.
2: Nah, betul.
1: Ke Iswantoro sendiri kan tadi cuaca di Sampang itu hujan ya.
2: Iya.
1: Bagaimana untuk di Pamekasan sendiri untuk
2: Iswantoro?
1: Sudah aman. Halo.
4: Untuk Pamekasan cuaca terpantau cerah begitu.
1: Baik. Jadi aman ya untuk nobar ya nanti sampai di
4: aman,
1: jam
4: aman.
1: 2 ya.
4: Dan ini juga semakin ramai masyarakat yang datang ke lokasi nobar di lapangan Sedandang.
2: Baik, terima kasih Iswantoro sudah melaporkan dari Kabupaten Pamekasan untuk malam ini di Pesta Bola Dunia. Baik, Nefka juga sapa pendengar yang masih berada di rumah mungkin, dan penonton RRI Sumenep yang mungkin masih berada di rumah. Yang ingin rame-rame nonton bareng kita boleh langsung merapat ke Urip Sumoharjo nomor 26. Atau Anda juga bisa tonton langsung ya. Di YouTube masing-masing. Kalau di Pamekasan juga ada kuis. Nah, kita juga mulai kuis. Mau kuis dan hadiah lagi enggak sih di sini?
1: Masih
2: mau ya? Mau, boleh.
3: Jadi pertanyaannya masih seputar soal pesta
1: bola dunia.
2: Pastilah bola.
3: Tidak melenceng ya?
2: Ya tidak melenceng dari bola. Yang mungkin ini kayaknya kita mulai dari yang agak sulit dulu ya.
3: Betul.
2: Siapa satu-satunya pemain yang pernah menjadi pemain diulang kembali.
3: Jadi
2: yang menjuarai 3 kali Piala Dunia. Okay. Salah satu pemain yang 3 kali menjuarai Piala Dunia.
3: Kita
2: mau kasih clue?
1: Kasih
2: mau
1: clue?
2: Dikasih clue-nya?
3: Jangan, Kak.
2: Kasih dong.
3: Jangan.
2: Masa mau kasih hadiah bikin ruwet?
3: Itu ada loh.
2: Bodi najora apa biasa. Dan teriak-teriak Pak
1: berarti,
2: biasa.
1: Berarti masih semangat.
2: Enggak pakai clue tapi tahu ya.
1: Tahu.
2: Boleh
1: tahu.
2: Maju ke depan dong.
1: Boleh sini maju.
2: Maju ke depan.
3: Oke.
2: 3 kali
3: pakai dulu sandal.
1: Boleh.
2: Mendapat juara dunia dari satu negara dan 3 kali itu juga pemainnya sama. Dari mana?
5: Dari Kertasada.
2: Kertasada ya. Namanya?
5: Pele.
2: Namamu? Ya, Mak. Pak bisa Pele. Namamu siapa?
1: Dia terlalu semangat, Kak. Terlalu semangat.
2: Oh, Jeki. Nanti dinyanyiin sama Mas Anu, Mbak Indah ya. Jeki, ya. Jeki. Namanya Jeki? Iya. Jawabannya?
5: Pele.
2: Oke. Okay. Betul. Kalau biasa dia tahu
1: betul.
2: Loh.
1: Betul.
3: Telepati mungkin,
2: kan? Keren. Makasih Mas Jeki. Hadiahnya okay, diambil sama Mas Redi ya. Boleh tepuk tangan dong untuk Mas Jeki. Jackie.
3: Untuk kalau... pertanyaan selanjutnya Kak Revina, ini untuk ada lagi. Mungkin yang fans Argentina paham.
2: Oh, saya tahu banget, biar saya yang jawab.
3: Jangan.
2: Jangan. Jangan. Saya yang jawab dong.
3: Oke, okay. Kita juga ngasih kesempatan tadi yang salah itu bisa berkesempatan jawab. Kembali untuk menjawab ya.
2: Jawab lagi. Dan ini terjadi di tahun 1986.
3: Belum lahir.
2: Siapa kan? Nama Ibu Diego Maradona?
1: Bukan.
2: Malah gak susah.
1: Itu harus ngeliat ya? Dulu ya.
2: Enggak, salah ya.
3: Jadi bukan. Pertanyaannya pemain sepak bola yang memiliki julukan tangan Tuhan.
1: Tangan Tuhan.
2: Khusus cewek, gak cowok.
1: Siapa?
2: Khusus cewek.
1: Itu.
2: Gak cowok, ini muda. Cewek bapak cowok.
1: Cewek.
2: Cewek aja dulu.
1: Cewek, itu cewek di sana.
2: Nah, kirain mau maju dia.
1: Halo.
2: Cewek, ayo mana cewek? Suaranya, langsung ke depan. Nah,
3: itu tadi jawabannya di spill sama Kak Halili, dinyanyiin Kak.
2: Wah, ternyata ada kawan Citago, ya kan? Kalau orang Sunda bilang,
3: kolega aja Kak Tago.
2: Ayam nih di depan juga.
1: Ayam kuk.
2: Oh iya, boleh kasih tahu namanya siapa?
1: Namanya siapa?
0: Mentari.
2: Hah?
0: Mentari.
2: Ini malam, Mbak.
1: Malam, Mbak.
2: Oh iya, namanya Mentari, oke. Dukung siapa malam ini?

0: Gak boleh, ada dua pilihannya. Netral. Gak boleh netral, ada
1: kak,
0: dua.
1: Ini jersey-nya Perancis, di pipinya Argentina, Kak.
0: Ya, soalnya tamunya juga dari Argentina dong. Ya kan, dia dukungnya Argentina. Jawabannya apa, Mentari?
2: Diego Maradona.
0: Diego Maradona, yes.
3: Apakah benar, Kak Alvin?
1: Betul. Oh,
0: boleh hadiahnya diambil, silakan, di Mas Randy. Ya, ini juga terjadi di perempat final ya, tahun 1986.
1: Betul.
0: Refka baru umur 2 tahun itu.
1: Gak
0: nonton, gak nonton.
3: Kalau aku nyebut umur gimana?
0: Baik, nanti bakal banyak hadiah lagi yang bisa dibawa pulang malam ini. Dan hadiah utama juga. Dan mungkin kita kembali lagi kepada Mas Tago. Silakan Mas Tago.
4: Ya, baik. Kita masih bersama dengan Bapak Yonas dan juga Bung Febmi. Serta ada Bung Sauki juga di jalur Zoom. Dan tentunya kita akan membahas sedikit terkait bagaimana nanti pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina untuk merebut siapa yang pantas menjadi juara tahun ini. Dan dari Pak Yonas nih, Pak Yonas mungkin ini last dance ya bagi Messi. Motivasi apa yang bisa mungkin menjadi salah satu motivasi terbesar bagi Argentina untuk mengantarkan Messi dengan kemenangan dan juga pensiun dari timnas Argentina ini tentunya dengan sebuah kebanggaan begitu ya. Mungkin ada catatan tersendiri dari Pak Yonas terkait Argentina ini.
5: Iya, kalau kita lihat dua tim ini luar biasa.
4: Iya.
5: Kekuatan dua tim, Spanyol sama Argentina, itu ada pada kekuatan lini tengah.
4: Lini tengah, okay.
5: Siapa mengalahkan lini tengah, dia pasti berhasil. Hmm. Satu, tetapi ada motivasi lebih yang dibawa oleh Argentina. Yang pertama, dia ingin 3 bintang harus diraih.
4: Wah.
5: Gitu kan. Jadi 2022 itu bintang kedua.
4: Oke. Okay.
5: Dan diharapkan 2026 ini bintang ketiga.
4: Bintang ketiga.
5: Bintang ketiga. Mereka harus menjadi juara Piala Dunia. Tetapi, kalau kita lihat dalam euforia yang dilakukan oleh Argentina selama babak penyisihan sampai dengan hari ini, tim itu ingin mempersembahkan yang terbaik pada saat sisa akhir Messi.
4: Messi, oke.
5: Jadi, okay. Mereka ingin Messi akan mengakhiri perang ini, pertandingan ini, dengan meraih juara.
4: Juara.
5: Dan itu motivasi yang kita bisa lihat ketika dia lawan Mesir, ketika dia lawan Inggris.
4: Lawan Inggris.
5: Ya kan? Di detik terakhir di injury time, 15 menit pada saat lawan Mesir, kemudian
4: Inggris.
5: Di Inggris itu kan 10 sampai dengan 15 menit
4: terakhir.
5: Ya, mereka mampu menunjukkan kualitas terbaik. Tapi dari semua itu, saya ingin satu hal, bahwa bola tidak hanya sekedar soal taktik.
4: Taktik, betul.
5: Tapi bola adalah sebuah proses untuk meraih sukses.
4: Oke. Okay.
5: Karena itu mereka butuh proses. Kita lihat bagaimana Argentina, kesabaran dia di bawah tekanan, ya Bang.
4: Betul.
5: Dia di bawah tekanan, dia tetap tenang, gitu. Tapi membangun sebuah proses untuk menciptakan gol yang luar biasa.
4: Mental ya?
5: Mentalnya, berbicara. Kembali ke mental. Dan saya berharap pemuda bangsa kita itu punya mental begitu.
4: Okay.
5: Mental petarung.
4: Petarung.
5: Ya.
4: Yang matang tadi menyerah,
5: gitu. Dibilang sampai detik peluit terakhir.
4: Terakhir. Ya. Okay. Mungkin dari Bung Febmi ada insight tersendiri nih untuk laga nanti antara Spanyol juga melawan Argentina.
6: Iya, jadi persis yang disampaikan Pak Yonas tadi bahwa ini adalah pertarungan lini tengah. Jadi nanti kita akan melihat Pak, speed versus strategi. Ya. Nah, ini akan berpengaruh kepada keberhasilan. Sebenarnya tim yang saya pegang di semifinalis ini, mohon izin, Inggris dengan Perancis, Pak. Tapi semuanya sama-sama kalah. Jadi di Inggris dan Spanyol, bahkan sama Perancis, ini kan pola permainannya mirip. Jadi mengandalkan kecepatan, teknik dan kecepatan. Kemudian Argentina lebih ke strategi, ya kan, ngatur ritme.
4: Ritmenya.
6: Ritme jalannya pertandingan sama ngatur penguasaan bola.
4: Penguasaan bola.
6: Dan ini yang akan menjadi bukti pembuktian bagi Spanyol nanti. Mereka bisa enggak mengalahkan Argentina Dua yang
4: bertahan.
6: Mana mereka sudah mengalahkan Inggris dengan pola permainan yang hampir mirip. Nah, ini paling tidak dari pertandingan semifinal antara Argentina dan Inggris kemarin Spanyol bisa belajar nih strategi apa yang perlu mereka gunakan pada saat lawan Argentina nanti,
4: iya
6: kan? Okay. Jadi kita nanti akan sama-sama melihat peluang-peluang yang diciptakan, kemudian strategi bermain mereka harus merubah atau meracik strategi seperti

0: seperti apa hingga bisa menerobos lini tengah bahkan lini belakang dari pertahanan Argentina. Dan semangat juang itu memang perlu dan ini harus dibuktikan pada final dini hari nanti. Apa yang disampaikan Pak Jonas tadi, perjuangan akan berakhir ya kan ketika peluit ditiup. Okay. Nah, cuman saya ragu takutnya nyampe ke babak penalti. Karena ini sama-sama kuat. Sama-sama kita kuat tidak ya. Menyangka sebenarnya kenapa kemarin saya pegang Prancis? Secara ranking FIFA kan Prancis sekarang sedang di atas ya Pak.
1: Iya.
0: Karena sedang top-topnya, tapi kemarin Spanyol bermain luar biasa pada saat lawan Prancis. Nah, maka ini yang jadi penilaian saya terkait dengan pertandingan nanti. Nah, ini bahaya sebenarnya.
1: Jangan sampai penalti.
0: Spanyol ini secara historikal untuk Argentina tadi sudah disampaikan Pak Jonas terkait dengan apa namanya Argentina. Spanyol ini paling tidak mereka sudah ada di fase ini, sudah ada di final. Mereka jangan menyia-nyiakan kesempatan ini sehingga mereka bisa membawa piala ke kampung halaman mereka.
1: Oke, okay. Bung Sauki, mungkin Bung Sauki punya pandangan tersendiri di pertandingan nanti nih. Seperti apa laga yang akan berlangsung pada nanti pukul 2 dini hari.
2: Iya, Bang Tago. Ini nanti ini final ini laga yang menarik bagi kedua negara. Karena seperti yang disampaikan tadi itu Argentina tentu mau bintang 3 kan tadi kan. Di 2022 mereka sudah mendapatkan bintang kedua dan edisi kali ini mereka ingin menambah bintang lagi menjadi 3. Dan para pemain Argentina bakal berjuang habis-habisan untuk itu lagi, itu tadi, membawa Messi mengangkat Piala Dunia kedua kali secara beruntun. Bahkan Leandro Paredes tadi itu di Fabrizio Romano itu dikabarkan dia itu ingin memberikan jiwa dan raganya di atas lapangan buat Lionel Messi. Bukan hanya Paredes, hampir semua pemain Argentina
1: pasang badan.
2: Saya pikir punya sikap yang sama. Apalagi di laga terakhir, kalau waktu lawan Inggris itu ada momen Lionel Messi dijegal sama Elliot Anderson, itu hampir semua pemain Argentina itu menghubungi Messi gitu kan. Dan ada fakta yang menarik juga, selama edisi Piala Dunia berlangsung sampai edisi kali ini, hanya ada 2 pemain yang bisa tampil di final 3 kali. Yang pertama Cafu di 94, 98, 2002 bersama Brazil, dan pemain kedua yaitu Lionel Messi. 2014 mereka kalah lawan Jerman, 2022 ya menang di Qatar, dan edisi kali ini entah nanti hasilnya happy ending atau Spanyol yang akan mengangkat piala. Itu hal yang lain. Tapi kita tahu Spanyol juga tidak bisa dianggap sebelah mata gitu. Bahkan di laga semifinal hampir semua banyak yang menjagokan Prancis gitu, karena memang performa Prancis di fase grup sampai ke semifinal itu sangat meyakinkan. Bahkan Spanyol itu di penyisian grup itu sama Cap Verde aja kan gak bisa menang mereka. Betul, aja. Iya. Tapi Luis de la Fuente bisa membungkam kritik itu. Yamal meskipun gak secara kontribusi gol gak banyak, cuman dia secara permainan, secara kipas juga, dribble sukses melewati lawan, dia juga di atas rata-rata. Dan ini yang menarik, karena kedua tim sama-sama berpaku kekuatannya di lini tengah. Kita tahu lah, Rodri, kaptennya Spanyol itu kan hampir bisa mengantongi semua, nggak semua sih, cuman pemain-pemain bintang Prancis gitu. Terutama Michael Olise di situ, ada Dembele, ada Dewey, bahkan diganti Barcola, dia tuh bisa secara Rodri sendirian gitu. Bahkan Rodri itu mungkin dia bilang tuh, ya saya layak memenangkan Ballon d'Or gitu. Okay. Dan kalau kita lihat Argentina gitu kan, itu kan tipe lini tengahnya tipe petarung semua. Ada Enzo di situ, kapten Chelsea, ada McAllister, ada Rodrigo De Paul, belum lagi pemain preman macam Leandro Paredes. Jadi memang ini pertarungan yang menarik di lini tengah. Tapi kalau saya lihat memang kesalahan-kesalahan kecil dan momen-momen kecil ini yang akan menjadi penentu gitu siapa yang akan keluar. Dan yang menarik juga ini patut kita saksikan kan, foto yang sangat legendaris sudah berseliweran di mana-mana, bagaimana Messi memandikan seorang bayi yang itu Lamine Yamal. Itu kan orang aja yang nggak ngikutin sepak bola itu dikira AI gitu, hasil rekayasa AI. Itu bukan AI, itu nyata asli, dan ini dipertemukan bocah ini dengan orang yang medikan dia waktu di Barcelona dulu, ketemu di final edisi kali ini. Jadi memang mungkin agak sedikit

0: Benzema, penggemar Barcelona gitu kan. Dia tuh mendukung Spanyol karena Lamin Yamal pemain Barca. Bahkan banyak yang dukung Argentina juga karena memang Barca ya tetap Messi. Messi ya lah Barca gitu kan, gak bisa terpisahkan. Jadi menurut saya nanti Luis Scaloni maupun De La Fuente juara bertahan Euro, Scaloni juara bertahan Piala Dunia, ini jadi pertarungan yang sangat menarik. Karena Spanyol kita tahu bisa memutar balikkan fakta yang banyak mendukungkan Prancis di semifinal, tapi mereka bisa membungkam, memulangkan Prancis yang tadi juga kalah lawan Inggris. Dan Argentina meskipun kata saya tertatih-tatih lawan Mesir, lawan Cape Verde, Estratem, lawan Swiss juga Estratem, lawan Inggris menit-menit terakhir. Tapi yang nggak punya di Argentina, di tim-tim lain tuh merupakan mentalitas ya. Juara yang dikatakan oleh Bang Tago tadi. Okay. Dengan superiornya Messi, kadang magicnya Messi itu kadang-kadang keluar gitu Bang Tago. Jadi itu mungkin Bang Tago.
1: Oke, baik. Kita tahan dulu perbincangan ini karena ada laporan yang akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan Kak Refka.
2: Siap Mas Tago, luar biasa. Seru, sebelum nonton aja bolanya udah komentatornya seru. Komen-komennya seru. Tapi yang lebih agak semeriwing ke kulit tadi ada drama adu final di janganlah. Mas Fahmi, janganlah Pak Yonas, cukup kita nonton drama Korea sama drama Cina aja, jangan drama adu penalti. Yang pasti kalau drama adu penalti agak gimana gitu ya kan,
3: agak kita extended ya.
2: Dan baik, kali ini kita akan tahu kondisi di wilayah Sumenep, di kabupaten kita sendiri yang ada di wilayah area timur Taman Adipura atau Taman Bunga Sumenep ya, bersama teman kita Muhammad Ali. Langsung kita sapa Ali.
4: Ya, halo Mas Reka.
2: Ali sekarang berada di mana Ali?
4: Di kawasan Taman Bunga, tepatnya tempat nobar pesta bola dunia di Pemkab Sumenep. Dan tentunya di kawasan ini juga tepatnya di depan Mall Pelayan Publik atau MPT Sumenep yang sudah ramai sejak pukul 11.45 waktu Indonesia setempat. Dan tentunya masyarakat mulai memadati lokasi untuk mendapatkan tempat terbaik untuk menyaksikan laga puncak sekaligus memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Dan hingga saat ini arus kedatangan warga masih terus berlangsung sehingga suasana di lokasi semakin ramai. Dan tidak hanya itu, tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola final pesta bola dunia ini, kegiatan nobar ini juga memberikan dampak positif bagi UMKM. Sejumlah pedagang tampak melayani pengunjung yang memanfaatkan momen tersebut untuk menikmati kuliner sambil menyaksikan pertandingan sepak bola. Dan pendengar, tentunya kemeriahan final pesta bola dunia ini di tahun 2026 juga terlihat di sejumlah warung kopi Kabupaten Sumenep. Salah satunya di kawasan Jalan Dr. Wahidin di Pajajaran. Sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, pengunjung terus berdatangan untuk mengamankan tempat duduk sebelum pertandingan dimulai. Dan di momen final pesta bola dunia ini menjadi peluang bagi para pelaku UMKM dan pemilik warung kopi untuk meningkatkan penjualan. Seiring tingginya antusiasme masyarakat terus berdatangan untuk mengikuti nobar bersama. Dari Kabupaten Sumenep, area wilayah Taman Bunga, Muhammad Ali melaporkan.
5: Ya, terima kasih Kali. Sudah lengkapnya laporan 4 reporter di Pulau Madura, dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumenep. Salah satu poin yang bisa kita tangkap dari laporan mereka, ternyata emang euforia Piala Dunia kali ini luar biasa ya.
2: Iya, sesuai dengan judulnya dong, Pesta Bola Dunia 2026. Betul. Dan yang pasti untuk yang berada di lapangan, halaman depan LPPR RI Sumenep, jangan kemana-mana. Kita nanti bakal banyak hadiah yang bakal dibagikan. Dan nanti ada fun game yang mungkin semuanya bisa bermain bersama kami. Okay. Ya.
5: Jadi yang masih penasaran atau yang masih salah dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, jangan dulu beranjak.
2: Iya, yang pasti kita kembali lagi ke Mas Tago, silakan Mas Tago.
1: Ya, baik Kak Refka. Dan kita nih sudah memasuki penghujung kegiatan ini, namun masih akan ada nonton bareng juga prosesi bagaimana.

0: penutupan Piala Dunia 2026 ini. Dan mungkin closing statement nih, awal dari Pak Yonas sendiri untuk apa yang kita perbincangkan dari tadi ini, mungkin ada closing statement untuk pembicaraan kita ini.
1: Oke, makasih Mas Tago. Kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, itu satu yang pasti bahwa euforia pesta bola dia tidak berakhir setelah usainya pertandingan ini. Hal yang paling utama kita harus petik adalah bagaimana membangun kekuatan secara bersama. Ibarat kita meracik kekuatan tim, itu dia bermula dari penjaga gawang, kemudian pemain belakang masuk ke tengah, sampai penyerang dan gol. Dan karena itulah kemudian proses itu menjadi penting untuk kita menjadi sebuah anak, suatu anak bangsa yang berhasil. Dia tidak hanya instan. Jadi bola proses mengajarkan, ya bola mengajarkan kita hidup itu harus melalui proses. Siapapun yang siap bertahan dalam proses, dia akan menjadi orang sukses.
0: Baik. Oke, mungkin dari Bung Fekmi sendiri, bagaimana mungkin ada closing statement nih?
2: Oke, selaras dengan yang disampaikan Pak Yonas, Pak Tago. Jadi di momen final Piala Dunia ini, yang pertama dari segi Piala Dunia sendiri itu, kami berharap nanti tersajikan pertandingan yang benar-benar hebat. Artinya apa? Tidak sekedar memunculkan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi paling tidak di pertandingan ini mereka mempertontonkan seperti apa sepak bola yang modern, yang bagus, dan yang memang menghibur bagi semua penonton, sekaligus memberi edukasi kepada teman-teman pemain sepak bola. Ini loh, seperti ini sepak bola yang hebat. Sehingga dengan adanya itu, kita di sini, RRI juga selaku mitra PSSI di Kabupaten Sumenep, yang selalu menyiarkan kegiatan-kegiatan PSSI, selalu memberitakan kegiatan-kegiatan PSSI, ini kan menyelaraskan yang tadi, sehingga momen ini nanti menjadi momen yang bisa disiarkan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya yang bergelut di bidang sepak bola, sehingga mereka semua bisa belajar apa itu sepak bola, apa itu motivasi, apa itu strategi, kemudian taktik bermain, sehingga ini akan memberikan kemajuan bagi sepak bola yang ada di Kabupaten Sumenep, sekaligus bisa mengangkat prestasi bagi teman-teman muda yang ada di Kabupaten Sumenep.
0: Oke, terima kasih. Baik. Nah, mungkin Bung Sauki bisa ada closing statement di sebelum kita memasuki ke pertandingan final di pesta bola dunia ini. Oh, nampaknya sudah terputus dengan Bung Sauki. Dan apa yang sudah disampaikan tadi oleh dua tiga narasumber kami tadi ini juga sudah mewakili apa yang akan kita saksikan nantinya, dan juga apa yang sudah kita dapat di selama sebulan ini, bagaimana proses perjuangan sebuah tim untuk mencapai sebuah kesuksesan itu tidaklah mudah dan juga butuh perjuangan untuk mencapai sukses. Dan hal ini juga perlu menjadi teladan ya bagi teman-teman ataupun bagi generasi muda, tentunya bagi di Kabupaten Sumenep maupun dimanapun seluruh Indonesia, agar bisa membangun dunia sepak bola dan mimpi kita untuk juga menjadi peserta di Piala Dunia di 2030 ini bisa terwujud. Dan luar biasa perbincangan kita malam ini, Pak Yonas, terima kasih, dan juga Bung Fekmi atas waktunya, dan juga Bung Sauki yang sudah mungkin terputus ya di jalur Zoom, dan atas pandangan, analisis, dan juga cerita yang mungkin menambah wawasan kita dari perjalanan Piala Dunia hingga nanti final Piala Dunia ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah mengikuti kegiatan ini dan nobar debar final Pesta Bola Dunia 2026. Dan tetap jangan kemana-mana, tetap di halaman kantor RRI Sumenep, untuk nantinya kita akan bergabung dengan Pro 3 di RRI di Jakarta untuk mengikuti final Pesta Bola 2026. Saya Tago Novantrian dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dari kegiatan nobar debar final Pesta Bola Dunia. Selamat menikmati laga final. Semoga tim terbaik menjadi keluar sebagai juara dunia. Selamat malam. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pesta Bola Dunia, mengupas setiap laga, merangkai setiap cerita, dan menghadirkan semangat sepak bola dunia hanya di RRI.

0: Radio 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia langsung dari halaman kantor LPP RRI Sumenep. Dan pastikan pendengar, untuk Anda yang belum hadir bisa segera merapat di Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep untuk bersama-sama kita meriahkan malam final Pesta Bola Dunia sesaat lagi. Dan kami juga akan ajak Anda untuk mendengarkan secara langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Kita akan ikuti jelang pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol. Yang mana jagoan Anda? Semoga jadi juara.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: 45 menjadi 75% nanti. Akhari, salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
0: Iya. Selalu. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP. Kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti, yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten.

0: Dan kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, content creator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Pos Blok di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ilham, halo Ilham. Ilham?
4: Ya.
3: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
4: Ya, menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya, di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
3: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
4: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai. Ya, kita lihat ya, sungguh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga

0: dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
1: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

memiliki rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak suara.
1: Hey, bersiapa? Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Powering through his temper. Oh, Jones has played it and it's gone in.

0: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal Bupati selaku modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ya, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan,
3: direktur mesti tidak menanggung.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD

harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Melatuisan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champion, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022. Perjalanan Argentina dimulai dengan

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sekitar ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat, ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah, ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga yang sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai dokumen dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang, ada beberapa banyak titik nobar lainnya, seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga, dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil. Khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikong. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya. Meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya. Bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya. Meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Ya, siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi, ini masyarakat sudah mulai berdatangan dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya. Ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM Pak yang dilibatkan ya Pak ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPR RI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex-pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 081399399888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau
0: nanti
1: sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Ya, Jamal.
0: Lamine Yamal.
1: Ya, Lamine Yamal, ya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo, kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk
2: tidak
0: Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Ya. Oke, baik. Untuk siapa yang ngegolin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, ya. Merino ya. Oke, saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih.
3: Iya.
0: Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya.
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Sore kira-kira nanti.
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke, terima kasih.
3: Sekarang ini, ya terima kasih.
0: Salam olahraga. Salam olahraga Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari Ibu Indra.
4: Selamat ini hari Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Iya. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak berantem
4: dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak. Iya. Pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Okay. Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2 untuk Argentina.
0: Tiga untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Messi God. Okay, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Ya, dari Bu Indra ya. Oh ini, Spanyol 3, Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga
0: Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini, dukung Spanyol.
0: Spanyol juga, oke. Spanyol banyak sekali untuk, Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2, Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang ngegolin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri. Oh iya, Rodri. Tapi satu aja nih. Siapa yang ngegolin pertama nantinya, Pak Haryono?
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono, saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya. Ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinari Pak John.
1: Selamat pagi, Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol
0: 4-1. Oke, nanti siapa yang gol ini kira-kira nih?
1: Wah, kalau yang itu saya sudah bisa memprediksi, semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus, kalau ini semuanya enggak, ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa-siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. So, iya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa.
1: Ada kemungkinan itu.
0: Lamine Yamal lah ya, Lamine Yamal lah ya.
1: Oh itu tambah lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke oke, baik deh, saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, Pak John ya. Oke, ya. Kita ke pendengar ya, terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya, Jaya, Jaya. Dukung siapa nih Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa Argentina yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke baik, terima kasih Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Bisa tidur, gak tahu karena apa, faktor penasaran. ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat satu dan peringkat dua juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dua dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya dia tuaan dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada apa namanya, ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya.
3: Top gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Pernah dipanggil 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis de la Fuente ini malah nggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21, sama U23 atau Olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis de la Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri nih. Tapi, yeah. tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya. Yang pasti dari Spanyol sendiri, kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah.
3: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini, itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
0: Yeah.
3: Ada Makorela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah, dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte, pasangannya Kubarsi ini, menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam yeah. pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
0: yeah.
3: di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan nggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan, atau udah ada pakem kelihat pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rata usia
0: okay.
3: mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita, ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan ketika ada kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
0: Iya, yeah.
3: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta. Menarik sebenarnya, menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini berbeda cukup jauh, dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal sekali sama saat ini ya.
3: Lawan Belgia aja kebobolan.
0: Iya.
3: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan Argentina.
0: Betul.
3: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina, dan kolektivitas dimiliki Spanyol. Hmm. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Hmm. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio De La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan, karena tidak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Okay.
3: Ini menarik sebenarnya.
0: Oke, okay. Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Okay. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris.
0: Okay.
4: Dengan skor 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama, ada Spanyol dulu yang akan menciptakan. Ini prediksi ya. Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Oke, okay. Pertama lah, cukup. Oke, okay. Pak Ismail, dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih, Pak Ismail.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail, di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Ya, Atong Pekanbaru. Kalau Pak Atong 2-0 Argentina, yang cetak gol Lautaro Martinez dua-duanya.
0: Oh, Pak Atong siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0 dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Oke, Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Atong. Ya, dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Oke, terputus ya. Oke, baik. Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi, lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih dengan starter kemenangan mereka ya.
0: Mm-hmm.
3: Tidak ada pergantian signifikan, bahkan biasa di awal-awal kan pemain di back kiri di back kanan itu kan Marcos Llorente, tapi sejak fase gugur dan pertandingan terakhir fase grup itu kan Pedro Porro terus yang dipainin, dan ini masih ada Pedro Porro bersama Cubarsí, Laporta dan Cucurella di kiri. Ada Rodri dan Fabian Ruiz di sebagai jangkar gitu.
0: Yeah.
3: Lamine Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Mikel Oyarzabal hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Nah, di depan Argentina dengan 4-4-2-nya walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 keadaan seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang.
0: Nah, okay.
3: Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Dan ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis McAllister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya itu dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak pertama dan awal babak kedua itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya telat menghadang lawan mereka dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0 tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat. Tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali lagi justru yang ketagul bukan dari Orizabal tadi second line atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas karena Orizabal nyetak 5 karena dia penyerang ya tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol ada di Pedro Porro juga mencetak gol bahkan Pedro Porro 2 Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol dan notis semua posisi bisa cetak gol.
0: Iya.
3: Nah ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
0: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
3: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik dan itu. Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
0: Okay.
3: Dan itu justru menurut saya ancaman lah bagi lini pertahanan dari Argentina. Kalau catatannya kemarin ketika Romero dan juga Lisandro sempat ditinggal oleh Jude Bellingham gitu.
0: Itu aja sih. Nah, atau mungkin nantinya kalau semisal Argentina, ini kan kemarin kalau dilihat Messi kan laga terakhir melawan siapa kemarin ya?
3: Lawan Inggris.
0: Inggris. Nah itu mendapatkan 2 assist untuk Messi ya.
3: Yeah.
0: Nah artinya kalau semisal aliran bola nantinya diputus oleh Spanyol dari Messi, itu bagaimana atau apakah nantinya berpengaruh sekali, Bung?
3: Jelas, karena kalau dilihat dari lawan Inggris, lawan Swiss, atau bahkan lawan kita mundur lawan Mesir ya, mentalitas memang menentukan Argentina, tetapi bola ketika, contoh lawan Swiss lah, sampai menit 73 sebelum Swiss ada yang kartu merah yang konyol itu, si Embolo di kartu merah dengan pengapas efek yang gak penting itu, gitu. Itu menurut saya Messi tidak di parking, tapi tidak diberi celah untuk lari, tidak diberi celah untuk mengumpan, tidak diberi celah untuk melakukan shooting. Itu sukses gitu. Nah, ketika Swiss kekurangan orang, Messi lebih bebas. Lawan Inggris juga seperti itu. Inggris menumpuk pemain bertahan, defender, bukan pemain tengah. Jadi misalnya kalau kemarin mengganti Anthony Gordon dengan Kobe Maino misalnya, agak-agak ada yang bisa menghalangi dari tengah.
0: Oh, dari tengah ya.
3: Tapi
0: misalnya,
3: dia langsung bisa ke-direct-direct ke belakang dan dua kali dibebaskan, bisa mengumpan. Messi ini kan nggak boleh itu sebenarnya.

0: Yang satu mungkin bisa bantu menyerang, yang satu akan memotong dari tengah, dan itu mungkin tugasnya menghalang-halangi Messi atau mengawasi Messi walaupun tidak di marking ya.
1: Oke. Okay. Nah, terakhir nih Bung Estu, kira-kira skor menurut Bung Estu berapa nih? Dengan taktik seperti yang Bung Estu sampaikan tadi.
0: Harapan saya sih banyak gol kayak pertandingan perebutan 3 kemarin ya, sampai 10 gol gitu. Tapi ini final tentu berbeda. Tapi saya prediksi saya ya prediksi bisa salah bisa benar. Yang pasti saya kok ini pertandingan tidak perlu extra time, gitu. Normal time gitu selesai. Ya Spanyol bisa unggul lah gitu. Dan babak pertama Spanyol bisa cetak gol. Agak susah kalau nyebut skor. Mungkin 2-0 ataupun mungkin bisa 2-1.
1: 2-0 ataupun 2-1 berarti enggak mungkin sampai ke ini ya kira-kira ya apa namanya penalti juga ya gini kira-kira ya.
0: Saya kok melihat seperti itu ya. Itu prediksi dan juga sekaligus harapan sih. Karena biar seru aja sih sebenarnya. Ada 90 menit itu lebih seru. Menurut saya lebih menarik itu.
1: Yeah.
0: Karena 90 menit kalau sampai penalti ya oke lah ada, tapi kok apa ya laki yang lebih berperan gitu di situ gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisis sebelum pertandingannya. Dan pendengar, sesaat lagi pertandingan partai final antara timnas Spanyol melawan timnas Argentina akan segera dimulai. Dan kita langsung saja menuju ke lapangan.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Argentina.
1: Ya pendengar, langsung saja kita menuju ke stadion dipandu oleh sportcaster kita. Ada Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Indra Virgiantara. Bung Yanto, silakan. Dan juga Bung Indra, silakan.
3: Ya. Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Estu Santoso, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat dini hari. Salam olahraga. Final Piala Dunia 2026 sesaat lagi akan berlangsung antara Spanyol menghadapi Argentina di New Jersey, New York. Para kedua tim atau kesebelasan dari Spanyol dan juga Argentina saat ini sudah berada di lapangan setelah national anthem dari kedua kesebelasan sudah dikumandangkan, di mana dihadiri oleh puluhan ribu supporter yang hadir pada siang hari waktu New York. Saat ini para pemain sedang bersalaman antara kedua tim, baik Argentina maupun juga Spanyol. Dengan kekuatan terbaiknya, Spanyol juga pada malam hari ini menurunkan seperti bintangnya Lamine Yamal di barisan lini serangnya, bersama juga Mikel Oyarzabal, kemudian Daniel Olmo, serta Alex Baena, kemudian ada juga Fabian Ruiz dan Rodri di lini tengah, bersama juga Pedro Porro, Pau Barsi, Emerick Laporte, dan Marco Correa, serta Unai Simon di bawah Mistar, bersama juga bagaimana kita lihat kekuatan dari timnas Argentina. Lini serangnya diisi oleh Julian Alvarez, Lionel Messi, kemudian ada Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian ada Rodrigo De Paul, ada Nicolas Tagliafico, kemudian Martinez, kemudian juga ada Cristian Romero dan Gonzalo Montiel, dan juga Emiliano Martinez di mistar gawang dari Argentina. Sementara wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau siang hari waktu New York, yaitu ada Slavko Vincic dari Slovenia, nampaknya akan memimpin jalannya pertandingan di final Piala Dunia 2026. Kita ketahui bagaimana Spanyol lolos ke partai final setelah berhasil menyingkirkan Inggris. Dan ya, kemeriahan dari stadion di New Jersey ini begitu meriah. Kemeriahan menjadi tentu sang juara bertahan Argentina yang merupakan kampion di

0: Piala Dunia 2022 ini akan menghadapi tim Matador Spanyol, merupakan juga salah satu tim yang sudah meraih Piala Dunia sebelumnya. Kita nantikan bagaimana aksi dari Lionel Messi yang juga saat ini sudah mengoleksi 8 gol di Piala Dunia 2026. Sementara jika bicara top skor, tentu ada Kylian Mbappe dari Prancis yang sudah memimpin 2 gol atas Lionel Messi. Mampukah nanti pada pertandingan kali ini Lionel Messi memberikan atau menambah pundi-pundi golnya pada pertandingan dini hari ini waktu Indonesia. Ya, kita masih nantikan jalannya pertandingan, bagaimana Argentina menghadapi Spanyol pada dini hari waktu Indonesia, dimana juga nanti spesial tentu bagi ajang final Piala Dunia, dimana jeda pertandingan nanti akan diisi oleh konser dari beberapa artis, seperti juga bagaimana penyanyi-penyanyi yang akan mengisi jeda pertandingan, karena khusus pada final Piala Dunia kali ini akan berlangsung sekitar 30 menit jeda pertandingan nanti di babak yang pertama nanti. Menuju babak yang kedua, kita nantikan Argentina mengenakan kostum kebesarannya, biru putih, biru langit dan putih. Kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Kita akan menyaksikan dari jalannya pertandingan bersama Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Baik, saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, langsung saja kick off dimulai dan kedua kesebelasan bermain dengan suasana yang penuh kebanggaan, kebahagiaan, karena dua tim sepak bola dunia Eropa dan Amerika berada dalam pertandingan yang sangat bergengsi, sangat menentukan di babak final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Jersey Amerika Serikat. Spanyol dengan kostum merah kombinasi biru, sementara Argentina dengan ciri khasnya putih biru, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Spanyol, kuasa bola sepenuhnya ada di sana. Kami lihat Pedro Porro memainkan bola, dia tarik ke belakang lagi, kerja sebarengan Marco Correa ataupun juga rekannya ada Merrick Roberto di sana, dibayang-bayangin dari belakang oleh pemain-pemain Argentina. Kini Spanyol terus menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke depan, terjadi perebutan kutak kering, sementara dia melebar ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella tarik lagi ke belakang, mencoba merangkak menjaga kotak penalti, tarik ke belakang kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz melebar ke tengah, tetapi kali ini terjadi pelanggaran, saudara bergar, terjatuh kami lihat pemain Argentina, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan Slavko Pincik langsung membunyikan peluit pertanda terjadi pelanggaran. Nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat, yaitu Nico Gonzalez. Jika demikian, tendangan bebas untuk Argentina sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Pemain dengan nomor punggung 23 yang bernaung di klub Aston Villa ini perankan bola pendek saja, berikan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mencoba menggiring bola untuk ke belakang, dia cepat kepada pemain nomor punggung 9 Julian Alvarez, melihat di garis tengah sudah, tarik ke belakang pada kapten Messi, berputar-putar dia mundur ke belakang lagi, ada Gonzalo Montiel di sana, kembalikan bola pendek lagi kepada Lisandro Martinez, masih darahnya sendiri kepada Nicolas Tagliafico, codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Max Allister, masih berputar-putar, tarik ke belakang, coba dibayangkan oleh pemain-pemain Spanyol, bermain tik-tak dan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez langsung kirimkan ke depan, coba diburu dari belakang oleh pemain-pemain Spanyol. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Spanyol. Kuasa bola sepenuhnya Alister, mundur ke belakang jauh lagi dia. Dia sembari dengan Rodrigo De Paul ataupun siapa gerang di sana, masih dibayang-bayang dari belakang oleh Yamin Yamal, mundur ke belakang lagi, kuasa sepenuhnya kerjasama lagi dengan pemain Rodrigo. Rodrigo mundur ke belakang, mencoba kirimkan ke depan lagi kepada Alister. Kali ini belum berani dia untuk mengambil bola atau mengirimkan bola ke depan karena ditutup rapat oleh pemain-pemain Spanyol, dan lagi-lagi tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan kepada Tagliafico, tetapi kali ini maksudnya Pico berikan kepada Alister, tetapi sayang bola tadi jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Spanyol segera dilakukan oleh pemain Pedro Porro, bek kanan yang mencoba membangun serangan ini. Mundur ke belakang jauh dia kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek saja, kerja Samuel G dengan Amerik Laporte. Kali ini umpan ke depan yang dituju adalah pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena, namun pelanggaran dilakukan pemain belakang Argentina Gonzalo Montiel, dan tentu saja tendangan bebas untuk Spanyol. Kita nantikan saudara-saudara, apakah Spanyol akan kembali menunjukkan kepiawaiannya seperti pada pertandingan persahabatan pada 2018 lalu ketika itu mengalahkan Argentina dengan skor 6-1, atau Lukas baliknya. Kita nantikan. Kini serangan di bangun Spanyol berputar-putar, dia mencoba menggiring bola, berikan bola berada ke depan, yang itu adalah ada Yami Yamal itu gerak terus, jangan dia umpan ke Draco Tapni, berbahaya, lepas tembakan, hampir-hampir saudara-saudara, satu tendangan keras dari Yami Yamal berhasil jinakkan penjaga gawang Emiliano Martinez. Andai kata lambat sedikit saja, kami kira akan sangat membahayakan gawang. Satu sontekan kaki kiri Yami Yamal berhasil sedikit menggetarkan ataupun kini serangan balik lagi dibangun Spanyol, berikan umpan ke depan lagi, dan kali ini patah di tengah jalan, dipotong saja saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Nampaknya serangan dari pemain-pemain Spanyol cukup membahayakan gawang kesebelasan Argentina. Kini Argentina mencoba menggus serangan kepada pemain aku, langsung saja kami melihat penjaga gawang Spanyol keluar dari sana dan berganti tekanan. Spanyol kini melakukan tekanan, ada Fabian Ruiz di situ, berikan bola pendek ke depan, masih permainkan bola dia, petak kali sebentar dia teruskan lagi kepada siapa, hampir seluruh pemain Argentina mencoba turun ke bawah, merangsek ini pemain-pemain Spanyol, kirimkan bola pendek lagi, kerja sama lagi dengan Rodri. Rodri umpan ke sayap kiri, ada Cucurella di sana, mencoba menggiring bola, kembalikan lagi bola pendek ke belakang, berikan lagi kepada pemain Alex Baena ataupun juga rekannya di belakang, ada Amerik Laporte yang mencoba bek kiri maju ke depan ini, mencoba menggiring bola mendekat dari kotak penalti, kirimkan bola pendek, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol ada di daerah lawan, mencoba mendekat, memasuki, merangsek, melakukan penetrasi ke daerah pertahanan Argentina, namun kini dikuasai sepenuhnya kembali, berikan kepada Yami Yamal di situ, mencoba berputar-putar Yami Yamal, dibayang-bayang oleh pemain Argentina, mundur ke belakang lagi dia, kerja sama lagi dengan rekannya ada Rodri. Rodri kirimkan ke tengah, mundur lagi Rodri, masih permainkan bola, mencoba melakukan tekanan di daerah lawan, sementara pemain-pemain Argentina kembali terus membayang-bayang dengan ketat, berikan kepada Pedro. Pedro kembalikan pada Rodri lagi, mundur lagi jauh ke belakang, berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon kirimkan bola pendek ke depan, ada Cucurella di sana, sodorkan bola pendek ke depan, cepat menggiring bola, sodorkan kepada pemain Dani Olmo ataupun rekannya, masih menggiring bola, dibayang-bayang kini mencoba pemain Argentina merebut dari kaki pemain Spanyol, masih permainkan bola, mencoba kirimkan ke tengah, kini Spanyol mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dari lingkaran tengah dia, berkutak-kutik sebar, kebersihan dikirimkan, umpan ke sektor kiri, di heading saja oleh pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi Cucurella, mundur ke belakang dia, melebar ke sektor kanan, ada Pedro di situ, gerak tipu sejenak Pedro, memberikan balik kepada Yami Yamal ataupun rekannya, berbahaya, namun tidak, bukan pelanggaran saudara-saudara. Kini berganti tekanan, Argentina kini mencoba menekan, tetapi kali ini terlambat saudara-saudara, kami lihat Nico Gonzalez menyelamatkan umpan tadi dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara, dan memasuki menit-menit awal babak pertama ini kami lihat Spanyol terus menekan pertahanan Argentina dengan serangan-serangan yang cukup gencar saudara-saudara, dari kiri kanan maupun dari lingkaran tengah, dan tentu saja ini sangat membahayakan pertahanan Argentina. Kini kembali serangan dibangun oleh Spanyol, namun kandas kaki pemain Argentina, ada di sana kami lihat pemain Alister. Alister mencoba kirim ke tengah, salah umpannya, kandas kaki pemain Spanyol, pemain Spanyol berikan, ada Yami Yamal di situ, mencoba mengambil bola, dibayang-bayang dari belakang oleh Nicolas ataupun pemain belakang nomor punggung 3 tadi kami kira, ataupun ya yang lainnya, namun kali ini ya betul Nicolas kami kira tadi sempat mencoba menghadang Yami Yamal yang pergerakannya sangat cepat, memang pemain yang sangat cepat pergerakan dari Spanyol ini, karena memang didukung dengan usia yang masih muda saudara-saudara. Yami Yamal baru berusia 18 tahun, dan tentu saja ini sangat membahayakan karena gerakan-gerakan tanpa bolanya juga sangat merepotkan pemain-pemain belakang Argentina. Kita nantikan saudara pendengar. Hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Kembali serangan kini dibangun pemain-pemain Argentina. Namun patah di tengah jalan, kuasa sepenuhnya ada Rodri. Kali ini bolanya keluar. Lebih dari 80 ribu penonton menyaksikan pertandingan babak final ini. Ya, terutama para pendukung tim Argentina maupun Spanyol. Ya, saat ini kami lihat terjadi lemparan ke dalam. Segera dilakukan oleh Nicolas Tagliafico. Sudah dilakukan, berikan saja ke belakang. Yang itu adalah Lisandro Martinez. Martinez tarik ke belakang jauh, saudara-saudara. Dan langsung berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang cukup senior, berusia 33 tahun ini. Kembali serangan Argentina dengan kostum biru putih ini. Atau yang lebih dikenal dengan ABLST. Ya, si putih dan biru. Kita nantikan. Kini terjadi lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Sudah dilakukan. Kini kuasa sepenuhnya penjaga gawang Unai Simon. Penjaga gawang yang usia 29 tahun. Bernaung di bawah klub Athletic Bilbao Spanyol. Ya, kita nantikan. Kini Spanyol mencoba bagi serangan. Ada Yamin Yamal, tetapi kali ini kurang sempurna. Ya, pemain yang berdarah Maroko ini dan beragama Islam, saudara-saudara, satu-satunya pemain Spanyol yang Muslim. Kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh Spanyol, dibayang-bayangi dari belakang. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Argentina, kuasai sepenuhnya. Nicolas langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Alister ataupun juga pemain lainnya, ada Enzo Fernandez di sana. Namun lagi-lagi pertahanan tim Spanyol ini sangat rapat, saudara-saudara, sukar ditembus. Dan kini dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang, dan kuasai sepenuhnya ada Mark Cucurella ataupun juga ada Paul Cubarsí. Mencoba mengirim bola teruskan kepada Yamin Yamal, tetapi kali ini bola keluar dan tentu saja lemparan ke dalam untuk Argentina. Dari sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri atau sektor bek kiri, kita nantikan. Nampaknya Nicolas Tagliafico yang melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, terjadi duel kop di sana. Akhirnya bola kandas kepada Argentina. Kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Alex di sana, Alexis ataupun Mark Alister. Namun kandas di kaki pemain-pemain Argentina, diburu lagi dari belakang, saudara-saudara. Kini oleh pemain Argentina ada Cucurella di sana. Cucurella tarik ke belakang kepada Amerik Laporte ataupun Fabian Ruiz. Mencoba mengirim bola, dia cepat melintas garis tengah juga, melewati garis tengah, umpan ke depan. Tapi kali ini bolanya dicocor saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain Argentina. Kami lihat ada Gonzalo Montiel di sana, dan lemparan ke dalam untuk Spanyol sudah dilakukan. Langsung kirimkan bola pendek cepat dia kepada Cubarsí. Cubarsí mencoba menggiring kepada Pedro. Pedro menggiring bola dari lingkaran tiga, umpan terobosan yang dituju adalah Mikel Oyarzabal. Mencoba berputar-putar, dia tarik lagi ke belakang, ada Cucurella mundur ke belakang lagi dari sektor lingkaran tengah. Kini Spanyol mencoba merobek pertahanan kesebelasan Argentina, masih berhasil. Dia angkat ke dalam kotak penalti, lepas. Oh, ternyata bola tadi menyentuh pemain belakang Argentina, Lisandro Martinez, dan mengarah ke bagian belakang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Tendangan penjuru yang pertama kalinya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Spanyol dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez atau tiang gawang Argentina. Kita nantikan bola dihadapi pemain nomor punggung 15, Alex Baena. Ya, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kiri ataupun sebelah kiri tiang gawang Argentina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 8 pemain-pemain Spanyol berada di daerah kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara, untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran. Langsung ke gawang, terjadi kop gol, terdatangkan kaki kanan. Oh, kali ini bolanya langsung saja dibuang keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan Spanyol, mencoba kirim melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Yamin Yamal. Tahan dengan kaki kiri, mencoba menggiring bola dia, melebar ke sektor kanan, lepas tembakan puluh gawang. Oh, membentuk pemain Argentina, datang Yamin Yamal, tetapi kali ini bolanya sudah keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ya, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Spanyol akan segera dilakukan oleh Pedro Polo, bek kanan yang maju ke depan ini. Ya, kepada saat yang dikirimkan di sektor bek kiri Argentina, sudah dilakukan, langsung mundur ke belakang saja kerjasama dengan Paul Cubarsí. Cubarsí kembali

0: Memang ya, kalau tadi kita simak bersama dan dengar bersama lewat Pro1 RRI Sumeneb. Saya Ririn Rizkyanti menemani Anda mendengar. Kita juga akan banyak rangkaian acara lewat Sumeneb pagi ini. Sesaat lagi akan hadir Mutiara Pagi. Terus di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Mutiara Pagi kembali hadir ke ruang dengar Anda. Saya Rin Rizkyanti menemani. Dan untuk hari ini di Senin ya, kita hadirkan Mutiara Pagi bersama Ustadz Faisal Rimzani. Beliau sebagai penyuluh agama kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Kita akan perbincangkan soal membangun ketahanan moral anak melalui pendidikan agama dan pengawasan orang tua. Berbicara tentang hal ini, mendengar membangun ketahanan moral anak ini membutuhkan fondasi pendidikan agama yang kuat sejak dini, tentu dengan pengawasan orang tua secara konsisten. Orang tua harus menjadi teladan nyata dalam keseharian, termasuk membatasi serta memantau penggunaan gawai dan membangun komunikasi dua arah agar anak dapat membedakan nilai baik dan buruk. Nah, seperti apa kemudian pendekatan strategis dalam membangun ketahanan moral anak? Kita akan perbincangkannya bersama Ustadz Faisal. Sudah siap di jalur Zoom. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Faisal Rimzani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya, senang sekali nih di tengah euforia pesta bola dunia ya. Setelah barusan baru bubar nih Piala Dunia, nonton bola bareng ya. Dan ternyata kita tetap nih untuk membangun ketahanan moral anak melalui pendidikan agama dan pengawasan orang tua yang menjadi topik Mutiara Pagi hari ini. Ustadz, barangkali sedikit bisa memberikan gambar

0: Peran tentang hal ini seperti apa sebenarnya? Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini tentu kita sudah tahu dengan maraknya atau pesatnya teknologi, pesatnya media sosial menjadi mainstream di tengah masyarakat kita, dan tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita kalangan orang tua dalam menyikapinya. Tentu kita harus betul-betul bijak. Sementara di sisi lain ada anak-anak kita yang juga menuntut untuk mengikuti perkembangan tersebut. Nah, maka di sini pendidikan agama sudah semestinya menjadi apa ya, ujung tombak, benteng kokoh bagi moralitas anak-anak kita. Begitu juga pengawasan kita sangat diperlukan di dalam membangun moralitas itu. Tidak cukup hanya mengandalkan pendidikan keagamaan yang sudah diberikan melalui guru agama yang ada di sekolah dasar atau guru agama yang ada di lembaga-lembaga pendidikan seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah misal, atau yang ada di langgar-langgar guru-guru ngaji. Tentu tidak cukup. Harus ada keterlibatan orang tua dalam memberikan pengawasan. Misal dalam satu kasus ada anak yang tanpa keterlibatan orang tua dalam pengawasannya, dia berselancar di media sosial. Ini sangat rentan dengan informasi-informasi yang ini ya, yang dapat mempengaruhi terhadap pola pikir dan perilakunya. Banyak kasus akhir-akhir ini nih, saya sendiri menemukan mereka sudah lebih dulu dewasa di usia yang begitu belia, yang belum waktunya untuk mengkonsumsi informasi-informasi yang mestinya didapatkan oleh mereka yang sudah remaja atau dewasa. Nah, ini tentu pengawasan orang tua menjadi kata kunci selain pendidikan agama yang juga harus menjadi perhatian bersama. Nah, pendidikan agama yang ada di sekolah harus diakui atau tidak memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan-kekurangan yang dimana pendidikan keagamaan yang ada di sana menggunakan kurikulum yang juga terbatas, sehingga sudah selayaknya orang tua juga memberikan pendidikan keagamaan yang lebih kepada anak-anaknya, baik itu melalui pengajian yang ada di langgar atau musola kepada guru-guru ngaji, atau melalui pendidikan diniyah seperti Madrasah Diniyah Takmiliyah. Madrasah Diniyah Takmiliyah itu sendiri yang berada di bawah naungan Kemenak itu memang dikonsep untuk menjadi pendidikan penyempurna bagi pendidikan keagamaan yang ada di sekolah dasar. Nah, ini tentu harus diperhatikan oleh orang tua. Kenapa? Karena pada dasarnya pendidikan anak-anak kita ini menjadi tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab para guru ngaji atau tokoh agama yang ada di sekelilingnya, tapi menjadi tanggung jawab masing-masing dari pihak keluarga tersebut. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi didilah keluarga kita, perhatikanlah keluarga kita. Kalau tidak, ya neraka itu yang menanggung ya keluarga kita

0: sendiri. Toh walaupun pada akhirnya dosa anak yang tidak diberikan pendidikan agama itu sebenarnya bukan kita yang menanggung sebagai orang tua, akan tetapi kita akan mendapatkan dosa atas kelalaian kita karena kita tidak mendidik anak-anak kita. Mungkin itu pengantar sementara dari saya, Mbak Ririn. Bisa kita lanjut dengan ngobrol santai.
1: Baik. Dan tentunya Ustadz, kita juga kasih kesempatan kepada pendengar yang barangkali ingin berinteraksi langsung ya. Boleh lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun 665-396. Bisa WhatsApp di 0811-334-5101. Kita terus bahas soal membangun ketahanan moral anak melalui pendidikan agama dan pengawasan orang tua. Ya, ketika orang tua menjadi contoh nih, menjadi teladan Ustadz, tidak sedikit kan melarang anaknya main gawai, main HP gitu ya, saat 2 jam setelah sholat maghrib misalkan. Tapi ternyata orang tua justru pegang HP nih, dan itu terlihat oleh anak, dan ini mencerminkan, wah, itu papa masih pegang gitu, mama masih pegang gitu. Nah, sehingga anak juga abai dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Untuk membentuk yang seperti ini gimana nih Ustaz?
0: Ya, keteladanan itu juga memang penting, bagian daripada pendidikan anak di dalam rumah tangga atau dalam sebuah keluarga
1: ya.
0: Nah, ya kita memang harus menjadi role model bagi anak-anak kita, bukan semata-mata sebagai orang tua yang berlagak seperti polisi begitu. Kita harus menjadi role model yang dapat dia contoh, dia teladani dalam kesehariannya. Selain perintah-perintah yang kita berikan, itu juga menjadi penting. Nah, makanya pendidikan di luar pendidikan formal itu juga penting. Maksud saya, ketika waktunya maghrib, ya arahkan anak-anak kita kepada pendidikan seperti yang ada di langgar atau musola, atau kita arahkan kepada pendidikan yang ada di madrasah diniyah takmiliyah misal ketika sore hari. Nah, itu agar anak itu tidak melihat aktivitas kita. Kadang kan bisa jadi orang tua di luar jam kerja itu juga memiliki pekerjaan-pekerjaan kecil yang menuntut dia juga harus memegang gadget gitu.
1: Yeah.
0: Nah, agar kita tidak sibuk untuk menjelaskan bahwa kita sedang bekerja, arahkan saja anak-anak kita kepada pendidikan-pendidikan yang ada di sekitar, di luar pendidikan formal yang ada, begitu.
1: Nah, teladan ini memang penting ya. Kadang orang tua nyuruh sholat tapi dia sendiri masih melakukan hal-hal lain gitu. Sebenarnya bisa dengan diajak ke masjid bersama atau dengan memperlihatkan ya, bukan mau riak nih, tapi kadang kita biar terlihat oleh anak kita sholat sehingga anak ikut sholat, seperti itu ya, kalau masih kecil tuh ya Ustaz.
0: Betul, betul, betul. Keteladanan yang seperti itu tetap harus ditunjukkan, tetap harus disampaikan secara langsung. Bahkan kalau perlu, jadikan sebuah momen. Tidak harus ke masjid, misal berjamaah di rumah. Sekaligus kita jadikan momentum di situ untuk menilai bagaimana sholat anak kita, bagaimana pendidikan yang sudah dia dapat dari sekolahnya. Apakah dia sudah hafal bacaan-bacaan sholatnya? Maka sesekali dapat kita tanyakan, atau dapat kita suruh anak-anak kita untuk menyaringkan suaranya ketika sholat, dan kita perhatikan sudah betul atau tidak gerakannya, sudah betul atau tidak bacaannya. Nah, ini menjadi momen yang spesial menurut saya, bukan hanya sekedar dalam memperhatikan pengetahuannya di dalam dunia sholat, tapi juga sekaligus menjadi quality time dalam rumah tangga, dalam keluarga, di mana itu juga perlu gitu.
1: Jadi di usia berapa Ustadz? Di usia berapa Islam mengajarkan agar anak ini untuk ilmu akidah dan akhlak?
0: Kalau sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan disampaikan Nabi melalui hadisnya, itu di usia

0: 7 tahun itu sudah harus. Bahkan kata Nabi kalau disuruh sholat gitu masih tidak mau gitu ya, dengan lisan masih belum mau, sesekali dipukul itu juga perlu begitu. Jadi memukul anak di sini bukan sesuatu yang ini ya, menyalahi aturan sebenarnya. Memukul anak ini juga bagian daripada apa, memberikan kedisiplinan kepada anak. Jadi bukan bukan dalam bentuk kekerasan sebenarnya. Jadi Rasulullah mengajarkan kita di usia 7 tahun, perintahkanlah anak-anak kita untuk sholat gitu ya. Ketika dia tidak mau melaksanakan, maka berikanlah dia pukulan. Ya tentu pukulan ini dengan pukulan yang wajar, bukan pukulan yang membuat anak trauma terhadap apa, terhadap perintah atau kedisiplinan yang kita berikan kepada anak.
1: Kayak apa? Pakai lidi dicubit atau pukulan yang seperti apa?
0: Ya misal dengan lidi standarnya, misal dengan lidi karena memang kecil kan, atau dengan pukulan yang di area-area yang tidak membuat dia sakit. Karena kan ada area-area yang vital memang, seperti di area kepala gitu, itu tidak boleh. Tapi kalau di area seperti di kaki itu masih sangat ini ya, sangat masuk gitu ya, sangat masuk akal gitu.
1: Baik, ini ada pendengar yang ingin bergabung, kita terima dulu Ustaz. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Ya, dengan
2: Bondo.
1: Ya. Pak Taufik, silakan.
2: Moral apa, moral anak ya,
1: membangun ketahanan moral anak melalui pendidikan agama moral.
2: Di era zaman sekarang di medsos ya, saya terkadang tidak terima terhadap orang tua yang anaknya ditindak oleh guru sekolah atau guru ngaji dilaporkan. Itukah, apakah itu termasuk dosakah orang tua kita? Sedangkan guru itu memukul atau kan tidak sampai fatal kan, dilaporkan. Kadang-kadang di medsos kan banyak sekarang dilaporkan, apakah berdosa seorang tua seperti itu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum ya. Dulu Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Bisa ditanggapi Ustaz?
0: Ya, dapat kita lihat dari beberapa perspektif sebenarnya. Pertama, perspektif tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi ketika dia sudah memasrahkan anaknya kepada salah seorang guru, guru agama gitu, baik guru ngaji maupun guru yang ada di madrasah, maka sebenarnya ketika dia sudah memasrahkan demikian, dia sudah mestinya harus memasrahkan secara penuh. Karena kan tanggung jawab pendidikan anak ini sebenarnya bukan guru-guru itu, bukan guru agama, bukan guru ngaji dan lain sebagainya itu, tapi menjadi tanggung jawab dirinya selaku orang tua. Nah, yang kedua, ketika dia ini menjadi tanggung jawabnya lalu dia melaporkan, maka ini menjadi sesuatu yang aneh gitu ya. Yang kedua, hubungan dia sebagai orang tua juga dengan seorang guru ini kan menjadi hubungan yang semestinya sebagaimana murid kepada gurunya. Jadi ada adab di situ. Lah artinya ketika seorang guru dinilai keliru atau dinilai salah ketika memukul anaknya, mestinya bukan melangsung melaporkan melainkan mengklarifikasi di mana titik kesalahan anaknya. Begitu juga batasan pukulan itu sampai sejauh mana, itu juga kan yang juga perlu dilakukan gitu. Nah kalau pertanyaannya apakah berdosa, tentu berdosa juga. Satu, dia sudah mengabaikan tanggung jawab dia sebagai orang tua. Yang kedua, dia sudah melanggar adab sopan santun antara murid dengan guru. Nah itu jawaban saya atas pertanyaan dari Bapak Taufik tadi.
1: Baik. Nah, kemudian juga bagaimana nih Ustaz menyeimbangkan begitu ya antara

0: Karena pendidikan agama di rumah, madrasah, dan juga pendidikan formal yang memang harus ditempuh oleh anak gitu, agar tidak apa ya, split personality lah antara agama dan kehidupan sehari-hari.
1: Nah, disinilah peran orang tua, kesadaran orang tua dulu yang paling penting. Orang tua ini menganggap ini sama atau tidak, seimbang atau tidak. Yang saya khawatirkan justru pemahaman masyarakat kita ini menganggap ada perbedaan antara pendidikan agama dan pendidikan formal yang ada. Dan kecenderungannya, kecenderungan masyarakat kita akhir-akhir ini lebih mengedepankan dan mengutamakan pendidikan formal. Ketika pendidikan formal, dia akan mencari pendidikan yang kualitasnya sangat bagus. Sementara ketika pendidikan agama, dia lebih abai, lebih enteng. Atau bahkan ada yang sangat apatis. Ya sudahlah, di sekolah sudah ada begitu. Ada yang demikian. Nah, ini yang menurut saya kesadaran ini yang perlu ditumbuhkan kembali di masyarakat kita, khususnya di kalangan orang tua.
0: Ya, memang apa ya, keseimbangannya itu, karena kita juga dunia luar butuh gitu ya. Pasti kalau dikuatkan dengan ilmu agama bisa jalan lurus nih ya Ustaz, insya Allah.
1: Nah, betul. Ya, ya. Makanya dalam satu sabda Nabi itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi kita memang dari awal oleh Nabi diarahkan untuk seimbang. Barang siapa yang menginginkan keduniawian, ya dengan ilmu. Begitu juga barang siapa yang menginginkan akhirat, ya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, juga dengan ilmu. Nabi di sini menggambarkan bahwa dunia dan akhirat ini harus seimbang. Nggak bisa hanya dunianya saja yang kita cari, begitu, yang kita raih melalui pendidikan formal, nggak cukup. Kita butuh akhirat kelak. Artinya, kita sebagai orang tua, kita akan meninggal nantinya. Siapa yang akan meneruskan perjuangan kita? Siapa yang akan mendoakan kita? Kalau tidak mendidik anak-anak kita sejak dini dengan pendidikan agama, kan tidak mungkin anak-anak kita akan mendoakan kita.
0: Ya. Gitu. Baik, ada pendengar yang lain nih Ustaz yang juga kembali bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk lagi, Mbak. Halo.
0: Silakan. Ya, halo.
1: Iya, monggo.
2: Masuk lagi. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak
2: Taufik. Ya, terkadang gini, terkadang kita sebagai orang tua itu terlalu banyak ego. Ya, maaf ya Ustaz, terlalu banyak ego. Benar kata Ustaz tadi, peran sebagai orang tua, pendidikan hanya bukan di sekolah atau di madrasah aja, di rumah juga. Terkadang orang tua kita banyak ego. Egonya gini, setelah disuruh sedikit sama gurunya itu sudah tak boleh sama orang tuanya. Nah itu kan mengajarkan tak benar ke mana itu. Nah yang seperti orang tua yang seperti itu, apakah termasuk dosa besar di hadapan Allah itu nanti, Ustaz? Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih kembali Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Pak Ustaz.
1: Kalau disebut sebagai dosa besar, tentu tidak, karena ini kan bentuk kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya. Akan tetapi dia akan menerima konsekuensi, gitu. Akan menerima konsekuensi ketika dia melaporkan gurunya, gitu ya. Ya konsekuensinya aliran ilmunya tidak akan barokah, ilmu yang didapat tidak akan barokah. Begitu juga ketika dia abai terhadap pendidikan anak-anaknya, misal di rumah dia tidak memberikan pengawasan yang lebih ketat gitu kepada anaknya, maka konsekuensinya jangan salahkan ketika anak nanti juga akan mengabaikan dia, akan mengabaikan orang tua, baik ketika di dunia maupun nanti ketika orang tua sudah di dalam kubur gitu. Gambarannya sudah sangat jelas ya di masyarakat kita sebenarnya. Fenomena ini gitu ya. Fenomena ini sudah cukup tergambar jelas. Masyarakat kita, anak-anak kita ketika maghrib gitu sudah mulai bergerombol dengan sejawatnya gitu, dengan gadgetnya. Gitu. Mereka sudah abai dengan lantunan adzan yang ada di masjid.

0: mereka sudah, dan orang tua fan-fan aja, saya lihat gitu. Fan-fan saja dengan melihat anaknya begitu itu, mereka tidak menghiraukan gitu. Tidak merasa risih. Nah, kayaknya yang perlu ini, yang perlu penyadaran lebih utama di sini adalah orang tua gitu, bukan anak. Seperti yang digambarkan Bapak Taufik tadi, ya kayaknya memang orang tuanya yang perlu kita didik terlebih dahulu.
1: Iya. Jadi kemudian untuk mengajarkan agar anak senang gitu ya dengan pendidikan agama, kayak seperti sholat, ngaji, ada caranya nggak Ustadz agar mereka kayak semacam tidak terpaksa gitu, tidak apa ya, tidak merasa itu beban seperti itu. Itu bagaimana Ustadz?
0: Ya, untuk menjadikan bahwa pembelajaran-pembelajaran itu tidak beban, sebenarnya pada saat ini ya, yang menurut saya ini suatu yang ini ya, yang agak absurd saja sebenarnya. Bahwa sholat harus dibikin senang, pendidikan ngaji itu harus dibikin senang, ini bagi saya menurut sesuatu yang absurd. Karena begini, ketika berbicara soal pendidikan keagamaan yang itu berkaitan dengan keyakinan akidah, memang paksaan itu harus muncul, harus ada. Jadi pendidikan ini harus bermula dari paksaan. Sebagaimana kita meyakini bahwa Allah itu ada, ya harus kita paksa memang. Karena Allah tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, sementara kesenangan-kesenangan itu adalah sesuatu yang nyata kan, sesuatu yang euforia alam pikir yang dibikin nyata gitu. Nah, jadi agak sulit menurut saya menjadikan ngaji, sholat ini sesuatu yang menyenangkan. Pasti bikin tidak senang justru. Nah, ketidaksenangan inilah yang dituntut dari orang tua kita untuk mengarahkan anak-anak kita dan memaksa mereka untuk melakukannya. Jadi tuntutannya ada pada orang tua, mau mengarahkan dan memaksa anak-anak kita.
1: Ya. Nah, berbicara soal pengawasan orang tua juga nih Ustadz, apakah ada batasan gitu? Sampai di mana batasan mengawasi anak ya, batasan orang tua nih dalam mengawasi anak? Artinya ketika mereka juga punya privacy ya dengan gadgetnya ketika sudah agak dewasa itu. Artinya antara mengawasi dan memata-matai gitu. Sehingga memunculkan kepercayaan sendiri kepada anak ketika kita memang tidak memata-matai dan justru mereka bisa bercerita sendiri kepada kita seperti itu Ustadz.
0: Nah, batasan orang tua kepada anak itu sebenarnya termasuk batasan privacy ketika anak ini sudah betul-betul mandiri. Baligh dan mandiri. Artinya dia sudah bisa menentukan nasibnya sendiri ke depan. Termasuk juga dia sudah betul-betul lepas dari orang tua, baru privacy itu berlaku. Tapi jika dia masih ada ketergantungan dengan orang tua gitu ya, makannya masih orang tua yang menanggung, biaya sekolahnya masih orang tua yang menanggung, sekalipun dia sudah balik, maka batasan privasi itu masih belum berlaku menurut saya. Orang tua masih punya tanggungan untuk memantau dia, melihat sejauh mana perilaku dia dengan gadgetnya misalnya. Ya. Itu masih berlaku menurut saya. Karena batasan orang tua ini sudah lepas tanggungannya dengan anak itu, yang pertama ada dua level sebenarnya. Yang pertama ketika dia sudah baligh. Gitu ya. Yang kedua ketika dia sudah berkeluarga. Kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki, kalau dia sudah bisa menghidupkan dirinya sendiri, maka orang tua sudah lepas secara utuh. Privasi anak itu sudah berlaku. Tapi kalau semua itu masih belum muncul dalam diri anak, orang tua masih punya hak.
1: Ya, gitu. Baik. Ini ada pendengar kembali Ustaz, ingin bergabung. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan?
0: Dari Mandalaru Baru, Mbak Ririn.
1: Ya, silakan Abah Suni dengan Ustadz Faisal Rizdimzani.
0: Assalamualaikum Ustadz Faisal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aktina Kak Dinto ngakungi betanya. Cepon Kak Dinto bagi reng sepo kangku inak kanak wajib Kak Dinto menyari ilmu. Kita agak ngerti arti negara ini tentang masalah ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin utawa na udrubul ilma minal mahdi ilallah di kalinto. Al sibu dening al ilmu kalinto tertentu kapun apa kan al ma'rifat kalinto. Bisa baca ma'rifat madallah ala mu'ayyanin. Kalinto napa sok sakapin ilmu napa beda ketertentuan nengi kata al nengi al ilmu ini. Kereng, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Bisa ditanggapi Ustadz, silakan.
2: Thank you. Mentor sekerangkong pertanyaan. Nah, kenapa saya ada buki estona satu aja na ilmu Kak Dinto aropaki kewajiban semua tidak ada pengklasifikasian
1: ya.
2: Tertentu ini ilmu yang harus saya cari, ilmu ini yang tidak, bukan. Semua ilmu yang mendukung untuk untuk kemajuan, baik itu kemajuan bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitarnya termasuk agamanya, Kak Dinto masuk kategori. Nah, makanya hadis Nabi kita sebutan gaulah atau rakiman aradat dunia fa'alaihi bilmi tapi mengkasokan dekat ketunyaan kikutu ngaku ilmu kalau mau akhirat ya juga harus ilmu, jadi tidak ada batasan harus ilmu tertentu saja. Nah, orang tua pun harusnya demikian. Nah, maksudnya gaulah si adik tuh. Jadi orang tua juga harus demikian. Ketika anak dituntut untuk mencari ilmu ini tidak ada pengklasifikasian kepada satu ilmu saja, maka orang tua juga harus demikian cara pandangnya. Arahkan anak untuk tidak hanya mencari ilmu formal saja, tapi juga ilmu agama. Harus seimbang. Begitu, Bapak ya. Suni.
1: Baik. Nah, ini Ustadz terkait dengan konsistensi ini juga ya, bagaimana keluarga itu konsisten kan dalam mendidik putra-putrinya. Kadang ayah ibu itu tidak sejalan nih, ayahnya cocok, ibunya cara mendidiknya maksudnya itu kadang berbeda. Nah, ini yang membuat kemudian anak bingung bagaimana konsistensi dalam pendidikan agama kita agar anak tidak bingung dan bisa sejalan gitu. Kadang yang tengkar orang tuanya nih gara-gara anaknya seperti itu, gimana Ustaz?
2: Betul. Maka di sini orang tua harus menyelesaikan itu terlebih dahulu. Wow. Harus ada diskusi dulu di internal orang tua antara ayah dan ibu itu. Gak bisa antara ayah dan ibu ini berbeda pendapat. Anak kita habis ini sekolahnya di mana? Mau dipondokkan atau tidak? Kalau itu menjadi perdebatan antara orang tua, maka anak betul-betul akan bingung, sangat berefek kepada anak. Jadi selesaikan dulu di internal orang tua, ayah dan ibu berdiskusi, kira-kira menginginkan anaknya kemana arahnya. Apakah mau diarahkan nantinya kepada ilmu-ilmu eksak misal, atau ke ilmu-ilmu sosial, atau ke ilmu agama. Nah, semua itu diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai tampak ke permukaan dan dilihat oleh anak kita. Begitu juga kita harus menyerap aspirasi anak. Kira-kira anak kita kemana itu juga harus kita serap.
1: Yeah.
2: Jadi bukan berarti ketika kita mengajarkan anak disiplin itu kita sama sekali tidak menyerap gitu ya aspirasi anak, itu tidak. Jadi dalam penerapan disiplin ini tetap anak juga punya ruang untuk memberikan aspirasinya. Gitu.
1: Baik. Nah, dari perbincangan kita ini Ustadz, apa yang paling ingin diingatkan atau ada pesan untuk mendengar di luar sana?
2: Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa di tengah fenomena gadget yang luar biasa ini,

0: Wawasan orang tua itu sangat penting, sangat penting. Karena saya temukan di anak-anak yang usianya sudah belia, kalau di masa saya dulu orang-orang balig itu rata-rata di usia kelas 2 atau kelas 3 SMP, sekarang kelas 4, kelas 5 SD ini sudah bisa balig. Tentu meskipun standar balig itu dalam syariat itu di usia apa 8-9 tahun gitu ya. Tapi ini menjadi suatu fenomena atau catatan yang perlu kita perhatikan bersama. Ada apa? Kok usia balig semakin muda gitu? Atau betul-betul gadget ini mempengaruhi terhadap pola pikir mereka? Yang kedua, selain fenomena usia balig itu, yang saya perhatikan memang banyak dari mereka, dari anak-anak kita itu yang sudah sangat mengenal hal-hal yang bersifat keintiman itu. Tentu ketika kita telusuri dari mana itu sumbernya, tentu dari gadget. Nah, dan ini sangat membahayakan. Maka pendidikan keagamaan ini harus menjadi sesuatu yang apa, menjadi benteng. Begitu juga dengan pengawasan orang tua di rumah, ini juga harus menjadi benteng dari dunia gadget yang sudah semakin marah ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ririn.
1: Ya, baik.
0: Semoga bermanfaat.
1: Insyaallah, amin. Terima kasih Ustadz Faisal Rimzani kebersamaannya dengan Mutiara Pagi Prusatu RRI hari ini ya. Selamat melanjutkan
0: sama-sama
1: aktivitas Ustadz. Insyaallah kita jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Ustadz Faisal Rimzani, penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Tadi kita telah banyak bagaimana pendekatan strategis ya dalam membangun ketahanan moral anak, dan tentu dengan pendidikan agama sebagai pondasi, keteladanan orang tua termasuk pengawasan dan komunikasi terbuka. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

Aswadikul Masduk. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga tidak mendapati makanan yang melimpah dalam kesehariannya, namun hanya sekedar tidak kelaparan dan terpenuhinya kebutuhan pokok. Dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Biasanya sekali dalam 2 atau 3 hari, beliau dan keluarga baru merasakan kenyang. Itu pun sekedar makan roti gandum, makanan yang sangat sederhana. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi idam semacam kuah dalam 3 hari. Sampai ia bertemu dengan Allah atau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum dalam 2 hari hingga beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita setiap hari merasakan kenyang, bahkan tidak hanya sekali, namun berkali-kali dalam 1 hari, karena melimpahnya makanan yang kita dapati.

0: syarat sederhananya kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai hanya merasakan kenyang hanya sekali dalam 2 hari atau 3 hari. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin. Nah, akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Yang sudah selesai 48, sudah berproses pembangunan 201. Yang sudah tuntas 100% itu 48 kira-kira.
2: Kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita pagi edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah buletin berita pagi selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumenep terus mempercepat operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Seluruh koperasi telah terbentuk, sementara pembangunan gerai dan penguatan sumber daya manusia terus dilakukan agar koperasi segera beroperasi dan mampu menggerakkan perekonomian desa. Berikut laporan Imam Muhlis.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat sebanyak 334 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP telah terbentuk di seluruh desa dan kelurahan. Saat ini pemerintah memfokuskan langkah pada percepatan operasional koperasi melalui pembangunan gerai, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan kapasitas pengelola. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli menjelaskan, operasionalisasi KDKMP dilakukan secara bertahap dan berjalan seiring dengan program pemerintah pusat melalui Agrinas, khususnya dalam pembangunan gerai serta pengadaan sarana dan peralatan pendukung. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumenep juga memberikan dukungan melalui pelatihan bimbingan teknis dan pembinaan kepada para pengelola koperasi. Langkah tersebut dilakukan agar sumber daya manusia yang mengelola KDKMP memiliki kemampuan yang memadai saat koperasi mulai beroperasi. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 48 gerai KDKMP telah selesai dibangun dan siap digunakan. Sementara itu, 201 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten Sumenep.
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kalau KDKMP itu secara jumlah 334 sudah terbentuk, termasuk tindak lanjut yang lain dalam rangka operasionalisasi. Kita dalam rangka operasionalisasi berseiring dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat lewat Agrinas yang sudah selesai 48 dan berproses pembangunan 201 yang sudah tuntas 100% itu 48 gerai.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap percepatan pembangunan gerai yang diiringi penguatan kapasitas pengelola dapat membuat seluruh KDKMP segera beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat desa.
0: Hingga pertengahan tahun 2026, gerai koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dan dari target 189 unit. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
3: Hingga pertengahan tahun 2026, gerai koperasi Merah Putih yang telah selesai dibangun di Kabupaten Pamekasan mencapai 130 unit dari target 189 KMP. Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Kaf Agus Wibowo Hendratmoko melalui bagian penerangan Pelda Dadang Darmawanto mengatakan, selain pembangunan fisik, pemerintah juga telah menyalurkan fasilitas pendukung operasional.
4: Kalau yang sudah masuk itu truk, satu roda 6, terus satu roda 4, dua roda 3, sama alat perlengkapan gerai dan alat stand simpan pinjam.
3: Menurutnya, penyaluran fasilitas secara bertahap guna memastikan seluruh koperasi yang telah dibangun dapat segera beroperasi secara optimal. KMP ini merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
0: Berikut tanggapan, harapan, dan komentar masyarakat terkait dengan Koperasi Merah Putih.
5: Saya Hasani di Sumenep. Keberadaan koperasi di desa menurut saya bukan sekedar program pemerintah pusat. Namun bagaimana keberadaan koperasi desa Merah Putih yang katanya sebagai kekuatan ekonomi masyarakat desa mampu memberikan kepercayaan penuh terhadap masyarakat desa agar keberadaannya mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan berdaya guna.
6: Saya Ibu Aryani di Sumenep. Saya dengar keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sumenep sepertinya sudah ada yang rampung. Namun kenapa sampai saat ini masih tertunda? Harapan saya KMP segera beroperasi agar program pemerintah pusat ini bisa cepat dirasakan manfaatnya. Yang terpenting seluruh masyarakat memahami arti dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut.

Saya Budi di Sumenep, realisasi Koperasi Merah Putih. Saya hanya bisa berharap adanya Koperasi Desa Merah Putih mampu merubah ekonomi desa, dan keberadaan Koperasi Merah Putih ini bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat desa. Serta menurut saya, ini harus dilakukan sosialisasi-sosialisasi sebelumnya.

0: Pendengar dan pemirsa, Koperasi Merah Putih jangan sekadar berdiri, harus berdampak, menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini. Selengkapnya disampaikan Supriyadi.
1: Selamat pagi. Koperasi Merah Putih hadir dengan sebuah harapan besar, bukan sekedar menambah jumlah koperasi di Indonesia, melainkan membangun pusat-pusat ekonomi baru yang tumbuh dari desa dan kelurahan. Gagasannya jelas, ekonomi rakyat harus dikelola oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Namun keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak diukur dari banyaknya koperasi yang terbentuk. Ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Apakah petani lebih mudah menjual hasil panennya? Apakah nelayan memperoleh harga yang lebih baik? Apakah pelaku UMKM semakin mudah mengakses permodalan dan memperluas usahanya? Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Koperasi Merah Putih membutuhkan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Pengurus harus mampu membangun kepercayaan anggota, mengelola usaha secara sehat, serta memanfaatkan teknologi agar koperasi tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Koperasi Merah Putih juga tidak boleh hanya menjadi simbol atau proyek sesaat. Ia harus menjadi lembaga ekonomi yang hidup, mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan potensi lokal, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Jika dikelola dengan sungguh-sungguh, Koperasi Merah Putih bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi dapat menjadi tonggak kebangkitan ekonomi kerakyatan. Sebab ekonomi yang kuat bukan hanya dibangun dari kota-kota besar, melainkan juga dari desa-desa yang mandiri, produktif, dan mampu berdiri di atas kekuatan kebersamaan. Itulah semangat yang semestinya terus dijaga dalam perjalanan Koperasi Merah Putih. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama berita pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenepnet. Kami beralih ke informasi lain. Sebanyak 27 terduga pelaku dugaan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang berpotensi dijatuhi hukuman yang lebih berat. Pemberatan pidana dimungkinkan karena tindak kekerasan seksual diduga dilakukan secara berkelompok, berulang kali, dan melibatkan korban anak. Direktur Eksekutif Indonesia Legal Resource Center, Siti Aminah Tardi, menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Menurutnya, ancaman pidana dapat ditambah sepertiga apabila kekerasan seksual dilakukan lebih dari satu kali, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maupun dilakukan terhadap anak. Meski demikian, Siti mengingatkan penyidik agar menerapkan ketentuan hukum secara cermat, mengingat terduga pelaku terdiri atas anak dan orang dewasa. Ia juga mendorong penyidik mendalami peran masing-masing pelaku sebelum menetapkan pasal yang akan dikenakan, serta melibatkan ahli terkait dalam proses penanganan perkara tersebut. Jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Sampang terus bertambah. Digitalisasi menjadi strategi utama untuk mendorong peningkatan daya saing usaha. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mendorong pelaku UMKM beradaptasi dengan teknologi digital. Hingga pertengahan Juni 2026 tercatat sebanyak 30.214 unit usaha aktif. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Diskopindag Sampang Evi Haryati menjelaskan, pelaku usaha tersebut mencakup wirausaha baru, pedagang kaki lima hingga usaha menengah berkembang. Menurut Evi, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah. Kontribusinya mencapai 14,99% dengan sektor makanan minuman sebagai penyumbang terbesar.

0: besar saat ini?
1: Sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet. Jadi karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman lah. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita.
0: Untuk memperluas pasar, kata Evi, pelaku UMKM didorong memanfaatkan internet dan media sosial. Diskopindak juga rutin menggelar pelatihan digital agar usaha berkembang berkelanjutan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Keberhasilan pengobatan tuberkulosis atau TBC tidak hanya bergantung pada kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat, tetapi juga dukungan dari pengawasan menelan obat atau PMO. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan P2KB Kabupaten Sumenep, Ahmad Samsuri, mengatakan PMO berperan memastikan pasien mengkonsumsi obat sesuai jadwal. Mengingatkan kontrol ke fasilitas kesehatan, serta memberikan motivasi agar pengobatan tidak terhenti di tengah jalan. Menurutnya, pengobatan TBC memerlukan waktu sedikitnya 6 bulan. Jika pasien menghentikan pengobatan sebelum waktunya, risiko TBC resisten obat akan meningkat sehingga penanganannya menjadi lebih sulit. Selain mendampingi pasien, PMO juga berperan mengedukasi keluarga mengenai pencegahan penularan TBC, termasuk penerapan etika batuk dan mendorong pemeriksaan bagi anggota keluarga yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan TBC di masyarakat. Pendengar dan pemirsa, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sumenep mendorong olahraga kasti menjadi ikon di Sumenep. Selengkapnya disampaikan Familia.
3: Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sumenep Imam Safi'i mengapresiasi tinggi turnamen bola kasti dalam rangka hari ulang tahun Korem 084 Baskara Jaya yang kini resmi masuk dalam kalender event pemerintah daerah. Turnamen yang berlangsung di Desa Duko, Kecamatan Rubaru tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Kompetisi ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi klub-klub kasti di seluruh pelosok Sumenep agar olahraga tradisional ini kembali tumbuh dan berkembang. Imam juga berharap pemerintah Kabupaten Sumenep melalui KORMI dapat menjadikan kegiatan ini sebagai agenda tahunan agar kelestariannya terus terjaga. Selain melestarikan budaya agar tidak punah, format turnamen ini dinilai efektif dalam mendongkrak sektor ekonomi lokal.
4: Olahraga tradisional nantinya juga kegiatan ini menjadi agenda tahunan agar ke depan olahraga tradisional ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep dan juga sebagai ajang olahraga tradisional ini biar tidak punah dan masyarakat bisa mengingat olahraga ini dulu adalah olahraga permainan biasa tetapi sekarang dibuat sebagai model turnamen.
3: Lebih lanjut, Imam meminta seluruh klub bola kasti di Kabupaten Sumenep untuk tidak hanya aktif berlatih saat menjelang kompetisi, melainkan menjadikan olahraga ini sebagai aktivitas rutin harian di lingkungan masing-masing. Sehingga, olahraga tradisional ini bisa menjadi barometer ikon di Kabupaten Sumenep.
2: Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon di 0328-662-317 ataupun email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Pro 1, channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: Pro 1, Danau Informasi dan Inspirasi. Danau Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.
2: Selamat pagi untuk Anda yang masih setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar di kesempatan Sumenep pagi ini ya. Tentu saya hadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Ini juga kesempatan yang sama bagi Anda yang ingin sharing informasi tentang hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, boleh, atau juga kejadian. Karena tadi malam ya di perumahan Batu Kencana, Kecamatan Batuan, itu terjadi kebakaran begitu di blok K. Kemudian juga ada sebagian yang merambah ke blok L, sehingga petugas pemadam kebakaran yang cukup sigap juga, meskipun ada satu korban dari informasi yang kami terima ya tentang kejadian tersebut. Ketika Anda punya update informasinya, boleh disampaikan lewat WhatsApp pendengar, silakan di 08 11 33 45 101. Termasuk juga kemeriahan Pesta Bola Dunia. Wow, setelah berminggu-minggu ya, dari 11 Juni lalu hingga tadi pagi seperti itu, gelaran Piala Dunia digelar dan berbagai negara ya, sehingga Spanyol dan Argentina ini di puncak gitu, memperbutkan 1-2, akhirnya 1-0 untuk Spanyol. Luar biasa euforia dari kemenangan ini ya, meski banyak yang menjagokan Messi. Tapi akhirnya Spanyol yang lolos ya. Dan tentu barangkali banyak yang baru pulang, baru bubar dari nonton bareng pagi ini. Ada sebagian yang work from home atau juga yang lagi beristirahat, siap-siap juga untuk berangkat kerja, sebagian yang lain. Apapun aktivitas Anda pagi hari ini, semoga bahagia dan menyenangkan. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani di Sumenep pagi ini. Ya, untuk perakiran cuaca, saya juga update untuk Anda mendengar. Barangkali ada yang berencana untuk juga keluar kota. Ada update informasi perakiran cuaca di Madura, 4 kabupaten yang ada. Untuk perakiran di wilayah Sumenep, kita langsung update informasinya dari Pak Rizaldi, observer BMKG. Untuk cuaca hari Senin di 20 Juli 2026.
3: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah

0: Sumenep yang berlaku pada Senin 20 Juli 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 62 hingga 85%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam di daratan dan dari tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 48 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua pihak bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Bakangian bagian timur, utara, dan selatan. Tetap jaga kesehatan, karena perbedaan suhu yang signifikan di malam dan siang hari dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh kita. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.tametrunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
1: Ya, terima kasih Pak Rizaldi, Observer BMKG Trunojoyo Madura, dan tentu mendengar untuk tiga kabupaten lainnya di Madura, seperti di Pamekasan, update dari bmkg.go.id, ini diperkirakan akan berawan hari ini dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 85%. Demikian pula di Sampang diperkirakan akan berawan mendengar, Bangkalan juga perkiraan dari BMKG akan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara 62 hingga 86%.

0: 101.
1: Ya, pastinya selamat bergabung untuk yang baru saja tune in di 101,3 FM ya. Sumana pagi ini terus hadir kurang dengar Anda. Mendengar, saya juga perlu update untuk informasi harga beberapa bahan-bahan pokok ya. Pantauan di Pasar Anom Baru, Kabupaten Sumana tingkat konsumen per hari ini. Untuk beras masih di Rp15.400 per kilogram, gula pasir Rp17.500. Untuk minyak goreng yang curah per kilogramnya Rp21.000, sedangkan yang kemasan premium per 1 liter Rp23.000. Untuk harga daging di Pasar Anom Baru Rp130.000 daging sapi, sedangkan daging ayam ras Rp38.000 dan ayam kampung itu per ekor Rp80.000. Untuk harga telur per kilogramnya telur ayam ras Rp25.000 dan telur ayam kampung Rp48.000. Lanjut pantauan di Pasar Anom Baru, mendengar, untuk harga cabe hari ini cabe merah besar Rp35.000, begitu pula cabe rawitnya ya Rp35.000. Untuk harga bawang, bawang merah Rp32.000 dan bawang putih Rp36.000 masing-masing per kilogram. Kemudian untuk harga sayur mayur, pendengar, kubis Rp8.000, kentang Rp16.000, tomat merah Rp8.000, wortel Rp16.000, dan buncis Rp15.000 masing-masing per kilogram. Ini pantauan untuk beberapa harga bahan-bahan pokok di Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep tingkat konsumen per hari ini. Informasinya saya update dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok di Jawa Timur.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumenep.
1: Gula berkaitan erat dengan insulin dalam sel-sel tubuh, dan jika dikonsumsi secara berlebih, insulin tidak dapat bekerja dengan maksimal. Akibatnya, resiko penyakit kanker mungkin saja muncul. Gula dapat menyebabkan ketagihan karena terjadinya perubahan genetik pada hormon ghrelin. Namun, hormon inilah yang bertugas memberitahu otak jika Anda merasa lapar. Fakta menunjukkan bahwa fruktosa dan glukosa memiliki efek racun pada hati. Ini terjadi karena jalur metabolisme etanol pada saat Anda mengkonsumsi gula hampir sama dengan saat Anda mengkonsumsi alkohol.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumenep.
2: Dan pendengar, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
3: Vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026.
3: Informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden